0: banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke.
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji, gitu.
1: Untuk itu, lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
6: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Laporan khusus.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
8: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstate it, mendeklare bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
12: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
13: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
14: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
16: This year holds particular significance for China and ASEAN.
17: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
18: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
17: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
19: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
17: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Q&A. Thank you. Thank you very much.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
20: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Berhasil ke jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama. Satu

0: 21.
1: Kali ini Messi angkat bang, kop, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program A1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
1: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda dari BMKG wilayah 4 Makassar ya. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bone dan Luwu. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, dan Toraja Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, dan Wajo, serta hujan sedang di wilayah Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Luwu, Luwu Utara, dan Wajo. Udara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 95%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini waspada, potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian selatan. Demikian update terbaru informasi perakiran cuaca yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.

fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Meutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10% dan Instagram 22%. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Menkom Digi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkom Digi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antaranews.com, Meutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online atau judol di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Dengan demikian, klaim yang menyebut Menkom Digi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan.

0: terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan kalau pagi tadi mendengar, kami sudah mendengarkan masukan Anda, tanggapan Anda terkait keberadaan rokok ilegal, mengapa masih susah diatasi. Pagi hari ini pendengar, lewat dialog kita akan diskusikan, memberikan edukasi seperti apa sebenarnya rokok ilegal itu, dan bagaimana juga untuk pencegahannya, penindakannya terhadap keberadaan rokok ilegal. Dan topik seputar rokok ilegal, kerugian cukai dan ancaman kesehatan akan kita perbincangkan dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Cahya Nugraha, kita menyapa dulu deh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak Cahya? Alhamdulillah, ya? Sehat. Alhamdulillah. Beliau pendengar adalah Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJBC Sulbaksel. Untuk saat ini juga akan mengedukasi masyarakat ya Pak Cahya ya.
2: Betul.
1: Oke. Dan sebentar juga kita akan bersama dengan Bapak Profesor Dr. Ruslan Renggong SAMH, pengamat hukum dari Universitas Bosowa Makassar. Kalau dari Pak Prof sebentar, seperti apa sebenarnya penindakan hukumnya begitu, dan apakah sanksi pidana dalam yang diatur dalam undang-undang cukai ini sebenarnya sudah cukupkah memberikan efek jera atau seperti apa? Kita mau ke tempatnya Pak Cahya Nugraha ini. Pak Cahya, tadi di opini publik ini banyak yang masih berpikiran ya, kalau berbicara seputar rokok ilegal adalah rokok yang mungkin tidak lewat dari bea cukai. Tetapi mungkin bisa diedukasi dulu nih, sebenarnya apa rokok ilegal ini, supaya kita satu persepsi ini sebelum masuk ke edukasi selanjutnya nih Pak Cahya. Silakan.
2: Jadi memang rokok ilegal itu punya 4 ciri Pak. Yang pertama tanpa pita cukai. Yang kedua pakai pita cukai tapi pita cukainya palsu. Yang ketiga pakai pita cukai tapi pita cukainya bekas. Kemudian yang keempat adalah pita cukai yang salah peruntukan. Salah peruntukan, kemudian juga ada salah personalisasi. Jadi itulah 4 ciri utama dari rokok ilegal.
1: Iya, ini ya. Masyarakat bisa langsung mengenali artinya kalau ada pita cukainya ya Pak ya.
2: Betul, jadi kalau misalnya masyarakat tahu ada rokok, bungkus rokok tapi tidak ada pita cukainya, berarti dia ilegal. Dia tidak membayar cukai. Dari satu batang rokok itu ada 3 pungutan negara. Pertama ada cukai yang disetor langsung ke rekening kas negara. Yang kedua adalah pajak rokok yang untuk peruntukan provinsi. Jadi di sini peran provinsi juga cukup besar untuk terkait dengan penerimaan pajak rokok. Yang ketiga adalah PPN hasil tembakau, pajak pertambahan nilai hasil tembakau, itu merupakan penerimaan nasional. Itulah yang menjadi langsung ke rekening kas negara. Sehingga kalau misalkan rokok tanpa pita cukai, berarti dia memang tidak membayar cukai, tidak membayar pajak rokok, tidak membayar PPN hasil tembakau.
1: Dan sehingga, akhirnya ini akan merugikan negara artinya, dan menguntungkan pribadi atau person ya,
2: betul,
1: Pak Cahya.
2: Betul, ya, betul.
1: Nah, kalau berbicara seputar rokok ilegal, ya kita tahu dan di mana-mana ada iklannya juga ketika orang mengkonsumsi rokok atau orang merokok ini akan berdampak pada kesehatan. Tetapi apakah dengan keberadaan rokok ilegal ini justru akan menambah dampak negatif dari kesehatan mereka ketika mereka merokok dengan menggunakan rokok ilegal begitu, Pak?
2: Iya, betul. Jadi rokok ilegal itu tentunya diproduksi oleh pabrik-pabrik rokok yang tidak mau kelihatan lokasinya.
1: Oh,
2: dia pasti akan bersembunyi dia. Namanya juga rokok ilegal ya kan. Mm-hmm. Jadi supaya enggak ketahuan petugas, aparat hukum, dia akan sembunyi-sembunyi bikin rokoknya tersebut.
1: Yeah.
2: Jadi kebanyakan pabrik rokok itu ada di perkampungan, di komplek perumahan malahan, kemudian ada mungkin di pedesaan yang mm-hmm. tidak terpantau. Dan itu merupakan kebanyakan usaha-usaha rumahan.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian atas rokok-rokok tersebut pasti dia akan berusaha membuat HPP, harga pokok penjualannya, semakin murah. Nah, harga yang murah tentunya berbanding lurus dengan kualitas.
1: Yeah.
2: Nah, kita nggak tahu nih tembakonya itu tembakau yang kualitasnya cukup atau tidak, atau mungkin malah tembakau bekas.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu kita juga nggak tahu.
1: Yeah.
2: Itu kalau misalkan rokok ilegal. Pertama dari sisi kualitas tembakonya.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Yang kedua, di setiap rokok itu pasti ada essence,
1: yeah.
2: ada perasa, ada kayak bumbu-bumbu, ramu-ramuan. Kalau pengen supaya lebih murah, mereka bumbu atau ramuannya itu dari barang-barang kimia.
1: Okay.
2: Kita nggak tahu barang-barang kimia itu dari mana.
1: Mm-hmm.
2: Apakah pakai untuk barang kimia untuk industri, pabrik, untuk kain, tapi dimasukkan ke dalam rokok. Jadi istilahnya Kementerian Kesehatan sudah menyatakan rokok itu membunuhmu,
1: yeah.
2: rokok itu merusak kesehatan. Plus kalau dibuat oleh rokok, pabrik rokok yang ilegal, yang nggak ketahuan kualitasnya, nggak
1: mm-hmm.
2: ketahuan siapa produksinya, bahan baku yang untuk rokok itu juga bisa berbahaya, semakin berbahaya buat kesehatan manusia.
1: Akan makin menambah begitu ya,
2: menambah
1: dampak
2: risiko
1: buruk terhadap kesehatan.
2: Betul, ya.
1: Ya, ini akhirnya bisa berubah mindset dari masyarakat, karena masyarakat yang namanya pecandu rokok ya, sudah ketergantungan dengan rokok. Hmm. Ketika ada harga murah, siapa sih yang enggak mau mendapatkan rokok dengan harga yang murah begitu. Tetapi
2: betul,
1: yang harus dipikirkan adalah dampak jangka panjangnya,
2: yeah.
1: khususnya kesehatan mereka begitu ya. Oke. Dan kalau berbicara seputar peredaran barang-barang ilegal, salah satunya adalah rokok ilegal masuk dalamnya. Ini salah satu peran dan tugas dari Bea Cukai ya,
2: betul,
1: Pak Cah ya.
2: Betul. Mm-hmm. Jadi memang Bea Cukai menjaga atas peredaran rokok ilegal itu supaya tidak masif.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian tujuan akhirnya adalah yang memberantas rokok ilegal tersebut.
1: Yeah.
2: Jadi Bea Cukai memberantasnya mulai dari hulu ke hilir.
1: Mm-hmm.
2: Dari pabrikan sampai kemudian distribusi hingga ke penjual akhir.
1: Mm-hmm.
2: Nah, tapi bagaimanapun kita kan juga pakai skala prioritas dan kita pakai strategi.
1: Yeah.
2: Istilahnya kita akan berupaya dengan sumber daya yang seefisien mungkin,
1: mm-hmm.
2: tapi kita bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.
1: Okay.
2: Sehingga kita akan berupaya menggali informasi mulai dari si penjual dulu.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian kita gali informasi dari penjual sampai ke distributornya hingga ke pabrikannya.
1: Yeah.
2: Tadi di awal sudah saya sampaikan, namanya rokok ilegal, dibuat oleh pabrik rokok ilegal.
1: Mm-hmm.
2: Dia pasti akan sembunyi.
1: Yeah.
2: Lokasi pabriknya di mana, otomatis kita harus galang informasi.
1: Mm-hmm.
2: Kita lakukan tindakan intelijen kerjasama dengan teman-teman dari kepolisian,
1: mm-hmm.
2: dari TNI, kemudian juga malah kita juga kerjasama dengan Babinsa.
1: Yeah.
2: Karena kalau misalkan teman-teman yang ada di perkampungan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, dia pasti akan dapat informasi yang lebih.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya kemarin sebelum ini kan saya pernah tugas di Jawa Tengah. Kan?
1: Oh iya. Yeah.
2: Ya, mm-hmm. di Jawa Tengah tuh ada pabrik rokok yang ada di dalam perkampungan. Kemudian kecurigaan tuh timbul, misalkan ada mobil atau ada trekol yang kecil masuk ke dalam malam-malam jam 11. Itu kenceng larinya.
1: Oke.
2: Pada kemudian tukang siskamling itu dia bilang pada saat jam 2 pagi dia ngelihat truk atau mobil-mobil penumpang, tapi dari rekayasa bentuknya itu jalannya keluar dari perkampungan pelan.
1: Yeah.
2: Berarti diindikasi bahwa dia membawa barang yang cukup berat.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sehingga dari situ bisa kita olah informasi, kita langsung melakukan penegahan di jalan.
1: Iya. Nah, seperti yang Anda sampaikan itu ya, Pak Cahya Nugraha, ada penindakan yang harus dilakukan dari hulu ke hilir.
2: Ya.
1: Ini juga sempat tadi pendengar kita ya masuk di Opini Publik Makassar pagi yang memberikan satu solusi ini, bagaimana mencegah dan mengatasi keberadaan rokok ilegal. Salah satunya adalah langsung menindak produsen itu sendiri, dan ini sudah dilakukan ya oleh pihak Bea Cukai itu sendiri.
2: Contohnya tadi yang saya sampaikan pada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kondisinya kita sampai galang informasi sampai ke ujung di perkampungan.
1: Okay.
2: Kemudian juga kita juga kerjasama dengan teman-teman PLN, karena ada beberapa mungkin di suatu perumahan, misalkan dia tarif listriknya, biaya listriknya mungkin sebulan sekitar 1 juta atau 2 juta. Kemudian kok tiba-tiba pada bulan berikutnya dia tagihannya melonjak, misalkan sampai 10 juta, 15 juta. Ini ada apa gitu kan? Ternyata berhasil kita telusur, di dalamnya terdapat mesin rokok yang tersembunyi. Nah, itu. Jadi bagaimanapun biaya cukai enggak mungkin kerja sendiri, kita kerjasama dengan teman-teman di perkampungan, di pedesaan, di kelurahan, sama PLN juga.
1: Iya, tetap ada kolaborasi ya, Pak Jaya. Nah, sejauh ini dari pihak Bea Cukai Sukbaksel ini sudah berapa kasus ini, khususnya untuk rokok ilegal ini yang ditangani ini?
2: Iya, saya ambil data dulu nih.
1: Iya, siap Pak Cahya.
2: Soal angka saya harus hati-hati.
1: Karena memang udah cukup banyak juga begitu ya, khususnya selama tahun ini, mungkin tahun 2026 ini Pak Cahya.
2: Oke, ini saya ada data nih. Jadi
1: seperti apa itu?
2: Penindakan rokok dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Bea Cukai Sulawesi bagian selatan beserta 4 kantor pelayanan Bea Cukai. Jadi ada Bea Cukai Makassar, Bea Cukai Parepare, Bea Cukai Malili, Bea Cukai Kendari, kita berhasil menegah 83,9 juta batang rokok ilegal. Kemudian dari 83,9 juta batang itu, nilai rokok tadi adalah 129 miliar.
1: Wow.
2: Nah, dari rokok tadi Bea Cukai berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara itu sebesar 83,9 miliar. Nah, jadi 83,9 miliar itu terdiri dari cukai, pajak rokok, sama PPN hasil tembakau. Itu tadi. Kemudian itu yang untuk periode semester 1 2026. Kita bandingkan dengan yang penindakan 1 tahun sebelumnya.
1: Seperti
2: dari
1: apa itu?
2: 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 itu 49 juta batang. Jadi tahun lalu aja 49. Semester ini luar biasa.
1: Melonjak tinggi,
2: melonjaknya dua kali lipat, 83 juta.
1: Ini belum habis ini tahun 2026, sudah sebesar
2: betul.
1: ini.
2: Iya, betul. Okay. Jadi memang kita juga lihat hukum ekonomi ya. Hukum ekonomi itu kan supply and demand. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan itu emang hobi banget ngerokok gitu kan. Apalagi saat Piala Dunia sekarang ini kan. Sambil nonton bola sambil ngerokok. Ya, jadi memang permintaan pasti sangat besar gitu. Apalagi misalkan kalau teman-teman yang di Toraja, teman-teman di Toraja itu kan banyak misalkan kegiatan-kegiatan keagamaan misalkan pada saat acara penguburan adat, itu pasti banyaklah konsumsi rokok, kayak gitu. Itu yang menyebabkan memang hukum supply and demand, di mana setiap permintaan makin naik, maka pasti akan orang berusaha memberi supply itu. Dan produsen rokok yang terbesar yang menjadi konsumsi di Sulawesi Selatan kebanyakan berasal dari Jawa, Pulau Jawa, Kak.
1: Oke, ya, nah gitu. Ini yang menarik ini, seperti yang Anda informasikan, kayaknya Sulawesi Selatan menjadi tempat untuk masuknya rokok ilegal ini. Betul. Namun ditahan dulu Pak Cahya, kami sudah terhubung dengan Bapak Profesor Dr. Ruslan Rengong SAMH, pengamat hukum dari Universitas Bosowa Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, salam sehat Pak Prof.
3: Sehat-sehat ya semua.
1: Ya, sehat. Pak Prof, Cahya, kita bersama dengan Pak Cahya Nugraha ini, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJBC Sulbaksel. Kita bahas seputar rokok ilegal ini, Pak Prof. Nah, ini kan sudah ada, kita ketahui bersama undang-undang cukai ini semua diatur begitu. Lantas apakah keberadaan undang-undang cukai yang mengatur saat ini sudah cukup gitu memberikan efek jera bagi pelaku peredaran rokok ilegal, atau mungkin bisa saja regulasinya diubah atau bahkan diperbesar sehingga tidak ada lagi nih keberadaan barang ilegal, khususnya rokok ilegal ini Pak Prof?
3: Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat pagi.
1: Siap, Pak
3: Prof. Cahya.
2: Siap, Pak Ruslan.
3: Jadi begini, kita mengacu ke aturan ya, yang undang-undang cukai dan segala turunannya, menurut saya itu sudah cukup.
1: Sudah
3: ya.
1: Cukup.
3: Ya, jadi sudah cukup lengkap, sudah cukup. Nah, memang namanya saja ilegal, ya, ini kan modusnya itu ya tentu berusaha agar mereka tidak ketahuan kan, begitu kan pola kejahatan itu ya. Nah jadi kalau kita bicara mengenai rokok ilegal ini kan bukan hanya terjadi sekarang ya, itu sudah lama ya, dan sudah lama. Dan memang kalau kita lihat ya perkembangan, karena seperti kalau kita mengambil contoh Sulawesi Selatan, penduduk bertambah ya, tentu kebutuhan untuk rokok ini juga tinggi, karena kita di Sulawesi Selatan ini kan juga termasuk masyarakat yang
1: aktif merokok.
3: Ya doyan merokok lah begitu ya. Doyan merokok ya. Nah, ini jadi persoalan. Jadi teman-teman dari Bea Cukai ya saya kira mereka sudah punya landasan hukum, sudah ada ya. Sudah punya personil yang cukup. Tapi kan namanya ilegal ini kan dia akan bertemu dengan jadi barangnya ilegal, jadi pengusaha yang melakukan itu ya, bertemu dengan tadi supply and demand lah seperti yang saya katakan tadi Pak Cahya ya.
1: Jadi boleh dikatakan ini Pak Prof, seperti yang Anda sampaikan ini meskipun sudah diatur begitu dalam undang-undang cukai, regulasinya sebenarnya sudah ada, namun ada modus-modus, ada strategi yang akhirnya menjadi celah hukumnya yang paling sering dimanfaatkan oleh produsen atau distributor rokok ilegal ini.
3: Iya, apalagi kan begini ya, wilayah ya yang harus diawasi oleh Bea Cukai ini kan luar biasa luasnya ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara ya, apalagi kita punya wilayah ini kan ada lautnya, ada macam-macam, jadi memang agak sulit ya. Nah makanya tadi ada yang saya catat dari Pak Cahya itu, mau tidak mau harus iya cara aparat penegak hukum yang lain, kepolisian, sampai kepada aparat yang ada pada tingkat yang paling bawah ya, misalnya Babinsa, Kamtibmas itu, ya. Dan sebenarnya ini juga sangat berpengaruh ya, kalau kita bicara mengenai kajian hukum itu, yang kita sebut dengan budaya hukum masyarakat, ya. Ini kan kita cenderung untuk tidak peduli dengan apa yang terjadi seperti sekarang ini ya, maraknya ilegal rokok ilegal ini. Ya saya tidak mau bicara kesehatan ya, karena sudah jelas itu kan yang bikin rokok saja bilang berbahaya. Masa kita mau debat lagi kan? Iya, di depan mahasiswa saya selalu katakan, saya tidak akan mau bicara lagi mengenai apakah rokok itu berbahaya, karena yang bikin sendiri yang bilang, maka tertulis kan di bungkus rokok itu berbahaya. Nah, yang jadi persoalan kita yang kita hadapi ini adalah bagaimana masyarakat ini ya sadar bahwa bukan hanya berkaitan dengan kesehatan, tapi ada aspek hukum yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal ini. Yaitu tadi pelanggar undang-undang ya. Dan itu kemudian ya akan mengurangi ya. Pendapatan negara. Kita tahu bahwa sektor kepabeanan dan cukai ini adalah penyumbang devisa yang
1: cukup besar.
3: Ya boleh katakan ya termasuk yang terbesar di Indonesia itu. Nah, jadi walaupun ya teman-teman dari Bea Cukai berusaha bagaimana, tapi kalau tidak ada dukungan dari masyarakat dan ya ini juga ya pemerintah setempat ya aparat penegak hukum yang lain, ini agak kesulitan karena ya berapa sih personil dari Bea Cukai ini ya, dan itu tentu terkonsentrasi di kota ya.
1: Jadi Pak Prof, artinya masyarakat ini khususnya yang memang langsung ada di sekitar para pengguna rokok ilegal ini harus turut membantu juga melaporkan misalnya.
3: Iya betul, termasuk yang penjual ya. Saya katakan ini penjual ini. Ini juga harus sadar juga ya, silakan mencari untung, silakan kita cari untung karena itulah memang pekerjaan kita ya. Tetapi alangkah baiknya ya. Sebenarnya bukan lagi alangkah baiknya, harusnya yang dijual itu adalah rokok yang memang legal. Memenuhi syarat ya, ya legal ya dari aspek hukumnya itu.
1: Ya. Tapi memang karena agak kalau susah ya
3: penjual,
1: Pak Prof.
3: Penjual ini tidak.
1: Iya. Karena orang tapi kebanyakan orang kayaknya itu, lebih mencari keuntungan begitu yang akhirnya
3: nah,
1: membuat
3: itu yang jadi persoalan.
1: Ilegal ini kayak ya legal aja ya Pak Prof.
3: Iya betul. Itu apa namanya yang mestinya kita tanamkan pada diri kita ya sebagai warga bangsa. Ya, silakan cari untung, tapi kalau sepakat mereka itu tidak menjual barang-barang ilegal ini, saya kira yang pelaku-pelakunya juga akan berpikir lagi untuk melakukan itu.
1: Baik Pak Prof, saya ke tempatnya Pak Cahya tadi nih ya. Undang-undang cukai sebenarnya regulasinya sudah sangat kuat begitu untuk mengatur peredaran produk ilegal, khususnya rokok ilegal ini. Nah, lantas seperti apa ini pengawasannya mungkin ya sebagai langkah pencegahan sehingga tidak ada modus-modus strategi yang dilakukan oleh produsen maupun juga distributor rokok ilegal ini untuk menghindari pengawasan otoritas ini Pak Cahya?
2: Iya, jadi dasar hukum dari cukai itu adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 95. Kemudian diperbaiki, diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007. Nah, kemudian di pasal genap 5456 itu sudah dinyatakan terkait dengan sanksi pidana juga.
1: Oh, ada.
2: Jadi
1: juga
2: ada sanksi, ada sanksi pidana.
1: Okay.
2: Kemudian juga ada denda administrasi. Di pasal 55 untuk yang pendistribusian atau peredaran rokok tanpa pita cukai itu melanggar pasal 54. Sanksi pidananya adalah penjara 1 sampai 5 tahun. Kemudian denda administrasi 2 sampai 10 kali nilai cukai. Nah, jadi memang modus terbesar di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara itu adalah rokok tanpa pita cukai atau melanggar pasal 54. Kemudian yang berikutnya adalah yang salah personalisasi.
1: Seperti
2: atau
1: apa
2: salah
1: itu?
2: Peruntukan. Itu contohnya gini. Jadi pita cukai itu untuk yang golongan 3 itu sudah ada kodenya. Contohnya misalkan PR. PR itu pabrik rokok Arti Alfian misalnya. Berarti kodenya AA. Nanti pada saat pemesanan pita cukai dari Bea Cukai nanti ke PT Peruri. Jadi yang nyetak pita cukai adalah PT Peruri. PT Peruri seperti kita ketahui dia cetak uang, cetak materai, kemudian berikutnya juga cetak pita cukai. Karena pita cukai itu termasuk kertas berharga, surat berharga gitu kan. Nah, kemudian dikasih kode PT AA atau CVAA. Dan pita cukai itu hanya diperuntukkan buat pabrik rokok Arti Alfian. Enggak boleh pakai PR-nya Cahya Nugra, enggak boleh kayak gitu. CN, kalau saya kodenya CN misalnya kayak gitu. Nah, jadi sudah sesuai peruntukan, tujuannya supaya tidak ada jual beli pita cukai, kemudian supaya terpantau jumlah produksinya. Kita bisa tahu, oh, kalau misalnya pabrik rokok ini dia memakai mesin tipe A. Tipe A itu kalau misalkan per menit dia hanya bisa cetak misalkan 200 batang. Kemudian ada juga nih mesin B, dia kualifikasinya lebih tinggi, dia bisa cetak 1 menit misalkan 10.000 batang misalkan kayak gitu. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jangan sampai ada jual beli pita cukai dan pita cukai itu dipersalahgunakan. Itu tadi kalau yang salah personalisasi melanggar pasal 54. Itu penjaranya juga sama, sanksi pidananya 1 sampai 5 tahun, dendanya adalah 2 sampai 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nah, kemudian dari bea cukai itu ada dua kegiatan untuk pemberantasan rokok, dimulai dari yang pabrikan sampai ke distribusi. Dari sisi preventif maupun represif. Nah, dari sisi preventif yaitu adalah kita melakukan sosialisasi seperti halnya yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengedukasi masyarakat terkait dengan apa sih ciri-ciri rokok ilegal itu, kemudian bahayanya. Tadi dah kita singgung bersama dengan Kak Arti bahaya dari sisi kesehatan. Nah, kemudian juga tadi dari Pak Profesor Ruslan juga terkait dengan penerimaan. Di sini akan mengurangi potensi penerimaan negara. Karena seperti kita ketahui, kita memiliki APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terbesar adalah berasal dari pajak, kemudian cukai, baru bea masuk, bea keluar, dan PNPP. Nah, sehingga kita harus bisa amankan nih penerimaan negara dari sektor cukai. Karena kita ketahui bahwa APBN itu akan dikembalikan kesejahteraannya buat masyarakat. Bisa untuk bangun jalan tol, bangun bendungan, bangun, bangun sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Ya itulah, jadi kembali lagi ke awal bahwa bea cukai melakukan kegiatan preventif dan represif. Nah, untuk represifnya itu adalah penegakan hukum. Penegakan hukum bersama aparat penegak hukum dan unsur masyarakat. Makanya kemarin kami mengadakan kegiatan media gathering. Kami undang sekitar 30 lebih media untuk hadir di kantor. Kami informasikan kegiatan terkait dengan capen dan penindakan. Kita juga informasikan ini loh modus-modus peredaran rokok ilegal. Tujuannya supaya rekan-rekan awak media itu juga menginformasikan kepada masyarakat supaya jangkauannya lebih luas.
1: Iya. Nah, gitu. Pak Cahya, tadi kan ada sanksi yang diberikan baik itu pidana maupun juga denda begitu. Apakah para pengecer atau mungkin di warung-warung kecil juga termasuk salah satunya yang bisa saja ditindak begitu?
2: Iya. Jadi di pasal 58 itu dinyatakan barang siapa yang mengedarkan, yang menjual, menyiapkan untuk dijual rokok atau barang kena cukai dalam kemasan yang telah disiapkan, maka dapat dipidana dan dikenakan denda. Jadi pasal udah menyatakan kayak gitu. Nah, kemudian tapi kita juga pakai strategi untuk kita edukasi terlebih dahulu. Kita sampaikan bahwa sebenarnya mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai itu adalah merupakan tindak pidana. Nah, tapi kalau misalkan benar-benar kita sampai laksanakan di ujung, itu efeknya luar biasa. Makanya sehingga kita ambil yang kakapnya aja. Kita ambil yang mulai dari produsennya sampai distributornya. Nah,
1: karena kalau produsernya sama distributornya sudah tidak mengedarkan, otomatis ini tidak akan sampai ke tangan pengecer ya.
2: Betul.
1: Saya mau ke tempatnya Pak Prof ini. Pak Prof, sudah ada informasinya tadi lebih kepada aspek perlindungan masyarakat ini. Bagaimana Anda melihat perlindungan para pengecer masyarakat juga itu ya, dan bahkan konsumen ini ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apa lantas akhirnya membuat mereka ini ketika mereka tidak ingin berhadapan dengan hukum ya, entah itu mereka menjadi pengecer secara tidak sadar mungkin menjual rokok ilegal kepada masyarakat, sehingga mereka apa ya, boleh dikatakan sadar sendirilah. Agak susah sebenarnya ini Pak Prof, bagaimana Anda menilainya?
3: Jadi betul yang disampaikan tadi Pak Cahya itu bahwa sangat perlu edukasi ya, edukasi pada tataran pengecer ini. Jadi edukasinya itu tadi ya. Jadi memang agak susah kan memberikan pemahaman kalau sudah ada kepentingannya di situ. Tapi dengan tidak bosan-bosannya ya aparat ya pemerintah. Jadi bukan hanya bea cukai ya, aparat pemerintah yang terkait ya, misalnya dari dinas perdagangan ya, koperasi dan sebagainya. Ini juga turut terlibat ya, bahwa dengan menjual rokok ilegal itu memang sesaat ada untungnya, tapi untuk jangka panjang itu merugikan. Merugikan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya. Jadi ini sangat perlu edukasi ya. Nah, kemudian tadi disampaikan juga Pak Cahya bahwa memang sasaran untuk memotong ya jaringnya ya, yaitu difokuskan pada produsen dan distributor. Memang itu kan sumbernya ya. Ya, nggak mungkin ada yang dijual kalau tidak ada dari situ.
1: Betul.
3: Memang itu yang dua ini fokus, karena itulah yang menjadi ya kalau kasarnya kalau kita katakan biang kerok dari semua ini. Nah, itu memang menurut saya itu perlu ada ketegasan. Jangan hanya ditindak, tapi harus ada juga upaya hukum administrasi ya. Kalau dia punya izin dan sebagainya, itu cabut itu izin usahanya. Kalau dia dalam bentuk perusahaan persoran terbatas ya, dicabut itu perusahaannya itu ya, izinnya, supaya tidak beraktivitas lagi. Kan ini kan membuat rokok ilegal seperti ini kan ya bisa melalui modus-modus yang macam-macam ya. Yeah. Ada izin untuk pabrik misalnya, itu pabrik itu izinnya untuk membikin cemilan ya, biskuit atau apa dan sebagainya. Tapi ternyata juga mereka melakukan itu ya. Namanya saja ilegal kan, karena kalau dia tidak ilegal kan tidak mungkin dia akan tidak ada izinnya kan dan sebagainya.
1: Iya.
3: Jadi menurut saya sangat perlu ada ya betul-betul tindakan tegas ya. Ya. Jadi tindakan tegas terhadap produsen dan distributornya ini. Ya. Kapan ada ketahuan jangan lagi dikasih ampun ya. Ya silakan berusaha ya, carilah aktivitas atau usaha yang halal ya, yang sah begitu.
1: Baik.
3: Karena itu tadi saya tambahkan dulu sedikit.
1: Iya.
3: Ini masyarakat juga kan tidak tahu ya, konsumen ya.
1: Betul.
3: Itu tidak terlalu paham yang mana ilegal, yang mana tidak ilegal ya. Yang penting dianggap ilegal kalau itu sudah dibeli secara sah kan. Kalau kita beli di warung-warung itu kan kita bayar, bukan gratis dan sebagainya.
1: Iya.
3: Nah ini yang sangat penting ini.
1: Yeah.
3: Jadi memang ada pengawasan ya, penegakan hukum yang tegas ya. Kemudian nanti berkolaborasi dengan aparat penegak hukum yang lain, kemudian termasuk juga dengan pemerintah daerah ya, misalnya dinas perdagangan dan sebagainya untuk bersama-sama. Jadi intinya harus jauh-jauh itu ego sektoral ya. Tidak boleh hanya kita mengatakan itu kan tugasnya bea cukai ya, bukan tugas kita. Tidak bisa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kalau kita mau negara kita maju harus kita wujudkan yang namanya kolaborasi ya.
1: Iya.
3: Karena kan semua itu untuk kepentingan bangsa dan negara kita juga.
1: Iya, Pak Prof. Tadi Pak Prof. menyinggungi juga seputar edukasi hukum gitu. Di dalamnya perlu ada kesadaran hukum kepada semua masyarakat, entah itu mereka yang membeli ataupun juga dari pihak pengecer ya. Bagaimana tantangan gitu dalam melakukan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan implikasi hukum membeli rokok ilegal, mengingat harganya kan ini jauh lebih murah ya, Pak Cahaya ya,
2: betul,
1: Pak Prof. Ya. Dan ini akhirnya menjadi daya tarik utama masyarakat ini untuk membeli, Pak Prof. Ruslan.
3: Iya, saya kira cara-cara seperti yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai ya, dengan ada kegiatan mengundang media kan, media-media ini kan sekarang itu sangat efektif itu ya, yang menginfokan ya bahwa ada yang ilegal ya. Kemudian yang kedua ya tentu ada, tetap harus ada penyuluhan-penyuluhan kepada pengusaha ya. Kemudian pabrik rokok ya dan sebagainya. Jadi intinya kita selalu tidak bosan-bosan meyakinkan ya, memberikan pemahaman bahwa ini ada aturan ya. Jangan dikira nanti kan saya menjual rokok, kenapa saya harus diproses ya, diproses pidana, padahal itu sudah melanggar. Karena dikiranya bahwa ya yang penting saya sudah beli rokok, yang penting saya sudah menjual rokok, rokok ini saya beli bukan saya curi kemudian saya jual, itu sudah dianggap sah, padahal dia tidak tahu bahwa apa yang dia jual ini adalah barang yang ilegal ya, barang yang dilarang ya oleh undang-undang.
1: Ini lebih kepada mindset masyarakat ya, Pak Prof dan juga Pak Cahya. Pak Cahya, tadi juga Pak Prof sudah menjelaskan memang ketika produsennya, ketika yang namanya distributornya ini sudah dipangkas, otomatis ini masyarakat yang kurang paham, yang mengedarkan mungkin yang sebagai tingkat pengecer ini juga akan terlindungi begitu dari sisi hukum. Lantas apakah ini juga akhirnya menjadi tantangan begitu dari pihak bea cukai ini dalam mungkin kan banyak modus operandi yang dilakukan oleh para distributor nakal dalam tanda kutip ya, untuk bisa lolos dari tim bea cukai. Mungkin ini seperti apa nih Anda menangkapinya gitu?
2: Iya, jadi nakal tuh nggak pakai tanda kutip, emang nakal.
1: Harus dihilangkan tanda kutipnya ya, Pak Cahaya ya.
2: Jadi sekarang nih modus sudah mulai beralih ke penjualan lewat marketplace. Ya.
1: Oh.
2: Ya, jadi untuk menghindari penangkapan, penindakan konvensional yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai dan aparat, mereka melakukan pembelian dengan secara online lewat marketplace. Nah, mereka tuh si marketplace-nya juga punya kode-kode khusus. Jadi mereka nggak ngomong di tempat penjualan online tersebut, misalkan jual rokok gitu, enggak. Mereka disamarkan. Ada yang ngomong dengan berupa obat-obat tradisional, ada yang berupa dengan makanan, kayak gitu. Nah, sehingga kami pun bekerja sama dengan salah satu perusahaan jasa pengiriman. Nah, di perusahaan jasa pengiriman itu kan kalau dari marketplace mau dikirim kepada konsumennya, dia pasti lewat perusahaan jasa pengiriman kan. Nah, kita kerjasama, kita bikin MOU, kemudian sama-sama kita saling menginformasikan. Karena kan bagaimanapun kalau rokok itu kan harumnya khas gitu kan. Di saat dikemas apapun pasti harumnya tuh beda, ini harum tembakau nih. Nah, kemudian langsung mereka informasi kepada bea cukai, bea cukai akan hadir. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang memiliki kewenangan untuk penindakan di bidang cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga diundang petugas bea cukai untuk hadir melakukan pemeriksaan. Dan sama halnya akhirnya kita lakukan penegahan. Itu modus-modus terbaru melalui pembelian secara marketplace dengan perusahaan jasa pengiriman. Nah, kemudian untuk tingkat distributor itu kita juga menggalang sistem intelijen, sistem informasi, karena sekarang ini pengiriman tidak hanya melalui mobil box yang berisi barang. Modus yang yang sering kita tangkap adalah menggunakan mobil penumpang tapi kursi baris kedua dan ketiga itu sudah dihilangkan. Baris kedua dan ketiga dihilangkan, kemudian diisi oleh kemasan rokok berupa karton-karton. Kemudian kaca filmnya dibikin 100%. Jadi benar-benar gelap. Itu. Kemudian ada juga kemarin modus yang dilaksanakan adalah pengiriman melalui bis. Di bis itu kan ada bagasi yang di bawah itu. Nah, jadi dimasukkan ke situ, tapi ya kita jalin komunikasi dengan baik, kita jalin informasi, bisa melakukan penegahan. Malah terbaru ada modus dengan mobil ambulan.
1: Ya, kita pernah tangkap juga. Ada banyak ya ternyata modusnya. Jadi, ini
2: istilahnya kita nggak nyangka gitu. Di dalam mobil ambulan ternyata ada rokok ilegal juga, rokok tanpa pita cukai. Itu emang mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mengelabui petugas.
1: Iya, bisa itu. Supaya bisa lolos begitu ya, Pak Cahya. Nah, tadi kan Pak Cahya menyampaikan ada kolaborasi, ada kerjasama, salah satunya jasa pengiriman. Dan di dalamnya juga ini, apakah dari pihak Bea Cukai ini ada pemanfaatan teknologi begitu? Sejauh mana Bea Cukai ini memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi tracking mungkin, atau analisis data, atau intelijen yang digunakan untuk mendeteksi peredaran rokok ilegal khususnya di lingkungan kita ini, di Sulsel?
2: Ya, jadi kita juga kerjasama dengan kapal. Jadi kapal-kapal yang berangkat dari Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dari Madura, kita melakukan koordinasi dengan PT Pelindo, kemudian dengan perusahaan pelayaran, kita untuk melihat pengangkutan mereka. Apakah dari pengangkutan tersebut itu mereka kira-kira rawan nggak untuk dibawa rokok-rokok yang dari Jawa Timur. Kemudian kalau untuk yang lebih detail lagi, kita fokusnya sebenarnya ke narkoba. Tapi kalau narkoba itu kan biasanya lewat pesawat, itu kita punya sistem sendiri kerjasama dengan BNN, dengan Angkasa Pura, dengan kepolisian kayak gitu. Tapi kalau untuk rokok ilegal kebanyakan memang dikirim lewat laut, kapal, dan lewat perusahaan jasa pengiriman.
1: Jadi boleh dikatakan ini menjadi salah satu tantangan Bea Cukai juga ya, dalam mengawasi peredaran rokok ilegal yang seringkali ini masuk melalui jalur-jalur tikus nih, Pak Cahya. Mungkin dari pelabuhan-pelabuhan kecil dibandingkan melalui pintu resmi ini.
2: Iya, betul. Jadi kita juga kerjasama terkait dengan radar. Jadi ada radar juga yang kita bisa tahu, misalkan kapal besar, kemudian mohon maaf istilahnya apa ya, istilahnya kencing gitu. Jadi nanti kapal besar itu dipepet oleh perahu-perahu kecil, perahu kayak perahu perahu nelayan, dan mereka pengirimannya distribusinya itu di tengah laut, Mbak.
1: Yeah.
2: Di tengah laut dari kapal besar diserahkan ke kapal-kapal nelayan kecil. Kemudian baru ke pelabuhan, istilahnya pelabuhan-pelabuhan tikus seperti yang Kak Arti bilang tadi. Yaitu kita menggunakan sistem radar juga.
1: Baik ini.
2: Untuk mengantisipasi.
1: Tapi kalau yang masuk ini khususnya rokok ilegal yang masuk di wilayah Sulsel ini biasanya paling banyak dari daerah mana saja ini? Ataukah mungkin juga ada dari luar negeri nih akhirnya masuk ke wilayah kita ini, Pak?
2: Ada juga. Kemarin teman-teman dari Bea Cukai Makassar itu melakukan penegahan rokok dari Cina. Itu kemarin ada, seingat saya ada 3 kontainer bisa kita tegah, bisa kita lakukan penyelidikan, emang dia berasal dari Cina. Jadi seperti kita ketahui di Sulawesi Selatan, Tenggara itu kan banyak perusahaan smelter nikel ya kan.
1: Okay.
2: Dan kemarin-kemarin itu banyak warga negara asing, terutama dari Cina. Nah, mereka tuh kadang fanatik sama rokok buatannya mereka. Nah, gimana caranya atas rokok impor itu kan dia dipungut bea masuk, kemudian dipungut cukai, kemudian dikemut pajak dalam rangka impor, sehingga akan mahal. Sehingga mereka berupaya untuk mengelabui bea cukai, diinformasikan dalam kontainer itu bukan rokok gitu kan. Nah, tapi berkat kerjasama yang bagus antara bea cukai dengan aparat penegak hukum, kemudian juga penggalangan nota informasi, nota intelijen, berhasil kita tegah di Makassar Newport.
1: Baik, saya mau ke tempatnya Pak Prof. Pak Prof. Ini nggak terasa waktu kita ya sudah ada di sesi akhir. Pak Prof, mungkin yang terakhir mungkin ada yang ingin Anda sampaikan dengan banyaknya modus operandi, bagaimana Anda melihat masyarakat ini kita tetap terlindungi, entah itu masyarakat yang menjadi perokok aktif ataupun juga mereka yang menjadi pengecer, sehingga tidak ada yang dirugikan begitu dari sisi hukum dengan keberadaan produk ilegal khususnya rokok ilegal ini, Pak Prof?
3: Ya, jadi kalau dari sisi hukum ya, penegakan hukum itu jangan kendor lah, ya. Harus tingkat memang begitulah penegakan hukum. Karena kalau kapan bea cukai kendor dan sebagainya, ya kemudian tanpa dukungan dari aparat penegak hukum yang lain, itu saya kira akan sulit ya terwujud pemberantasan peredaran rokok ilegal ini. Nah, kemudian ya tentu dukungan masyarakat ya. Saya kira ini yang tidak bisa tidak ya, karena bagaimanapun upaya penegakan hukum dilakukan tanpa dukungan masyarakat susah lah itu ya. Apalagi peredaran namanya saja ilegal ya, pasti berbagai macam cara mereka gunakan untuk mewujudkan niat mereka ya. Karena ini kan berkait dengan ekonomi, mereka mencari untung sebesar-besarnya. Dan memang ya pernah saya temukan ya, ada mahasiswa kami, saya apa yang saya tanya karena dia perokok, katanya dia lebih suka beli rokok sekarang itu online. Ya, jadi katanya itu saya tanya, kenapa? Dia bilang selain murah, ini rokoknya rokok impor, ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara mereka bisa dapatkan itu, ya. Jadi betul tadi yang Pak Cahya sampaikan bahwa ya ada pergeseran, ya. Kalau selama ini ya melalui jalur yang konvensional itu ya perdagangan dan sebagainya, tapi ini sekarang mulai lagi bergeser juga ke
1: online,
3: online itu ya,
1: marketplace.
3: Nah,
1: ya.
3: Jadi kalau menurut saya ya penegakan hukum harus tegas ini ya, ya di samping apa belum lagi kalau kita bicara mengenai kesehatan dan sebagainya ya, kemudian potensi pendapatan negara yang apa namanya itu yang akan terganggu ya. Juga kan bisa mengganggu produsen rokok nasional ya, yang legal itu. Ya kalau misalnya negara kita ini dibanjiri rokok ilegal dari luar, ya tentu kan akan merusak tata kelola industri rokok nasional yang berjalan sesuai dengan aturan ya, seperti itu. Ya jadi kalau misalnya ada perkara seperti ini ke pengadilan ya, mestinya jangan diberi hukuman yang ringan ya, hukumlah yang berikanlah hukuman yang bisa menjerahkan mereka ya, Ya, seperti itu ya.
1: Ya.
3: Nah, karena saya katakan tadi ya, banyak sekali aspek yang dirusak ini dengan yang ilegal ini ya. Mungkin ya masyarakat kita menganggap bahwa ini bagus Pak karena menguntungkan dan sebagainya. Tapi kan bukan hanya dari situ yang kita lihat. Ya, kita harus bicara nasional kan. Ya, mengganggu perekonomian macam-macam lah yang bisa terganggu dengan peredaran rokok ilegal ini. Saya kira begitu, Bu.
1: Iya. Nah, Pak Cahya, satu pesan dari Pak Prof. Ruslan Renggok ini, kekuatan pengawasan dari Bea Cukai jangan sampai kendor ini untuk memberantas peredaran rokok ilegal secara khusus. Silakan ini, Pak.
2: Iya, jadi terima kasih dukungan dari pengamat hukum Pak Profesor Ruslan. Jadi kami dari Bea Cukai tetap berkomitmen kuat untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal dari hulu ke hilir, dari mulai pabrikan hingga ke ujung yang ada di masyarakat. Yeah. Sehingga langkah-langkah yang kami lakukan mulai dari langkah yang preventif hingga langkah yang represif. Dan kami sangat berharap dukungan, sinergi, kolaborasi dari seluruh unsur masyarakat, juga aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pemberantasan rokok ilegal di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ini.
1: Yeah.
2: Terima kasih. Siap. Itu mungkin Kak Arti, closing statement dari saya.
1: Pak Prof, terima kasih Pak Prof sudah bersama dengan RRI Makassar, Pak Prof, dan juga Pak Cahya Nugraha. Sehat selalu semuanya, dan harapan kita bersama tidak ada lagi peradaan produk-produk ilegal, terlebih rokok ilegal. Dan ini perubahan mindset dari masyarakat kita ini akhirnya bisa terbentuk ya, dan menghindari yang namanya barang-barang ilegal. Tadi sudah diedukasi juga oleh Pak Cahya. Sehat selalu Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan juga Pak Cahya Nugraha, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita, edukasi dan juga sosialisasi harapan dari banyak pihak pastinya untuk memberantas keberadaan produk ilegal, salah satunya rokok ilegal begitu ya. Kita sudah bersama tadi ya, Bapak Cahya Nugraha, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJBC Sulbaksel, dan juga ada Bapak Profesor Dr. Ruslan Renggong SAMH, pengamat hukum dari Universitas Bosowa Makassar. Saya Arti Alfiar, bersama dengan rekan pengarah acara Nila Puspita, ada juga rekan Idam di meja operator, dan Pak Asar Mulyakib di meja dias, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Kamis 16 Juli 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.

Nah, baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi di kebersamaan kita lewat Makassar pagi ini. Akhirnya saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 10 nanti akan hadir lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Makassar Pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini, saya Risa Supratia menyapa Anda dalam perjumpaan kita yang siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami 1395. Di hari Kamis ini pendengar ya, 16 Juli 2026, di hari yang cerah Makassar begitu terik. Aktivitas juga sudah berjalan sebagaimana mestinya. Anak-anak juga sudah mulai masuk hari pertama sekolah. Ini excited banget ya. Yang baru pertama kali masuk ada yang MPLS, kalau yang di madrasah dia mata muda namanya. Benar-benar beragam informasi saya juga dapatkan ya di sosial media tuh, video-video gimana awal anak-anak masuk sekolah, sulitnya bangun pagi, adaptasi dengan teman-temannya. Aduh, jadi nostalgia banget gitu masa-masa sekolah ya. Jadi pengen balik sekolah lagi. Tapi di luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari Kamis ini tentunya kami akan hadirkan untuk Anda list lintas informasi Sulawesi Selatan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
3: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
2: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
3: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
2: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
3: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
2: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
3: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
2: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
2: Kita berjumpa kembali pendengar dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Kali ini bersama Salvian menemani Anda pagi hari ini. Pukul 10 lebih 36 menit kita akan bahas mengenai penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Pangkep. Nah, dalam salah satu program prioritas kesehatan dari pemerintah, yaitu salah satunya bagaimana peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan tentunya TBC ini merupakan salah satu penyakit menular yang terus berupaya untuk ditangani oleh pemerintah, begitu, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Di Kabupaten Pangkep sendiri kita akan cari tahu bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Pangkep, dalam hal ini Dinas Kesehatan, dalam upaya untuk terus mencegah penularan lebih lanjut dari penyakit tuberkulosis ini. Saya sudah bersama dengan Sekretaris Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Bapak Haji Mansur, tersambung lewat sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mansur.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
2: Apa kabar, ya, sehat-sehat Pak Sekdis?
3: Sehat-sehat, Alhamdulillah.
2: Ya, ya. Pak Sekdis, kita tahu tuh TBC ini merupakan salah satu penyakit menular yang juga boleh dikatakan endemi begitu ya di beberapa daerah dan perlu patut juga kita waspadai. Nah, untuk Kabupaten Pangkep sendiri bagaimana kemudian pemerintah daerah ini berupaya supaya penyakit ini tetap terpantau dengan baik dan kemudian teratasi begitu ketika ada mungkin masyarakat yang terindikasi tertular dari penyakit ini?
3: Ya, baik. Baik Pak, untuk Kabupaten Pangkajeni dan Kepulauan, kebetulan saat ini kita memang melaksanakan rapat koordinasi untuk penanggulangan penyakit TBC di Kabupaten Pangkep dengan menghadirkan seluruh stakeholder, ada kepala desa, lurah, camat, dan perangkat-perangkat daerah. Ini adalah lintas-lintas sektor yang membantu kami di dalam meningkatkan cakupan capaian penemuan untuk penderita TBC di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan. Jadi ini adalah salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk mempercepat bagaimana pelaksanaan pencapaian penyakit TBC ini dapat kita tuntaskan di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan. Ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Bupati Kabupaten Pangkajeni dan Kepulauan. Selanjutnya untuk di tingkat di bawah, kami sudah melaksanakan screening kepada kelompok-kelompok potensial yang memungkinkan untuk terjadi penularan pada penyakit TBC. Itu yang kami lakukan, serta investasi gontak untuk penderita-penderita yang kita temukan, sehingga kita juga mendapatkan hal untuk orang-orang yang berkontak dengan pasien yang positif tersebut. Okay. Setiap satu orang positif, kontak eratnya itu minimal 15 orang kita screening juga. Dan periksa apakah ada juga bibit TBC-nya atau tidak pada keluarga yang tertular. Mm-hmm. Itu Pak, strategi yang dilakukan Kabupaten Pangkep.
2: Proses penelusuran atau screening ini gimana caranya, proses yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep? Apakah dilakukan pengambilan sampel begitu, ataukah mungkin ada cara begitu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pak?
3: Iya, jadi ini kan screening kesehatan sekarang sementara berlangsung di rangkaikan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis. Baik. Yang menjadi program prioritas nasional juga. Jadi setiap desa, setiap kelurahan itu dalam setiap harinya kita adakan pemeriksaan-pemeriksaan. Apakah ada yang berpotensi untuk menderita penyakit TBC tersebut? Dari hasil screening tersebut, bila ada yang berpotensi atau ada yang kita curigai bahwa dia lebih besar untuk mendapatkan penyakit TBC, maka kita lakukan pemeriksaan sputum. Kita ambil dahaknya, lalu diperiksa, apabila positif, maka diberikan pengobatan.
2: Oke, ini menarik juga ya, dirangkaikan dengan program cek kesehatan gratis yang merupakan program nasional Bapak Presiden begitu ya. Di Kabupaten Pangkep sendiri ada, sudah, apakah seluruh layanan kesehatan, fasilitas kesehatan baik itu yang ada di daerah daratan maupun juga kepulauan ini sudah melaksanakan begitu untuk program ini Pak?
3: seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Pangalengan dengan 23 puskesmas ditambah 60 puskesdes itu sudah ikut aktif dalam melaksanakan cek kesehatan gratis. Dan ini posisi terakhir kami dari Kabupaten Pangkep itu sudah 80% masyarakat di Kabupaten Pangkep sudah melaksanakan cek kesehatan gratis.
2: Oke, luar
3: baik
2: biasa.
3: Di kepulauan, daratan maupun di pegunungan.
2: Sudah
3: 80% Pak untuk masyarakat di Kabupaten Pangkep yang sudah melaksanakan cek kesehatan gratis per hari ini, per Juli 2026.
2: Dari 80% sudah dilaksanakan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat Kabupaten Pangkep itu apakah sudah ada gambaran data begitu Pak Sekdis, bagaimana masyarakat yang terindikasi tertular terdapat bibit tuberkulosis di tubuh mereka?
3: Ya, kami sudah mendapatkan untuk yang positif TBC itu Pak sudah 471. Mm-hmm. 471 orang untuk sampai saat ini, dan itu CKG salah satu yang mengindikasikan untuk kita juga mempetakan penyakit-penyakit lainnya. Di samping ada TBC kan ada penyakit, dan paling banyak yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Pangkep itu adalah karies gigi dan hipertensi. Ditambah lagi dengan penyakit-penyakit lainnya. Jadi ini yang paling penting mungkin mendapat penanganan pencegahan juga adalah karies gigi yang diderita oleh masyarakat kita di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan. Samping itu khusus untuk penyakit TBC kita sudah mendapatkan 470 kasus positif sampai hari ini, dan sudah mencapai 34% dari target yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan untuk Kabupaten Pangkep sebanyak 1478 kasus.
2: Oke, untuk masyarakat terdampak kasus TBC ini Pak, bentuk tindakannya itu seperti apa begitu? Apakah ada rawat jalan atau mungkin ada tindakan opname yang dilakukan?
3: Ya. Untuk kasus-kasus yang kami dapatkan itu masih dalam posisi pengobatan jalan Pak, pengobatan rawat jalan. Jadi hanya diberikan pengobatan selama 6 bulan. Minimal 6 bulan terus menerus, tidak boleh terputus satu hari, dan bila mana 6 bulan kita periksakan lagi masih ada kemungkinannya, maka kita tambah lagi 3 bulan. Jadi 9 bulan pengobatan. Pengobatannya itu dengan rawat jalan. Hanya ada beberapa kasus di dalamnya itu ada juga yang ikut di rawat inap. Tetapi itu ada juga penyakit-penyakit yang diderita selain TBC sehingga dirawat di rumah sakit gitu.
2: Ada penyakit penyertanya ya.
3: Untuk TBC sendiri, ya. Kalau TBC sendiri kita pakai pengobatan rawat jalan aja, Pak.
2: Oke. Gitu. Jadi yang mendapatkan opname atau rawat inap ini adalah mereka yang memiliki penyakit penyerta begitu Pak ya?
3: Iya, penyakit penyerta, betul Pak.
2: Oke. Lalu bagaimana dengan riwayat kontak lain begitu? Dari 400 mungkin saja sudah ada kontak dengan orang-orang lain begitu. Apakah juga sudah termasuk dengan itu 470 lebih itu Pak?
3: Iya, jadi 470 itu yang kita dapatkan yang positif saat ini. Kita juga yang dilakukan itu kontak erat itu kan satu kasus itu 15 orang minimal kita harus dapatkan dari keluarga dekat atau dari orang-orang yang berinteraksi dengan dia selama ini. Jadi seperti itu. Jadi ada namanya suspek yang kita dapatkan. Suspek itu yang dari 474 itu kita cari lagi 15 orang minimal untuk orang yang kontak erat dengan dia. Begitu, Pak.
2: Baik. Iya, luar biasa ya upaya yang dilakukan. Baik, mudah-mudahan ini bisa teratasi begitu, Pak ya. Ada hasil dari cek kesehatan gratis ini luar biasa untuk bisa mampu mengidentifikasi sejak awal penyakit yang dimiliki diderita oleh warga masyarakat. Iya, Pak Sekdis, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Sekdis bersama RRI pada pagi hari ini.
3: Kembali,
2: selamat beraktivitas kembali. Terima kasih informasi yang sudah dibagikan kepada kami. Setki selalu Pak Sekdis. Pak Haji Mansur, assalamualaikum.
3: Sehat juga, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat.
2: Iya, pendengar RRI, kami sudah berdiskusi, berbincang dengan Pak Haji Mansur, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, terkait dengan program cek kesehatan gratis yang kemudian dari program ini telah mengidentifikasi ya ada beberapa warga masyarakat yang terjangkit penyakit-penyakit tertentu seperti tuberkulosis ini. Dari hasil 80% warga masyarakat Pangkep yang sudah menjalani proses screening ya, pemeriksaan kesehatan gratis, 470 diantaranya itu ditemukan kasus tuberkulosis ya, dan tentunya dalam satu kasus itu ada suspek yang kemudian nanti ini juga akan proses screening penelusuran apakah ada bibit-bibit penyakit tuberkulosis ini yang ada di tubuh warga masyarakat Pangkep ini. Sudah dilakukan proses penanganan, ada rawat jalan dan juga ada yang menjalani rawat inap bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta. Nah, saya cukupkan kebersamaan kita dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Salvian pamit, selamat pagi, sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Ya. Roll 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Supernova merupakan novel kedua dalam seri Supernova karya Di Lestari. Novel ini bercerita tentang kelanjutan kisah para remaja inspiratif dari Laskar Pelangi, yaitu Ikal, Arai, dan Cimron setelah lulus SMA. Mereka kini memasuki babak baru dalam perjalanan meraih mimpi besar mereka, yakni berkuliah di Universitas Sorbonne Paris. Dalam novel ini tertuang makna mimpi besar dan tantangan, yakni Ikal, Arai, dan Dimas yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ikal yang ceria dan berbakat seni bercita-cita menjadi penulis. Arai yang cerdas dan tekun bermimpi menjadi filsuf. Sedangkan Cimron yang pendiam dan jenius matematika ingin menjadi astronom. Perbedaan ini menjadi tantangan tersendiri dalam perjalanan mereka meraih mimpi bersama. Mereka bertiga harus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi kuliah di Prancis. Ikal mencari beasiswa sambil bekerja sebagai penulis lepas. Arai aktif mengikuti kompetisi bat dan olimpiade untuk meningkatkan prestasinya. Sementara Cimron, yang dikenal dengan kemampuannya memecahkan soal matematika rumit, dilirik oleh sebuah perusahaan untuk ikut Olimpiade Matematika Internasional. Di tengah perjuangan meraih mimpi, kisah cinta dari persahabatan pun turut mewarnai kehidupan mereka. Ikal jatuh cinta pada Saskia, gadis yang cerdas dan berjiwa sosial. Arai harus menghadapi dilema antara cinta dan ambisinya. Sementara Cimron bertemu dengan Flo, gadis cerdas dan pemberani yang menjadi teman dekatnya. Persahabatan mereka menjadi kekuatan dan saling support dalam meraih cita-cita. Judul akar dari Supernova memiliki makna filosofis yang penting dalam novel ini. Akar melambangkan pentingnya menemukan jati diri dan tujuan hidup yang sejati. Perjalanan mereka mencari beasiswa ke Prancis juga diibaratkan sebagai perjalanan mencari akar tersebut. Melalui berbagai pengalaman dan peristiwa, mereka bertiga belajar tentang arti hidup, arti persahabatan, dan arti cinta. Mereka belajar untuk menghadapi kekecewaan, kegagalan, dan pengorbanan demi mewujudkan mimpi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan perjuangan melawan keterbatasan ekonomi. Setelah melewati berbagai tantangan dan pengorbanan, akhirnya ada titik terang bagi mereka. Ikal mendapatkan beasiswa dari program pertukaran pelajar. Arai berhasil lolos ke babak final Olimpiade Filsafat. Dan Cimron pun berhasil memenangkan Olimpiade Matematika Internasional dan mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Sorbonne. Supernova, akar, syarat dengan pesan moral tentang pentingnya memiliki mimpi besar, berani berjuang, pantang menyerah, dan tidak takut menghadapi kegagalan. Novel ini juga menekankan arti penting pendidikan, persahabatan, dan cinta sebagai kekuatan pendorong untuk meraih mimpi. Supernova Akar merupakan kisah inspiratif dan penuh harapan. Kisah para remaja dari pelosok Indonesia yang berjuang meraih mimpi di luar negeri memberikan motivasi bagi para pembaca. Novel ini menyampaikan pesan bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan dukungan orang-orang terdekat, semua mimpi dapat diraih. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
3: Makassar pagi ini.

0: yang tak peka.
1: Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
1: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
1: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
1: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
1: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat.

Selamat kembali pada FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi seputar kejaksaan di hari Kamis ini ya. Kali ini dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kita akan mengawali dengan menghadirkan informasi mengenai edukasi Undang-Undang Perlindungan Anak Kejati Sulsel yang memberi penyuluhan hukum kepada siswa sekolah Kalam Kudus. Jadi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau Kejati Sulsel melalui seksi penerangan hukum kembali menyapa para pelajar melalui program unggulan Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang digelar di Sekolah Kristen Kalam Kudus, Makassar. Kegiatan penyuluhan hukum kali ini mengusung tema Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memberikan edukasi sejak dini. Program ini merupakan salah satu wujud nyata dari tugas jaksa untuk hadir sebagai sahabat anak sekaligus penegak keadilan yang memberikan edukasi hukum langsung di lingkungan pendidikan. Kepala Sekolah SMP SMA Kristen Kalam Kudus Makassar sendiri, Yohanes Lopa, menyambut baik acara tersebut dan juga menuturkan tingginya antusiasme dari pihak sekolah. Pihak kegiatan JMS kali ini terdiri dari siswa SMP dan SMA dengan total jumlah sekitar 140 orang nih pendengar ya. Beliau juga turut menyampaikan rasa bangga dan syukurnya atas kehadiran para penegak hukum di sekolahnya. Tampil sebagai pemateri utama dalam kegiatan tersebut, Kasipenkum Kejati Sulsel Sutarmi SHMH membawakan materi presentasi bertajuk Peraturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia memaparkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seseorang yang belum berusia 18 tahun tergolong sebagai anak yang memiliki hak mutlak untuk tumbuh kembang serta dilindungi dari kekerasan fisik maupun mental. Itu informasinya kami hadirkan untuk Anda, apresiasi tentunya dengan adanya JMS Jaksa Masuk Sekolah. Semoga semakin banyak yang aware mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krishna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krishna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Makassar siang ini.

Lagu Untitled dari Malik and the Essentials. Baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar pada siang hari ini. Lagu dengan vibes yang sangat cheer dan menyenangkan tentunya. Alunan musiknya yang sangat mudah dinikmati untuk menemani Anda beraktivitas pada siang hari ini. Jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih, karena cuaca panas menyebabkan Anda akan mudah dehidrasi. 8 gelas sehari atau 1 liter satu hari itu idealnya untuk kita mengonsumsi air putih. Nah, informasi seputar kejaksaan tentunya ini masih ada untuk Anda, kami hadirkan kembali. Anda juga dapat mengakses secara langsung, pendengar, bagi yang ingin mengikuti perkembangan dan juga program-program dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui akun website resmi mereka di kejati.sulawesiselatan.kejaksaan.go.id. Tadi sudah ada informasi mengenai jaksa masuk sekolah ya, yang tentunya ini disambut antusias sekaligus menjadi bentuk komitmen dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk memberikan edukasi hukum di seluruh lapisan masyarakat, maksud kami. Nah, kemudian selanjutnya ini ada informasi mengenai sinergitas penegakan hukum Kejati dan Polda Sulsel yang berkomitmen bersama untuk mengawal pembangunan daerah. Informasinya untuk Anda. Tentunya juga bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkini terpercaya, bisa langsung mengunjungi portal berita resmi kami di rri.co.id dengan cara yang sangat mudah. Oke, ini informasi yang untuk Anda. Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Selatan Dr. Sila Haji Pulungan didampingi oleh Wakajati Prihatin beserta para asisten melakukan kunjungan silaturahim ke markas Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Selatan. Kunjungan jajaran Kejati Sulsel tersebut disambut hangat secara langsung oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro bersama Wakapolda Brigjen Pol Gideon Arif Setiawan dan jajaran pejabat utama Polda Sulawesi Selatan. Silaturahim ini secara khusus digelar untuk memperkokoh sinergitas dan penegakan hukum yang berkeadilan guna melayani masyarakat secara maksimal dan mengabdi untuk negeri. Dalam sambutannya, Kejati Sulsel sendiri ini mengawali pertemuan dengan memperkenalkan jajaran pimpinan Kejati Sulsel yang turut hadir. Beliau menegaskan bahwa pertemuan ini memiliki makna strategis, terutama dalam menjaga kondusivitas wilayah Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, Kejati Sulsel juga menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara aparat penegak hukum. Menurutnya, pertemuan antara jajaran kejaksaan dan kepolisian idealnya dilakukan secara rutin.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
2: Pro 1 RRI Makassar. Dinamika olahraga.

Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Lilia Nadia melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
2: It's unbelievable.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda Putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grup langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku sagas gitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Dengar Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Piring tinju Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: prestasi yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam percobaan kita di Makassar siang ini. Informasi-informasi tentunya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi dari dunia olahraga dari portal berita resmi kami rri.co.id, karena perhelatan Piala Dunia 2026 ini hampir selesai semalam, atau maksudnya tadi subuh ya. Kita baru saja mengetahui siapa nih yang melaju ke babak final di World Cup 2026 ini, dan ternyata memang kita bisa mengakui bagaimana ketangguhan dari Argentina yang berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 1-2 subuh hari tadi. Nah, informasinya kali ini, timnas Inggris yang gagal menuju ke final Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-2 dari Argentina pada laga semifinal. Inggris ini sempat unggul lebih dulu melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Namun, Argentina membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez sehingga memastikan tiket ke partai final. Selanjutnya, The Three Lions Inggris bertekad meraih tempat ketiga melawan Prancis. Kekalahan tersebut menjadi catatan kegagalan ketiga Inggris di semifinal Piala Dunia sejak terakhir kali menjuarai turnamen pada 1966. Sebelumnya, Three Lions juga tersingkir di semifinal pada Piala Dunia 1990 dan 2018. Pada edisi di tahun 1990, Inggris kalah dari Jerman Barat melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. Inggris kemudian kembali menelan kekalahan dari Italia pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Sementara pada Piala Dunia 2018, langkah Inggris dihentikan Kroasia melalui babak perpanjangan waktu. Setelah itu Inggris kembali gagal meraih peringkat ketiga karena kalah dari Belgia. Kapten Inggris Harry Kane mengatakan timnya kembali mampu menembus semifinal, tetapi belum berhasil melewati fase penentuan menuju final. Menurutnya, Inggris hanya membutuhkan penyempurnaan pada momen-momen krusial agar mampu melangkah lebih jauh lagi. Selanjutnya, Inggris sendiri akan menghadapi Prancis pada pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Hard Rock Stadium Miami Gardens pada Minggu 19 Juli 2026. Dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya memastikan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Spanyol 0-2 pada semifinal. Itu informasi yang untuk Anda. Dan memang ya, pertandingan subuh tadi ini luar biasa. Meskipun di awal sempat unggul, namun ternyata Argentina berhasil untuk menunjukkan taringnya kembali. Dan ini memang salah satu hal yang kerap kali diperhatikan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Argentina sering menunjukkan surprise pada akhir-akhir atau detik-detik akhir sebelum pertandingan usai, begitu bisa mengungguli. Luar biasa ya. Saya sebagai pendukung Inggris juga sebenarnya agak sedih, tapi tidak apa-apa. Kita harus tetap mendukung tim kita masing-masing, dan semoga 2026 ini menjadi Piala Dunia yang menyenangkan dan bertemu lagi di 2030, 4 tahun ke depan.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Terelie kembali memukau para pembaca dengan novel terbarunya yang telah lama pergi. Kali ini, penulis mengajak kita bertualang ke masa lalu, tepatnya pada abad ke-13 di tengah-tengah konflik dan intrik kerajaan. Novel ini menawarkan sebuah kisah petualangan yang menegangkan, dibalut dengan tema balas dendam yang begitu mendalam. Yang telah lama pergi, mengikuti perjalanan Mas'ud, seorang pemuda Baghdad yang terjebak dalam pusaran peristiwa besar. Setelah mengalami pengkhianatan dan kehilangan orang-orang yang dicintainya, Mas'ud bersumpah untuk membalas dendam. Perjalanannya membawanya menjelajahi lautan luas, bertemu dengan berbagai karakter menarik, dan menghadapi berbagai rintangan yang menguji keberaniannya. Novel yang telah lama pergi, dalam beberapa bagiannya terasa bertele-tele. Ada beberapa bagian yang terasa terlalu panjang dan sedikit menghambat alur cerita. Ending yang terlalu terbuka bagi beberapa pembaca mungkin terasa kurang memuaskan karena masih menyisakan banyak pertanyaan. Akan tetapi, novel yang telah lama pergi karya Terelie mengangkat latar belakang sejarah yang menarik. Penggambaran kehidupan pada abad ke-13 yang sangat detail dan terasa lebih hidup. Pembaca seakan diajak ikut merasakan suasana kerajaan, pelayaran di lautan, dan berbagai adat istiadat pada masa itu. Karakter-karakter dalam novel ini memiliki kedalaman dan perkembangan yang menarik. Mas'ud sebagai tokoh utama begitu kompleks dengan berbagai emosi yang bercampur aduk. Alur cerita yang penuh intrik dan kejutan membuat pembaca terus penasaran dengan kelanjutan kisah. Perpaduan antara aksi, petualangan, dan drama membuat novel ini sulit untuk diletakkan. Meskipun latar belakang sejarah, novel ini mengangkat tema-tema universal seperti cinta, pengkhianatan, balas dendam, dan pencarian jati diri yang masih relevan hingga saat ini. Yang telah lama pergi adalah sebuah novel sejarah yang dikemas dengan sangat menarik. Bagi para penggemar Terelie, novel ini patut untuk dibaca. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai alur yang cepat dan ending yang pasti, mungkin perlu mempertimbangkan kembali. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar siang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika dengan judul Aku Harus Pergi baru saja kami hadirkan untuk Anda. Salah satu lagu yang bisa dikatakan sebagai wajah baru dari Wisnu Santika yang kita tahu bahasanya ini merupakan salah satu tokoh artis dan juga DJ yang sudah lama berkecimpung. Karya-karyanya pun sudah sangat banyak dinikmati oleh berbagai kalangan. Namun kali ini dia mencoba untuk masuk ke dalam dunia industri musik yang lebih soft, lebih slow dengan lagunya yang baru saja dirilis. Dan ini salah satu lagu yang juga sangat enak untuk didengarkan, easy listening. Nah, kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda seputar lifestyle pendengar. Di situasi seperti saat ini, kondisi cuaca yang tidak menentu, kita perlu lagi-lagi untuk terus memperhatikan kondisi kesehatan, memperhatikan konsumsi makanan, aktivitas juga perlu dijaga. Kita juga sering banget untuk mengajak pendengar dimanapun Anda berada untuk memperhatikan konsumsi dari air mineral Anda setiap harinya. Namun di samping itu ada juga hal-hal yang perlu kita konsumsi lain untuk menunjang kondisi dan kebugaran tubuh. Salah satunya adalah mengonsumsi madu secara rutin, ternyata berkhasiat sangat banyak. Nah, salah satu upaya yang paling sederhana untuk bisa membiasakan diri dan beradaptasi dengan mengonsumsi madu ini bisa saja kita lakukan sehari-hari. Langkah mudah ini diperkuat di mana telah diuji klinis dari Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaan untuk imun tubuh manusia dari mengonsumsi madu. Konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit. Kandungan antioksidan yang unggul di dalamnya bekerja aktif untuk bisa menangkis oksidan akibat kepungan pencemaran udara metropolitan yang tajam. Zat pelindung tersebut bertindak bagaikan benteng pertahanan murni sehingga sel tubuh tetap sehat. Nah, bagi yang terkena infeksi, madu sendiri ini bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat dibandingkan dengan obat. Rasanya dan teksturnya yang lembut ini bisa menyejukkan saluran pernafasan yang meradang dan juga mengurangi intensitas kejang batuk kering yang begitu mengganggu. Bukan hanya itu saja pendengar, nutrisi yang terkandung di dalam madu ini juga berperan layaknya stimulan yang baik bagi kesehatan struktur pencernaan lambung dan juga usus. Mikroba baik di dalam perut akan bereproduksi dengan subur sehingga mekanisme metabolisme makanan berjalan jauh lebih mudah. Konsumsi madu secara rutin ini justru bisa memasok tenaga seketika yang awet bagi otot. Tubuh juga akan mengalami suntikan tenaga secara konstan agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi hingga sore. Namun ini kalau ngomongin soal madu juga tantangannya adalah mendapatkan madu yang benar-benar murni atau real tanpa ada campuran gula. Ini kita harus lebih teliti dan juga selektif ya. Meskipun juga ini banyak sekali produk-produk madu yang disediakan, harus dicek juga ingredients-nya atau komposisinya apakah memang pure madu 100% atau ada tambahan dari pemanisnya itu sendiri. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, buah kersen berpotensi menghambat pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum kita sadari.
1: Opa, giyongna? Opa ketten, irong pyunggyong, majimakuro boko sipdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa do jal aljana. Opa donaji ma, eung? Nae sungan opa랑 같이 하고 싶어. Nan opa neumu sarange. Donaji ma. Opa ilona. Opa, orenjeokkeuro ga. Opa mut pasto ape jajungo ya, jajungo ya, jajungo. Orenjeokkeuro. Jangan terlalu ke kiri, opa. Aduh, ada gerobak. Opa.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi, faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi, yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 0 MDPL karya Nurwina Sari merupakan kelanjutan yang syarat emosi dan pencarian jati diri dari kisah sebelumnya 3726 MDPL. Judul yang mengacu pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ini seolah menyiratkan sebuah titik awal yang baru, sebuah permukaan datar yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya, Rangga Raja, setelah ia menyelesaikan pendakian monumental ke Puncak Rinjani bersama Andini Hangura. Cerita berpusat pada kehidupan Rangga Raja pasca pendakian Gunung Rinjani yang telah lama ia rencanakan dengan Andini. Pendakian yang seharusnya menjadi puncak romansa dan tujuan bersama justru menyisakan dilema yang harus ia selesaikan di ketinggian nol, yaitu kehidupan nyata. Rangga harus kembali menghadapi rutinitas, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kenangan akan Andini. Sosok Andini Hangura yang sebelumnya menjadi pusat perhatian Rangga sebagai manusia favorit dan pujaan hati masih memegang peranan penting dan indah dalam ingatan Rangga, meskipun hubungan mereka setelah pendakian berada di persimpangan jalan. Di tengah keindahan kenangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, hubungannya dengan Andini, Rangga dipertemukan dengan dua sosok perempuan baru yang signifikan, yang masing-masing membawa warna dan kesan berbeda dalam hidupnya. Pertama adalah Lanina, sosok menyenangkan yang Rangga temui secara tidak terduga di Puncak Rinjani. Pertemuan di ketinggian itu berlanjut hingga ke kehidupan sehari-hari, membawa energi baru dan kemungkinan romansa yang segar bagi Rangga. Nina mewakili sisi petualangan dan momen tak terduga yang mengisi kekosongan hati Rangga. Kedua, Rangga juga dipertemukan kembali dengan teman lama, Nadia G. Sahara. Nadia hadir membawa nostalgia masa lalu dan mungkin keakraban yang sudah teruji oleh waktu. Kedatangan Nadia dan Nina secara bersamaan menciptakan dinamika segitiga yang kompleks dalam hati Rangga. Mereka berdua berhasil membentuk babak-babak baru yang berkesan, membuat Rangga mempertanyakan kembali jalan cintanya. Inti dari novel 0 MDPL adalah pergumulan batin Rangga dalam menentukan dengan siapa ia akan melangkah ke masa depan. Meskipun Nina dan Nadia menawarkan potensi kisah cinta yang baru dan menarik, Rangga tidak bisa dengan mudah melepaskan bayangan dan perasaan indahnya terhadap Andini Hangura. Kenangan manis dan segala hal istimewa yang ia rasakan bersama Andini seolah menjadi standar yang sulit dikalahkan. 0 MDPL mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah pemenang dalam hati. Apakah pemenang itu adalah orang yang mengisi masa kini dan menciptakan kesan baru, ataukah orang yang telah menjadi bagian dari tujuan tertinggi dan kenangan terindah? Pada akhirnya, novel ini adalah kisah tentang pencarian jawaban atas pertanyaan abadi. Lalu dengan siapa ia akan selamanya? Rangga Raja harus melalui proses pendewasaan emosional, menimbang antara keindahan kenangan, kesenangan yang baru, atau kenyamanan dari masa lalu. Di ketinggian nol, Rangga dituntut untuk membuat keputusan yang akan menentukan ketinggian hubungan cintanya yang sesungguhnya. Cerita ini menekankan bahwa setelah mencapai puncak mimpi, tantangan hidup yang sesungguhnya justru terletak pada bagaimana kita menata hati dan menentukan arah di permukaan datar kehidupan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat ke Mabat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Informasi seputar kesehatan, tadi sudah ada manfaat dari madu yang sangat luar biasa, tentunya akan membantu tubuh kita untuk bisa jauh lebih fit ketika bisa konsisten mengonsumsi 1 sendok setiap pagi. Nah, kali ini ada informasi mengenai radang tenggorokan. Siapa di sini yang sering banget terkena radang tenggorokan? Ternyata ini bisa mengonsumsi 5 makanan untuk membantu Anda bisa sedikit meredakan dan juga mencegah agar tidak mudah untuk terkena radang tenggorokan itu sendiri. Radang tenggorokan sendiri ini dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa tidak nyaman karena rasa nyeri saat menelan maupun berbicara. Selain mengonsumsi obat, pemilihan makanan yang tepat ini juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Radang tenggorokan umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Kondisi ini sering disertai gejala lain seperti flu, batuk, suara serak, hingga demam ringan. Saat mengalami radang tenggorokan, penderita disarankan memilih makanan yang bertekstur lembut, kaya nutrisi, dan mudah untuk ditelan. Sebaliknya, makanan yang terlalu pedas, keras, atau asam biasanya dihindari karena dapat memperparah iritasi pada tenggorokan. Melansir dari berbagai laman kesehatan, berikut 5 makanan yang dapat mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan. Pertama, ada sup ayam pendengar. Sup ayam hangat menjadi salah satu makanan yang dianjurkan saat mengalami radang tenggorokan. Kuah hangat membantu menjaga tenggorokan tetap lembab sekaligus memberikan rasa nyaman ketika dicerna oleh tubuh. Ini kalau sup ayam mudah juga untuk dibuat, bahkan juga banyak dijual gitu kan, yang sudah matang. Kemudian selain mudah dikonsumsi, sup ayam mengandung protein, vitamin, dan mineral dari daging ayam serta sayuran. Kandungan nutrisi tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi harian dan memperkuat sistem kekebalan tubuh selama masa penyembuhan ini. Tapi jangan mengonsumsi sup ayamnya nanti ditambah cabai atau ditambah sambal, itu malah gak works tentunya. Nah, kemudian ada madu. Ini tadi kan sudah dibahas ya, ternyata madu juga bisa meringankan radang tenggorokan. Madu sendiri dikenal sebagai bahan yang memiliki banyak kandungan berkhasiat, yakni anti radang, antioksidan, dan antiinflamasi. Mengonsumsi 1 hingga 2 sendok madu atau mencampurkan ke dalam air hangat dapat membantu meredakan iritasi pada tenggorokan. Selanjutnya ada oatmeal pendengar. Oatmeal ini juga dapat menjadi pilihan makanan yang baik karena memiliki tekstur lembut sehingga tidak melukai tenggorokan saat ditelan. Makanan ini juga mengandung serat yang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan menstabilkan gula darah. Masih ada beberapa lagi yang bisa Anda konsumsi, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik, namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

pernah terlupa. Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Bagaimana dengan keadaan istirahat, sholat dan makannya? Mudah-mudahan sudah bisa dilanjutkan semuanya aktivitasnya ya. Jangan kelamaan juga ini di luaran kantor. Ingat, masih banyak tugas mungkin yang harus Anda kerjakan ya. Dan menemani Anda tentunya masih di Pro 1 RRI Makassar. Saat ini sudah pukul 13.50 waktu Indonesia bagian tengah, dengan sajian musik dan informasi. Kita kasih dulu informasi dari media portal berita online kami, rri.co.id, dari dunia hiburan. Ini dari salah satu band legendaris inya Indonesia, The Massive ya. The Massive hadir di rekaman podcastnya RRI Pro 3 Siniar pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Nah, di mana seluruh anggota grup band ini mengikuti percakapan yang dipandu Akbar selaku host kala itu. Di mana di kesempatan tersebut juga The Massive menceritakan berbagai kemajuan terkini perjalanan bandnya. Perbincangan berjalan santai dengan beberapa cerita dari tiap personel, di mana salah satu topik yang diangkat adalah kegiatan The Massive setelah lepas dari label rekaman sebelumnya. Mereka juga berbagi pandangannya mengenai langkah baru yang kini ditempuh secara mandiri. Obrolannya juga membahas terkait single terbaru mereka yang bernama On Our Own, yang memakai lirik bahasa Inggris. Nah, setiap orang menceritakan pendapat dan pengalaman sepanjang proses produksi lagu tersebut. Selain berdiskusi karya terbaru, The Massive juga bercerita tentang pengalaman melakukan tur internasional mereka. Berbagai pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan band yang sudah berkarya selama 2 dekade lebih. Mendekati akhir podcast, The Massive juga menghibur para pendengar RRI dengan membawakan 2 lagu secara langsung, yaitu On Our Own ya, lagu terbarunya On Our Own ini, dan lagu populer Jangan Menyerah dengan komposisi berbeda versi rekaman. Episode podcast bersama The Massive ini tayang Kamis 16 Juli 2026 melalui saluran YouTube di Pro 3 ya. Percakapan ini berisi tentang karya, perjalanan dan semangat baru dari Rian Eki Pradipta dan koleganya di dunia musik. Nah, bisa tuh ditengok-tengok ya, khususnya Anda pecinta grup band yang satu ini.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu lagi antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.
0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari RRI Makassar. Dari berbagai lokasi tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro1RRI Makassar dan juga di TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. BPBD Makassar.

0: Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, intervensi telah dilakukan meski status tanggap darurat belum ditetapkan. Prioritas diberikan kepada wilayah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih, termasuk kawasan pesisir di Kecamatan Ujung Tanah, Bulowa dan Talo. Saat ini, BPBD telah mendistribusikan tandon air ke 17 kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Fadli menjelaskan, BPBD bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai, PDAM, Damkar, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk menyusun langkah penanganan menghadapi penurunan debit air selama musim kemarau.
1: Kita telah melakukan intervensi di beberapa tempat, walaupun belum masuk dalam SK tanggap darurat, tapi beberapa daerah atau wilayah di Kota Makassar yang merupakan sumber airnya dari sumber air bawah tanah. Jadi yang paling pertama yang perlu kita intervensi, kami telah melakukan penyaluran, intervensi secara langsung. Seperti di hari ini kita melakukan intervensi ke wilayah Ujung Tanah. Ada 17 kelurahan wilayah di sekitar Kecamatan Ujung Tanah yang kami antarkan tandon. Jadi daerah-daerah ini adalah yang perlu kita ketahui, yang bukan langganan PDAM. Artinya tidak mendapat pasokan air dari PDAM yang memang dari air bawah tanah. Ya sekarang mungkin airnya sudah kering dan tidak ada tersuplai lagi air.
0: Ditambahkan, BPBD memperkirakan sekitar 500 titik distribusi air bersih dapat dijangkau pada tahap awal. Jumlah tersebut dapat bertambah hingga 1000 titik apabila dampak kekeringan meluas. Untuk mendukung operasi di lapangan, BPBD juga mendorong percepatan pencairan anggaran belanja tidak terduga atau BTT agar penanganan dapat dilakukan secara optimal.
2: Pemkab Maros siaga hadapi kemarau, distribusi air bersih dan pos damkar diperkuat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau hingga Oktober 2026. Berdasarkan informasi BMKG, fenomena El Nino berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Bupati Maros Andi Safir Kedisan mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan seluruh camat dan instansi terkait untuk memperkuat langkah antisipasi. Kawasan rawan seperti Camba, Cendrana dan Malawa menjadi fokus pengawasan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api. Armada pemadam di Mako Damkar dan Poskap Damkar Mandai disiagakan selama 24 jam. Pemkab juga memastikan distribusi air bersih tetap berjalan dan mengajak berbagai pihak membantu penyaluran air bagi warga terdampak.
4: Di TPA kita sudah siap siagakan mobil pemadam kebakaran yang ada di pusat kota dan juga di Kecamatan Mandai agar siap selalu ketika ada sesuatu terjadi langsung bisa melakukan antisipasi kebakaran di TPA kita.
3: Sementara itu Damkar Maros juga memperluas jaringan sektor pemadam. Saat ini sektor telah beroperasi di Bontoa, Marusu, Bantimurung, Tandali, Moncongle, dan Camba untuk mempercepat respon kebakaran. Kasih Sarana dan Prasarana Damkar Maros, M. Ilham Alimsyah mengatakan, pembentukan sektor baru diprioritaskan di Maros Baru, Malawa, dan Papobulu. Menurutnya penambahan pos akan mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memperkuat pembinaan relawan di desa dan kelurahan.
5: Ya, kita membantu tim LH agar melakukan penyiraman untuk mengurangi gas metan dan juga untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat cuaca ekstrim ini.
3: Pemkab Maros berharap pengembangan sektor pemadam dapat dilakukan bertahap agar pelayanan penyelamatan semakin merata dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau semakin optimal. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemkot Makassar ancam sanksi bagi OPD dengan penyerapan anggaran yang rendah. Laporan Edwin Masud.
0: Pemerintah Kota Makassar memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar segera mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah. OPD yang capaian anggarannya masih rendah terancam dikenai sanksi. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifli Nanda mengatakan, target penyerapan anggaran pada pertengahan tahun idealnya telah mencapai 40-50%. Karena itu, setiap OPD diminta bekerja lebih maksimal agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Menurut Zulkifli, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan menjadikan capaian kinerja masing-masing OPD sebagai indikator utama dalam evaluasi. Jika realisasi belanja tidak memenuhi target, maka konsekuensinya dapat berupa pengurangan TPP bagi OPD yang berkinerja rendah. Selain itu, Pemkot Makassar melalui TAPD juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program OPD yang dinilai tidak mampu

0: menjalankan kegiatan sesuai rencana diminta memberikan penjelasan. Jika tidak, anggaran berpotensi digeser ke OPD lain yang memiliki kinerja lebih baik agar realisasi APBD tetap optimal.
1: Tentunya di turunan pertama dan kedua itu selalu mengalami keterlambatan. Tetapi inilah tugas kami dari TAPD ya, untuk melihat dan menilai apakah ini bisa dilaksanakan. Kalau memang tidak bisa program ini dilaksanakan, harus membuat justifikasi apa alasannya. Dan kalau betul-betul ini bukan program, dianggap bukan program politik, tentu harus dievaluasi. Dalam hal ini kan sudah mau perubahan. Nah silahkan yang tidak bisa melakukan program ini, nanti digeser saja anggarannya. Supaya realisasi kita ini di akhir tahun ini bisa optimal. Kalau tidak bisa, kalau bisa ya tentu harus memberikan alasan ke TAPD kenapa ini terhambat dan apakah bisa diselesaikan di sampai dengan bulan Desember.
0: Sekda berharap seluruh OPD memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program sehingga target pendapatan dan belanja daerah dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan.
2: DPRD Makassar bahas LKPJ APBD 2025. Persiapkan APBD perubahan 2026. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Makassar memulai membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 yang digelar di ruang paripurna DPRD Makassar Rabu kemarin. Penjelasan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dibacakan oleh Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham. Dalam penyampaiannya dijelaskan penyusunan ramperda telah mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah serta telah disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pemerintah Kota Makassar melaporkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai sekitar 4,77 triliun rupiah atau 98,87% dari target yang ditetapkan, sementara pendapatan asli daerah atau PAD terrealisasi sekitar 1,94 triliun rupiah, sedangkan pendapatan transfer mencapai 2,77 triliun rupiah untuk belanja daerah realisasinya mencapai sekitar 4,30 triliun rupiah atau 85,10% dari total anggaran dana tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
4: Mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025, kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan belanja daerah tahun anggaran 2025 yaitu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Makassar, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaan belanja daerah tetap mengedepankan capaian kinerja melalui indikator, tolak ukur, dan target kinerja yang berkorelasi langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar Erik Oras menegaskan pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD merupakan agenda wajib yang harus segera dituntaskan agar DPRD dapat melanjutkan pembahasan APBD perubahan tahun 2026 dan persiapan APBD pokok tahun 2027.
5: LKPJ itu wajib dilakukan, ya. Kan? Karena memang sudah mengingat masuk di pertengahan tahun, maka memang sudah sebaiknya secepatnya mungkin LKPJ ini dapat diselesaikan, sehingga sudah bisa masuk pembahasan yang baru, yaitu pembahasan perubahan dan tentunya persiapannya juga pembahasan pokok di tahun 2027.
3: Ramperda pertanggungjawaban APBD 2025 selanjutnya akan dibahas panitia khusus bersama Badan Anggaran DPRD Makassar sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Rayakan HUT ke-49 RSEAL Jala Amari. Perkuat pengabdian melalui bakti kesehatan. Ana Rizka melaporkan.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Rumah Sakit Angkatan Laut Jala Amari, digelar berbagai kegiatan bakti kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi seminar kesehatan, donor darah, sunatan massal, hingga pelayanan keluarga berencana atau KB. Berlangsung Kamis 16 Juli 2026. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut dan Kodaerah 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan layanan kesehatan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang memperkenalkan terapi oksigen hiperbarik yang dimiliki Rumah Sakit Jala Amari dan dinilai bermanfaat untuk berbagai kebutuhan pengobatan.
8: Dalam rangka hari ulang tahun Koda Eral dan juga hari ulang tahun Rumah Sakit Jala Amari, Rumah Sakit Jala Amari melaksanakan kegiatan kesehatan. Ada seminar kesehatan berkaitan dengan terapi oksigen hiperbarik dan tadi sudah kami buka pelaksanaan seminarnya. Dan ada donor darah, ada sunatan massal, dan juga ada KB. Ini semua dilaksanakan dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat untuk membantu kesehatan masyarakat, termasuk mempromosikan chamber hiperbarik yang kita miliki.
7: Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz berharap rangkaian kegiatan sosial dan edukasi kesehatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan, termasuk pemanfaatan terapi oksigen hiperbarik sebagai salah satu metode penunjang pengobatan.
2: Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi pada November mendatang. Laporan Suryani Arifin.
9: Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-18 yang akan digelar November mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan rasa optimisme tersebut didasari oleh kesiapan atlet pada sejumlah cabang olahraga unggulan seperti judo, renang, dan senam. Selain itu, Kabupaten Bone juga mengandalkan cabang olahraga yang tengah berkembang, yakni Muay Thai, yang diproyeksikan mampu mendulang pundi-pundi medali bagi kontingen Bone. Pada perhelatan kali ini, Kabupaten Bone akan berbagi peran sebagai tuan rumah bersama dengan Kabupaten Wajo. Sesuai jadwal, pelaksanaan Porprov akan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang. Seremoni pembukaan Porprov akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara seremoni penutupan direncanakan berlangsung di Kabupaten Wajo.
10: Tentu pasti kami menjadi daerah pemenang ya, di beberapa cabang olahraga ya. Laporannya dari Kepala Dinas Olahraga itu, kita mau bertabur emas. Ya. Dan sekarang ini kita persiapkan seluruh atlet ya, untuk bisa berlaga di tingkat provinsi. Dan yang terpenting menjadi pemenang.
9: Pemerintah Kabupaten Bone kini terus mematangkan persiapan atlet agar target juara umum dapat terrealisasi secara maksimal di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Mana orangnya? Mana si Ade?
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ade?
2: Alhamdulillah baik. Kalau Papa gimana?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kring kring ada telepon.
2: Ada telepon.
1: Keinget lagunya Rizky Febian itu ya. Ada telepon.
2: Oh iya iya.
1: Bilang aja aku enggak ada gitu.
2: Oh iya.
1: Diangkat.
2: Diangkat atau dibiarkan?
1: Oke, soal-soal telepon ini ya, kita bahasnya
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke. Jadi kita sapa lagi pendengar kita di program 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
2: banggakan Indonesia.
1: Oke, saya kira banggakan Mori itu ya. Yeah, bukan ya?
2: Halo.
1: Belum.
2: Oh, belum.
1: Kita share topiknya dulu loh.
2: Oh, share topik dulu. Oke, baik.
1: Kan tadi soal telepon ya.
2: Oh, iya, siap. Baik para pendengar 100% Indonesia, topik kita hari ini yaitu kalau ada telepon dari nomor yang tadi kenal, pendengar ini langsung angkat atau tidak?
1: Iya. Jadi biarkan saja bergetar.
2: Iya, dibiarkan saja bergetar
1: atau ditolak
2: atau gitu. Ditolak atau langsung diangkat. Halo, ini siapa?
1: Iya, gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau saya kebetulan ini deh pakai itu ya nganti panggilan spam ya yang tidak tersave itu bakal
2: bisa terdeteksi ya Pak ya?
1: Enggak, maksudnya enggak berdering amat gitu. Ya kalau kita tidak save artinya tidak dikenal
2: ya,
1: itu diabaikan.
2: Oh, diabaikan
1: sistem gitu ya. Jadi kadang juga yang banyak yang marah kok dari jawab sih ini. Lah, nomormu nggak terdaftar gitu. Oh iya, saya baru ganti nomor. Makanya chat dulu ya.
2: Oh iya, betul.
1: Oke, itu Pak, banyak teknologi sih sebenarnya. Kalau Ade gimana? Dilempar HP-nya?
2: Sembunyi
1: di balik bantal.
2: Kalau saya langsung tunggu orangnya dulu kirim pesan.
1: Oh iya, begitu.
2: Pak.
1: Maaf saya. Saya driver ojol. Lagi pesan ya. Saya sih sering begitu. Kalau kurir telepon masih terreject kalau saya. Karena kan spam ya, maksudnya enggak terdaftar gitu. Jadi kadang itu kurir marah-marah.
2: Ini
1: saya sudah di depan rumahnya enggak ada yang ke telepon. Sorry, sistem yang menolak. Oke, jadi kita mau dengar ya di 0821-3333-9440 yang mau gabung. Sudah ada siapa nih? Halo.
2: Halo.
1: Kok mana nih orangnya? Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Apa?
1: Ekspresikan karya.
2: Ekspresikan karya. Banggakan.
1: Indonesia. Oke, Mbak Sri Sinta di Manchester United.
2: Di MU.
1: Kalau kita gimana, Bede? Kalau ada telepon tidak dikenal, kita tolak, jawab, atau
2: dibiarkan.
1: Ambil palu. Hancurkan HP-nya.
3: Iya, dia kalau telepon yang enggak dikenal, dia tidak ini berdering. Nanti dia
1: ngeblok. Oh, berarti sama nih saya sistemnya.
2: Sama kayak Parfum.
1: Iya, pakai anti spam itu ya. Kalau tidak terdaftar, dia akan tersilent sendiri.
2: Langsung terreject sendiri.
1: Nanti marah-marah tapi orangnya baru kita tahu. Oh, kamu pelek.
2: Di chat-chat, di spam-spam chat.
3: Belum minta namanya kan.
1: Ya, atau dia rubah nomor. Oke. Oke. Bagusnya ini foto, tak? Banyaknya kucingnya memantau.
3: Sama Nana mengaji.
1: Patung itu atau kucing betulan? Oke. Iya, keren sekali foto profilnya. Saya kucing semua dikelilinginya. Oke.
2: Kucing yang sedang menonton.
1: Selagi ditonton. Ya. Oke, Mbak Sri Sinta, ikutan di lagunya yang mana nih? Ada Liodra kami tawarkan. Liodra, Teganya Kau. Mencinta Tanpa Arah dari Rizky Febian dan Andre Hehanusa. Karena ku tahu engkau beli itu. Oh, bukan begitu.
2: Beli itu.
1: Hah? Andre Hehanusa, KKEB. Karena aku tahu engkau benci. Menyapa buat siapa ini Mbak Sri Sinta?
3: Ada ini siapa? Ama Uki.
1: Iya, Uki lagi ngantri nih. Mbak Uki lagi ngantri di belakang teleponnya Mbak Sinta nih. Dia muncul terus dia. Sabar Kim, Mbak Uki.
3: Ada siapa lagi? Lagi Dayat, ada Mbak Indah, Mbak Dewi, Mbak Dayat, siapa lagi Pak Gapur,
1: dan
3: ada Suldi Eri juga, dan semuanya.
1: Dan semuanya Midi.
3: Sampai semuanya, dan bahagia.
1: Wih, mantap. Ah, tambahannya bahagia.
2: Amin.
1: Emang kita nggak bahagia ya? Iya, kedengaran mungkin nggak bahagia ya. Halo.
2: Halo.
4: Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, 100%.
2: 100%
4: Indonesia.
1: Banggakan karya. Ekspresikan karya.
2: Banggakan.
1: Banggakan Pak Aldi. Apa kabarnya Pak Aldi?
4: Alhamdulillah. Matahari bersinar terang.
1: Kemarau sudah datang ya. Iya, waspadalah. Kekeringan dan kebakaran ya, hati-hati nih.
4: Iya, ini sudah ada himbauan. Karena saya lihat rumput-rumput sini sudah ada yang kering dan menguning.
1: Yang penting bukan Pak Aldi yang kering dan menguning ya.
4: Alhamdulillah bukan. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang mengeluh. Sahanya tidak ada airnya.
1: Oke, okay, Ade. Topiknya mengeluh. Untuk Pak Aldi apa nih?
2: Pak Aldi, kalau ada nomor tidak dikenal menelpon, Pak Aldi ini langsung angkat atau dibiarkan saja?
4: Biasa saya angkat dulu. Kalau memang ada nada-nada
1: cinta.
4: Katanya saya bukan. Ada unsur-unsur
1: unsur apa?
4: Penipuan begitu.
1: Kok bisa tahu bilang itu penipu? Yeah. Bagaimana caranya? Apa muncul di layarnya itu penipu gitu? Bukan ya?
2: Suaranya mungkin.
1: Oh, diajak ngobrol dulu.
4: Siapa lah?
1: Diajak ngobrol dulu. Yeah. Kalau ada indikasi kayak gitu, kibulin balik ya.
4: Ya seperti itu ya.
1: Kibulin balik.
4: Ada.
1: Siap. Oh, jadi penting dijawab dulu nih, Pak Aldi ya. Tapi kalau cewek digombal berarti ya?
4: Boleh juga.
2: Boleh juga.
1: Sudah pernah berhasil? Bagi dong triknya Pak Aldi.
4: Enggak juga ya.
1: Oke. Baik Pak Aldi, ikutan di lagu yang mana nih? Leodra, Teganya Kau, Mencinta Tanpa Arah, Rizky Febian, atau Andrea Nusa, KKIB?
4: Apa tadi indahnya?
1: Hah? Teganya Kau.
4: Indahnya Kau.
1: Tiga. Ade tiga. Yang mana nih ya, yuk?
4: Yang tadi
1: Andrea Hanusa. Karena ku tahu engkau di pinrang
4: 630 kira dulu berjaya.
1: Iya. Serang itu ya. Artisnya Pak Aldi nih zaman dulu itu.
4: Pak Aldi. Iya.
1: Oke Pak Aldi, sahabatnya buat siapa nih?
4: Oke Pak Aldi. Ya untuk Aisyah Nurtata Serli, Renung Pual Jabar, Durikma, Dimas, Hendro Ali, Nenis Selayar, Pak Junaidi, Pak Arjuna, Bu Anissa, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Tahan, Wahida, Bu Dewi, Pak Abil, Rosjana, Bu Nur, Pak Rustan, Anaska, Pak Tain, dan semua-semuanya yang mendengarkan Pro 1 dari berbagai jalur. Tadi di Pro 4, di sini Pro 1 lah.
1: Oke deh. Baik.
4: Dan
1: siapa lagi nih?
4: Selamat siang semuanya.
2: Selamat siang.
4: Semoga kabarnya pada baik-baik saja.
1: Amin.
4: Pada. Amin. kondisi kekeringan ini.
1: Kekeringan ya, iya, iya. Kan sudah diprediksi memang dah.
4: Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu.
1: Baik. Amin. Sama-sama kita cegah.
4: Oke.
1: Okay. Siap, Paldi.
4: Maafkan dan lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Paldi. Di Pangaparalimbang Pindrang ini ya. Lagi kering katanya. Biasanya dia itu melaporkan sawanan hijau. Kali ini sudah kering. Kuning mengering karena
2: musim kemarau ya,
1: Pak. Iya. Airnya dihisap semua sama panas Mbak Mori. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro.
1: Yeay, 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia. Banggakan karyamu.
1: Bajiki gayamu. Bukan begitu nih.
2: Terbalik.
1: Apa sih?
2: Halo.
1: Iki siapa tuh?
2: Aku Risna.
1: Waduh.
2: Rame iki saiki. Wong telu ngasih ya.
1: Mengerti gitu, mantek ya. Pablo Sewang. Iya, ada bintang tamu ku ini.
2: Oh iya.
4: Tiba-tiba ada suara.
1: Iya, saya dikelilingi sama bidadari.
2: Bidadari tak bersayap datang padaku.
1: Bidadari tak bernomor telepon. Pak Abdul Sewang.
2: Iya dong, Pak Abdul Sewang.
1: Oke, okay. Pertanyaannya deh.
4: Ya.
2: Oke, Pak Abdul Sewang. Jadi pertanyaannya itu kalau ada nomor telepon yang tidak dikenal, Pak Abdul Sewang ini langsung angkat atau dibiarkan gis saja dulu?
5: Atau langsung ditumbuk HP-nya? Enggak.
4: Semua teleponnya masuk saya angkat semua.
2: Oh, langsung diangkat.
5: Enggak takut ki itu bila nanti dihipnotis ki?
4: Selalu kutubuk punggungku.
5: Oh, menyadarkan diri.
2: Trik.
1: Oh, begitu kan? Siapa ajar kayak begitu, Pak Brusel? Oh, jadi kalau kita terima telepon, tepuk-tepuk terus punggung-punggung gini.
5: Jadi kayak nari Aceh, apa?
1: Iya.
4: Baru, saya amati dia punya kata-kata.
5: Kenapa itu kata-katanya?
4: Kalau kata-katanya
1: Menjurus
4: kepada penipuan, saya sadu guys.
5: Oke, jadi ini ada save for with tips. Luar biasa
1: ya, tipsnya nih, Ade Risna.
4: Kita hina dia daripada dia mau merusak kita.
1: Iya, tapi rusak ya PT itu Pak, karena basak ya.
5: Karena basak. Iya, tahu.
1: Saya kira kumur-kumur ki dulu air putih satu gelas baru disampur ki.
5: Lebih ke dukun sih itu.
4: Rusak itu HP.
1: Iya, bahasa Makassar mungkin gak mengerti Jumori. Oh, jadi begitu nih, tetap diangkat. Tetap. Tapi kalau diangkat. Sudah ada ngomongannya, Pak, boleh tahu nomor rekeningnya, Pak?
4: Nah, itu langsung kita ludahi ini ya,
1: Bro. Oh, deh.
5: Pasti itu kalau pas diludahi penipunya langsung kayak, wah, saya dihujani.
1: Oke, saya baru tahu itu kok. Bisa
4: banyak
1: begitu
4: saya, banyak kami saya dapat
1: banyak nih. Abang kita bilang langsung sapur semua bayar di bahaya itu.
4: Saya bilang begitu.
1: Oke deh, kapok itu telepon Pak Blue Sewang langsung dicoret nomornya Pak Blue Sewang.
4: Kita memang.
5: Langsung ditandai bilang, eh, nggak mau aja deh, menipu lagi sama nomor ini. Bahaya,
1: bilang. Tanya teman-temannya, bilang jangan telepon nomor ini.
5: Nanti kena sembur, tidak cocok.
1: Oke.
4: Okay. Halo. Spanyol, Bos.
5: Apa?
1: Spanyol.
5: Aduh,
1: kalau saya Spain.
5: Jam mikide bahas bola.
1: Saya Spain.
5: Jam miki bahas bola kodong.
1: Dia pilih Spanyol, Bedeng. Kalau saya Spain.
5: Jam miki andalanku udah masuk ke final, Gang. Namanya
4: Inggris sama England.
5: Masa nak kasih begitu nak England ku.
1: Ya, nak PSN mo.
5: Oh, itu di hati juga tahu.
1: Oke, ikutan gini lagu yang mana ini Pablo Sewang?
4: Tadi siapa itu yang apa tuh lagu pertama tadi?
1: Liodra, Teganya Kau.
4: Iya, itu masalah.
1: Itu mo.
4: Iya.
1: Teganya Kau gitu. Menyapa gitu loh. Menyapa.
2: menyapa dulu, Pak.
4: Buat Tumi dari Lomo.
1: Iya.
4: Pak Gapur, Pak Lumpus, Arjuna.
6: Opadin, Nusa Hakim, Anwar,
1: yeah.
6: Bunda Atu, Indah, Ica, Bunda Sobi, Tantri, Nur Hikmah, Andrew Yusuf, Pobodi, Asri Diwotu,
5: Jumayi,
6: Sambang, Arpa Indonesia Layar, Ismail, Yuda dan Nompo, Aljabar, Dimas, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Tersia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi dan Nur Intan di Takalar, Tio sama Sidan. Semua-semuanya nih, selamat berarti kalau kita bertiga di studio.
1: Kenapa ya? Berlima kah ini? Enam?
5: Banyak,
1: tujuh,
5: satu kompi.
1: Delapan.
6: Saya kira berlima. Maksud saya sama kirim rambutan, tapi kena satu kompi tidak bisa.
5: Iya, satu kompi ini baru dah sewa.
1: Gak apa-apa, itu batunya kan masih bisa dibagi-bagi. Some-some dong kita, ada yang dapat kulitnya, ada yang dapat dagingnya, ada yang dapat batunya.
6: Oke, sehat gitu.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau Mbak Risna dapat telepon tidak terdaftar gitu, diapain?
5: Diapain? Kalau saya langsung cut off.
1: Cut off.
5: Cut off kayak, gak penting.
1: Saya kira dijawab dulu baru bilang kicau man.
5: takutnya kalau misal saya jawab dulu, ternyata suaranya bagus. Beda.
1: Hati-hati loh.
5: Beda urusan.
1: Hati-hati, siapa tahu AI itu.
5: Suaranya kayak okay, gitu.
1: Siapa tahu Kak Yudi yang telepon kau.
5: Suaranya Kak Yudi nggak bisa di ini.
1: Nggak bisa di apa?
5: Template AI. Unik.
1: Iya. Kenapa? Oh, agak
5: ini ternyata. Ya. Oh, kirain ada. Kira
1: ada Kak Ros, Kak Ros. Kak Ros di Maros.
2: Halo. Oh. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: 100%.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Kak Ros, gimana kabarnya hari ini di Maros? Gimana cuacanya? Gimana semuanya?
7: Lagi peluk berat.
5: Ah, flu panas. Panas.
7: Parah ini suara lagi flu.
1: Oh, lagi flu.
5: Oke, kodong ya.
1: Jangan makan kedondong.
7: Iya ini mampet.
5: Terlalu jauh. Tiba-tiba kedondong apa masuknya?
7: Mampet, Mak.
5: Bisa pakai ini. Aromaterapi. Yeah.
1: Apa? Atau bisa tadi pakai resepnya Pak Abdul Syawang itu
5: tepuk-tepuk pundak. Jangan lupa.
1: Tepuk pundak pun. Tepuk punya. Tepuk-tepuk MPRS. Oke, Kak Ros.
7: Kenapa ini ramai sekali tumben?
1: Iya, ulang tahun Kirisna.
5: Happy birthday to you.
7: Happy birthday to you.
5: Ya Allah, Masya Allah.
7: Yang keberapa?
1: Yang ke 17.
5: 30.
1: 30. 17 awas. Kak Ros, kalau ada yang telepon kita tidak tahu nomornya itu dari siapa. Kita apa itu telepon? Tolak atau
7: angkat dulu.
1: Oh, tetap kita jawab.
5: Apa kita bilang? Apa kita bilang kok
1: pasti tahan. Pasti bilang halo.
7: Iya.
5: Yes,
7: dengan siapa? Ya.
5: Oh ya, selamat sore Ibu Ros gitu.
7: Kalau bilang begitu langsung matikan.
5: Wah, kalau masih sore, langsung takut.
7: Langsung matikan itu.
1: Ada indikasinya begitu kan biasa? Kenapa kita tahu?
7: Itu, Bu.
1: Bahasa begitu bahasa
7: sering bahasanya. Panjang ya selama itu. Sering dapat begitu. Tapi kalau anu kayak keluar kenal gitu memang ketemu nomor baru ya diangkat. Lanjut.
1: Oh, gitu. Nanti ketahuan. Oh, kau kayak ini gitu ya. Oh begitu
7: deh. Iya, kalau langsung bilang halo selamat sore, terus dia langsung tutup.
5: Langsung dimatikan.
1: Kalau ada tiba-tiba itu langsung telepon biasa tuh. Eh, di mana kuenya? Belum pergi bilang halo.
7: Teman-teman kan kalau dimana, teman-teman ki? Tidak perlu resmi begitu tuh.
5: Iya, betul.
1: Di mana kini? Apa lama aku menunggu? Sudah siapa kita mencari ini? Mana dentek nih? Salah sambung kibu. Oh, kira aja tetap dijawab nih.
5: Tetap dijawab.
1: Oh, iya. Oke, angka saya tuh jamuran, aku lupa tadi. Ih, siapa ini?
5: Anda siapa ya? Okay. Salah sambung.
1: Salah sambung. Biasa sih sebenarnya. Hai, mana ini? Oke. Okay. Mana Risna? Mana siapa nih? Ye. Yeah. Ikutan di lagu yang mana, Ki?
7: Aku lagu kak.
1: Iya, ada laguku.
7: Lagunya apakah?
1: Tepuk pundak. Kepala bukan ini. KKEB. Karena aku tahu engkau begitu, Andre Hanusa. Tiganya kau dari Liodra. Oh itu. Oke. Okay. Sapaan tak buat siapa?
7: Andre Hanusa. Itu kalau begitu Andre.
1: Iya. Yeah.
7: Buat Comsia Maisa, Rohida Matawati, Sinta di MOU, Pak Gafur, Pak Marta, terus siapa lagi di Sinta di MOU, Bunda Sofi, Ina Krista Lara, Rika di Pendari, Amah di Tanah Grogor, Nur Mina M. Nur, Yani Tasmun, Kuki, Mustahan, Radi, Pak Arjuna, Dimas, Fadil, Dewi di Takalar ya, Sri Dewi di Pakato, Nurdi, dan Nompo, sampai di Ponto dan semuanya beda ya. Baris nah, happy birthday ya.
5: Iya, terima kasih. Kita juga sukses terus, sehat selalu.
1: Oke deh, terima kasih Kak Rus. Kita langsung ke mana ini?
5: Ke mana kita? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, 100% Indonesia, ekspresi dan sosok Indonesia.
5: Oke.
1: Dari?
5: Baik, siapa di mana?
8: Dengan pendatang baru stok lama.
1: Siapa itu? Pendatang baru stok lama? Panjangnya namanya pendatang baru stok lama.
5: Iya, kayak panggilnya apa stok?
1: Ini sesuai KTP kah?
5: Panggilnya stok gitu. Ibu stok.
8: Stok lama.
1: Iya, siapa namanya?
8: Ica.
1: Oh. Ica.
5: Ica.
1: Ya, ya,
5: ya. Ica di mana? Di Bone.
8: Hah?
5: Ica di mana ini? Apa? Alamatnya.
8: Alamatnya di rumah lah.
5: Oh iya, kan semua juga di rumah sih. Kebetulan
1: kita bahas ini nomor telepon yang ini tidak mau memberikan kejelasannya. Mungkin kita matikan saja ini teleponnya.
8: Aku tetap diangkat.
1: Oh, tetap diangkat.
2: Tetap diangkat.
8: Aku diam dulu.
5: Oh. Biar apa diam dulu? Kenapa? Biar apa diam dulu?
1: Sambil baca mantra.
5: Oh iya, kayaknya Komat Kamit.
8: Bukan
1: ya?
5: Oh, bukan.
8: Aku diam dulu. Nah, habis itu kan pasti dia bilang. Halo gitu kan. Halo gitu.
5: Oke.
8: Tapi kalau apa gitu aku enggak ngomong lagi dia.
1: Oh.
8: Itu lama-lama juga dimatikan.
5: Baik.
1: Tips juga dia.
8: Lagi teleponnya.
1: Jadi dibiarkan saja dia ngomong
8: gitu ya. Kecuali kalau tengah malam, aku gak mau angkat, takut.
1: Oh, biasa ada tengah malam juga?
8: Ini waktu itu jam-jam tengah 12 malam, aku gak mau angkat.
1: Oh.
8: Takut aja, kecuali angkat malam-malam.
1: Takut. Siapa tahu ini yang antar paket.
5: Paket tengah malam juga agak bingung.
2: Janggal.
5: Jujur, janggal. Oke.
1: Bukan ganjal ya?
5: Bukan, itu ganjal. Oke. Lagunya mau apa Ica?
1: KKEB? Liodra?
8: Lagunya apa yang dipilih?
1: Liodra, tiganya kau.
5: Tiga.
8: Cuma tiga.
1: Iya. Ica ya, tiga. Oke. Silakan menyapa
8: kalau
1: dulu Ica.
8: Kalau tahu ini sampai jam 8 apa ini?
1: Apanya?
8: Jam 8.
1: Kagak, saya sampai jam 15 saja ini.
8: Oh, 15. Sampai jam 3. Iya. Di jam apa lagi jam 3 sampai jam 8.
1: Ah, ada nanti yang tampan
5: dan rupawan. Aduh.
1: Pemuda flamboyan.
5: Old money. Orang have.
1: Orang Korea.
5: Setengah belas.
1: Sudiang.
5: Gimana maksudnya?
1: Ini tembak-tembak kan?
5: Iya benar.
1: Oh, siapa dia? Gitu ya.
5: Asik.
1: Bolehkah aku melihat sari wajah? Sebentar, nanti jam 3 baru kedengaran siapa tebak ya.
8: Kalau pakai tahun ini kan ada 3 ya?
1: Hah?
5: 3 orang maksudnya?
1: Hah? Enggak, 4, 5, 6, 7.
8: Satunya siapa?
1: 7. Ada siapa pergi dulu ya, Cak? Siapa pergi? Mau putar lagu tua ini orang.
8: Ya,
1: udah ikutan saja.
8: Waalaikumsalam.
1: Saya menyapa, saya langsung disodorin. Saya kira ada penelpon gelap, ternyata tidak. Nori bilang, disapa dong ini penontonnya. Ya. Yang menonton mahasiswa magang.
5: enggak ya itu enggak perlu didotes
1: Joka,
5: ya
1: betul. Sih. Jokaji. Wih, Jokaji. Jokaji.
5: Joka itu jalan ya.
1: Iya. Kasmira.
5: Halo Kasmira. Siapakah Kasmira itu? Iya.
1: Nidar 29.
5: Halo Nidar.
2: Ksatria.
5: Hah? Satria siapa?
2: Siapa ini? Iya ada tadi.
1: Ksatria. Oh. Ksatria. Ksatria.
5: Apa? Apa sih kak?
1: Hei gak tahu ya? Satria Madangkara gak tahu?
5: Enggak.
1: Ya ilah, gak pernah dengar Saur Sepu kami.
5: Oh belum, enggak. Gak
2: pernah. Belum.
1: Brahma Kumbara.
5: Aduh apa lagi?
1: Mantili.
5: Tahu.
1: Nenek Raga Runting.
5: Tahu.
2: Tidak.
1: Siapa lagi? Siapa lagi?
5: Loh beliau pemain.
1: Si Buta dari Gohantik.
5: Beliau salah satu pemeran.
1: Iya.
5: Iya benar.
1: Lawannya Barry Prima
5: dulu. Barry Prima benar banget. Tapi di scene awal udah
1: yang sering main jadi Belanda.
5: Oh, Anda saingannya Rangga kah?
1: Saya juga salah seorang. Enggak yang peranin Pak Raden di Unyil ya. Oke deh. Makin seru kayaknya tapi kita tahan dulu ya. Kita nikmati lagu yang sudah dipilih ada Andri Hanusa dan juga Liodra. Tiganya. Kau.

AB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: sosial, air dan sanitasi, pendidikan, gizi, serta pemberdayaan ekonomi. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Makassar siang ini.

0: Oke, okay, saya Rizky Febian.
1: Saya Mahalini Raharja.
0: Ya, janganlah.
1: Loh, kenapa?
0: Kok ngaku?
1: Loh, 11-12.
0: Oke, okay, akhirnya saya harus menyerahkan
1: tahta ini.
0: Tahta ini. Kursi panas.
1: Oke.
0: Siapa sih?
1: Ada aktor kita.
0: Siapa?
1: Sekelas Kim Jong Un. Barry Prima.
0: Prima.
1: Apa ya?
0: Bukan Anwar ya?
1: Jadul banget.
0: Bukannya Anwar ya?
1: Anwar apa?
0: Ah? Aduh.
1: Enggak tahu. Oh.
0: Oke. Okay.
1: Brad Pitt.
0: Aduh,
1: seru itu. Seru ih, mau lagi.
2: Iya. Okay. Makanya jangan banyak makan nasi, semangat kan.
0: Makanya saya mundur. Sebentar, ada antara Irsan dan Mori.
1: Oh, antara ya, bukan dan tapi antara. Oke.
0: Oke. Oke, saya Arfan pamit. Terima kasih.
1: Saya Rizna
3: dan saya Ade.
0: Oh, Ade juga berganti.
1: Loh, yeah. Jangan dong Ade.
0: Jangan. Ade tetap ya.
1: Saya pamit undur diri.
0: Iya. Tetap semangat.
1: Terima kasih.
0: Ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Setelah tadi ada Arfan Yusri sama dengan Rizna bareng Ade, kali ini ada saya Irsen dan dua wanita cantik yang menemani saya hari ini.
2: Oh, Masya Allah sekali ya.
1: Iya. Ada Mori Hermalasari dan juga
2: Ade.
1: Ade. Ade, makasih banyak editannya bagus-bagus. Irsan suka.
2: Ternyata kakak suka.
1: Iya.
3: Terima kasih, kak. Kok masa minta makasihnya sama Ade padahal ada yang lain dah hijrah.
1: Kan di situ edit baik kan? Ada.
3: Ih, harus juga makasih sama yang punya HP.
1: Iya. Oh, begitu.
2: Yang punya HP hijrah, kak.
1: Besok beli ke HP baru.
3: Tuh, pagi ya Kak Irsan mau beli HP
2: baru.
1: Kok tiba-tiba beli HP? Halo teman-teman, bareng saya Irsan Saputra, ada Mori dan juga Ade menemani Anda di 100% Indonesia. Setelah tadi seru-seruan bareng Bang Arfan, berikutnya bareng kami bertiga nih. Kita ngobrol tentang apa tadi nih, De?
2: Tentang nomor telepon. Kalau ada nomor telepon yang tidak dikenal, pendengar ini lebih memilih diangkat atau dibiarkan saja.
3: Apa yang diangkatnya, De?
2: Dijawab.
3: Oh, dijawab.
1: Iya, benar. Karena sekarang kan banyak banget telepon-telepon yang sifatnya
3: nge-spam.
1: Terus mengarah ke penipuan
3: betul,
1: juga.
3: Iya, betul.
1: Nah, makanya kali ini nih pendengar kita ngobrol tentang ini sekalian edukasi, sekalian pengen tahu juga kira-kira gimana sih responnya pendengar-pendengar kita kalau misalnya dapat telepon dari nomor yang tidak dikenal.
3: Betul sekali. Betul, kita juga pengen
2: apakah
3: tahu
2: ada tips
3: nih
2: dari para pendengar.
1: Boleh.
3: Iya, tapi tadi Kak Irsan juga sempat kasih tips juga, nanti kita bahas itu ya.
1: Boleh. Di 0821-333-3944-0 pendengar, jadi Anda dapat gabung bareng kami lewat line telepon
3: ataupun baik WhatsApp ataupun juga bisa komen-komen di TikTok kami di RRI_Pro1 Makassar.
1: Iya, ada siapa aja yang pengen gabung? Boleh, silahkan.
2: Betul.
1: Di semua line telepon kami persilakan untuk bisa gabung dan ngobrol bareng kita.
3: Pokoknya di mana saja kami akan menyapa.
1: Asik, bener. Dan ini udah ada yang gabung lagi lewat line telepon. Kita coba si hai.
3: Siapakah
1: dulu
3: yang ada di balik telepon?
1: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ini dengan Bunda Sophia Saad. Bunda. Betul kan Kak Irsan?
1: Betul.
2: Oh, Bunda Sophia.
3: Iya, betul. Buka Bunda. Iya, Bunda.
1: Di Pau-Pau.
3: Oh, di Pau-Pau. Sebentar, saya nggak tahu Pau-Pau di mana ya.
1: Pau-Pau itu yang sekarang lagi happening soal kemacetannya.
3: Di mana itu daerah?
1: Di dekat di Hertasning.
3: Oh, Hertasning.
1: Hertasning dekat Citraland ke sana-sana sedikit. Itu di sana Pau-Pau.
4: Belum pernah sampai ke sini.
1: Belum.
3: Iya.
1: Belum, kalau saya lepas ke sana kasihan Bunda, jangan sampai tembus sampai Takalar. Khawatir Kak Bunda.
3: Itu masalah Bunda.
1: Iya, tiba-tiba Kak Irsan ini rumahnya Bunda di mana? Ternyata di Malino, Mi.
3: Terlewat sampai Malino.
1: Khawatirku.
3: Bahaya. Harus ada yang membimbing ke sana.
1: Dia kalau masih sekitar Kota Makassar masih khawatir aja Bunda. Masih bisa aja pakai Google Maps. Masalahnya kalau sampai di Malino kan agak susah-susah itu Google Maps di atas.
3: Kayak itu hari tuh pergi apa jalan terus oh ini Sudiang terus pas sampai sini kok tiba-tiba di Maros gitu.
2: Waduh.
1: Mau ke Sudiang sampainya di Maros. Iya, jadi agak khawatir kalau lepas-lepas ke daerah situ, Bunda.
4: Iya.
1: Karena kan kalau kita sudah di Hertasning bisa tembus ke Goa, bisa tembus ke Takalar juga.
3: Betul. Nanti
1: tembus ke Malino.
3: Jangan.
1: Ih, bisa tembus ke Maros juga, Bunda ya.
4: Oh, iya.
1: Ada tembusan ke Maros.
4: Pokoknya kalau lewat TPA Moncoloe.
1: Iya, benar. Lurus-lurus itu tembusnya ke Maros.
3: Makanya khawatir kalau lepas ya.
1: Benar, bahaya. Jadi mending jangan mi tahu dulu sekarang.
4: Iya.
3: Benar.
4: Bayangkan aja tuh.
3: Iya, nanti saya ajak Kak Irsan deh yang akan temani ke sana.
1: Jangan sekarang. Bagus perjalanannya.
3: Oh iya.
1: Kalau sekarang jangan dulu.
3: Oh, sekarang aja tunggu bagus.
1: Lagi macet banget di sana.
4: Macet itu Mori.
3: Baik.
4: Jalanan kan lagi ada perbaikan.
1: Lagi ada perbaikan.
4: Aduh, ya Allah. Saya aja ini sudah ada 10 hari lebih enggak pernah lewat-lewat ke sana.
1: Bunda, kalau ngobrol gini tadi tentang telepon dari nomor yang tidak dikenal, biasanya bunda ini kita angkat, dijawab teleponnya, ditolak atau di
3: biarkan saja.
4: Kalau saya kasih biar dulu ya, saya kasih biar. Tetapi kalau misalnya dia berulang-ulang, akhirnya saya angkat karena saya pikir siapa tahu teman, sahabat, keluarga yang ganti nomor. Siapa tahu ganti nomor, terus kita abaikan, ternyata ada kepentingan, ya itu.
1: Saya angkat.
4: Kalau saya sudah dengar suaranya siapa ya, dilanjutlah.
1: Baik. Kalau ternyata pas dengar suaranya, anu ini.
4: Ah iya, itu dia.
3: Tapi kalau misalnya diangkat ternyata bukan yang dikenal, gimana bunda?
4: Dimatikan.
1: Langsung dimatikan.
3: Gak ada basa-basi, langsung mati.
1: Langsung dimatikan.
3: Langsung dimatikan. Gak peduli lagi dia mau ngomong apa.
1: Ah, saya gak kenal, kasih mati.
3: Baiklah bunda, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Ini ada lagu-lagu kok, saya coba bacakan gitu bunda, Di.
3: Iya.
4: Oke. Okay.
1: Ada lagunya Afgan, bukan cinta biasa. Ada Reza dengan satu yang
4: Afgan.
3: Langsung Afgan.
1: Oke deh. Menyapa Miki dulu Afgan. Untuk siapa ini?
4: Menyapanya buat ada Pak Bobby bersama Pak Hendro di Polman, ada Pak Abdullah Sewang juga, ada Rosjana Yasir, lalu kemudian ada Inek Distalara di Moncoloy Maros, lalu kemudian ada Sinta di MU, ada Pak Arjuna juga, lalu ada Mama Rita, ada Wahida Martawati, kemudian tampil di Pare-Pare, ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalan, Anissa di Bantai, dan Nompo juga, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang dan sore semuanya untuk kalian bertiga. Mori, Ade dan Iksan Saputra. Dilanjut tugasnya, makasih.
1: Terima kasih
3: bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada itu. Bunda Sophia Saat bunda tadi.
3: Dan ini juga di live TikTok kita ramai juga nih.
1: Oh, ada siapa aja di sana?
3: Kita ada Ariana. Ariana Grande kah? Lalu ada
2: March.
1: Tapi ini Senja Kelabu.
3: Senjanya Kelabu itu.
1: Ade.
3: Halo. Terus ada tadi Pak Ahmad Yani juga sempat lewat. Iya, buat pendengar yang ingin bergabung di live, boleh komen-komen juga kok tentang topi kita.
1: Bener, biar kita tahu ini begini bentukannya Ade.
3: Begini bentukannya.
2: Betul, ternyata Ade seperti itu.
1: Iya.
3: Ternyata Kak Irsan, memang gampang sekali.
1: Iya, kalau ngeliat Irsan, comok-comok betulan memang.
3: Apa comok-comok?
1: Gimana cara menjelaskannya? Apa ya?
2: Berisi, Kak.
1: Berisi. Cabi-cabi.
3: Cabi-cabi.
1: Baik. Oke, kita coba angkat WhatsApp-nya kembali ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Siapa di sana?
5: Halo, Assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
3: Banggakan Indonesia.
1: Halo bundanya Gavi.
3: Katika.
1: Benar.
3: Kenapa suara Katika berubah ya?
1: Rame.
5: Memang ini trio apa ya?
3: Trio apa ya namanya ya? Lupa lagi dikasih nama trio.
1: Bagaimana karebanya? Baru lagi kedengaran suaranya nih.
5: Alhamdulillah baik.
1: Baik, alhamdulillah. Bagaimana siarannya, kami sudah terdengar enggak di sana nih Katika?
5: Alhamdulillah jernih, FM-nya sudah jernih.
3: Alhamdulillah.
5: Kalau di sini lagi mendung.
1: Di Makassar.
3: Makassar.
1: Menyala matahari.
5: Seharian itu mendung, enggak ada matahari.
3: Di sini malah mataharinya yang ada.
1: Di sini malah awannya yang malu-malu ya.
3: sekali keluar ke luar dari ruangan nih langsung gosong.
1: Udah panas banget hari ini.
5: Namanya juga musim, nanti juga bergeser.
1: Oh iya benar ya. Eh tapi kalau di Sabang masih hujan enggak sih katanya?
5: Namanya hidup silih berganti, kadang hujan kadang panas.
1: Asik.
3: Kadang hujan kadang panas. Mm-mm. Tapi di Sabang masih hujan katika.
5: Kenapa?
3: Kalau di Sabang,
1: masih hujan tidak?
5: Tadi malam itu sempat hujan deras.
1: Oh, masih ada hujan di sana ya?
5: Ya kadang hujan tak sekali-sekali, meskipun kayak begitu.
1: Wow, masih enak kan?
3: Masih enak.
1: Tadi malam Irsan susah tidur juga gara-gara panas banget.
3: Padahal Kak Irsan di kamarnya sudah 3 kipasnya katanya.
5: Waduh. Juga musim hujan ngeluh hujan.
1: Oh iya benar.
3: Iya Kak Irsan tuh. Ya. Tapi Kak Irsan kalau musim hujan ya di studio hujan di jam Makassarnya.
2: Makassar tidak.
1: Iya kok dong, sering sekali begitu mau lagi.
3: Pokoknya oh, kalau datang dari studio tuh udah basah. Sampai di Makassar kering.
1: Pas langsung ditanya, hujan Kak Irsan.
5: Musim hujan Kak Irsannya tersiksa.
3: Tapi kalau musim panas juga tersiksa.
1: Aduh serba salah.
3: Baik Katika, ini topik kita di sore hari ini nih Katika. Kalau Katika sendiri nih, kalau ada telepon yang tidak dikenal, Katika bakal angkat langsung atau langsung ditolak atau dibiarkan saja?
1: Atau langsung di save nomornya besok?
5: Dibiarkan saja.
1: Dibiarkan saja.
5: Kalau memang penting, SMS dulu atau chat.
3: Kalau nggak ada yang SMS,
5: biar
3: SMS?
5: Biar tahu orangnya siapa.
1: Oh iya.
5: Tapi kalau nggak penting, cuma telepon aja mungkin orang iseng-iseng aja.
1: Iya benar, karena kan sekarang lagi banyak banget spam telepon ya Katika ya.
3: Betul.
1: Oke deh kalau begitu Katika. Terima
3: kasih Katika.
5: Telepon.
1: Kenapa?
5: Angkat telepon. Bilang kayak begini, adik saya masuk ini ketangkep polisi.
3: Oh itu penipuan.
5: Itu. Padahal itu cuma disuruh katanya transfer uang.
3: Kalau mau
5: cari uang, cari kerjaannya yang halal, jangan tukang tipu langsung.
1: Nah, langsung sudah dibilangin sama Katika.
3: Langsung dikasih tahu, paham sama Katika. Baiklah Katika mau pilih lagu apa nih? Ini mumpung karena layarnya di depan Kak Irsan, jadi Kak Irsan sementara yang jawabkan.
1: Irsan punya lagunya Reza dengan satu yang tak bisa lepas, ada juga terlalu berharap dari Rosa dengan lamunanku Arwana. Bunga Citra Lestari Cinta Sejati, Moki yang mana?
5: Itu aja BCL Cinta Sejati.
1: Oke deh, Irsan siapkan. Sapaannya untuk siapa kali ini?
5: Menyapa buat Bunda Sofi tadi. Selamat sore Bunda, sehat selalu. Ada Kak Tanti, ada Kak Hesti, ada Paldi Hidayat, Kak Budi Polman.
3: Baik.
5: Ada lagi? Kak Aldi, ada Ica tadi, ada Yuda, Kak Rio di Bone-Bone, Kak Asri, ada Bang Sol, Aulia, dan semua-semuanya
3: baik.
5: Semua sehat kayak selalu.
3: Amin.
5: Buat Irsan juga. Bareng Mori, jangan mau kalah dong dengan Rizna Dengkar Pansur.
3: Masalah kalau kita heboh nanti orang bingung ya Kak, langsung kayak
1: kalau Irsan heboh asik terbakar.
5: Kalau kami penyiarnya, kalau yang banyak nyiar rame asik kedengaran, bisa menghibur. Makanya saya tadi tidak mau gabung waktu Kak Rizna karena pengen dengar.
1: Oh begitu.
3: Mau rame-rame Katika. Masalahnya juga ada yang bisa kalau kita terlalu rame dan rame dalam pesan, kenapa rame sekali di sana?
1: Iya. Nanti kita difoto lagi ya.
5: Enggak apa-apa,
3: kan
5: disuruh banyak ditemani ngobrol.
3: Iya, berasa ada yang temani. Baik, terima kasih Katika.
2: Terima kasih Katika.
3: Baik, itu
5: kenapa?
1: Enggak ada. Sapannya untuk siapa aja sudah semua tadi ya.
3: Sudah semua.
5: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Iya. Yeah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita disuruh rame, Kak. Masalahnya kalau rame banget ini kita nanti kita viral.
1: Bener, lagi rame banget nih di luar sana. Iya,
3: sebenarnya di studio ya. Lagi rame juga, kita juga masih menjaga menahan diri untuk rame ini. Tapi sebelum kita break dulu, kita mesti bahas juga nih, Kak. Kalau misalnya Kak Irsan tadi nih, yang kan bilang kalau Kak Irsan, gimana kalau ada telepon yang tidak dikenal, Kak Irsan gimana? Katanya kalo, dibanting HP ya? Atau ganti HP?
1: Kebetulan karena stok HP-nya masih banyak.
3: Juragan HP.
1: Bercanda. Enggak, jadi kalau misalnya Irsan dapat telepon, terutama teleponnya telepon biasa ya, bukan WhatsApp. WhatsApp aja Irsan jarang angkat kalau telepon langsung juga. Jadi memang harus diperhatikan dulu. Ya, karena sekarang kan banyak banget telepon-telepon penipuan, yang perlu diwaspadai itu sekarang silent call. Nah, silent call itu nih pendengar, jadi dia sengaja telepon Ki, tapi dia tidak bicara. Kita yang halo-halo.
3: Dia menunggu suara kita.
1: Iya, dia menunggu suara kita. Itu nanti suara kita direcord, terus dibuat dijadi AI. Nah, suara kita udah jadi sampel. Nah, ini bahan ini yang nanti akan digunakan menghubungi orang-orang yang bisa jadi mungkin Anda kenal.
3: Iya, betul.
1: Jadi misalnya tiba-tiba ditelepon anak tak, tapi suara tak di situ. Seolah-olah minta tolong dan sebagainya, minta dibelikan pulsa dan sebagainya. Ini kan suaranya, oh iya ini suaranya ibu saya nih. Nah itu makanya harus sangat berbahaya. Jadi untuk menghindari hal itu, kalau ada telepon yang tidak dikenal, Irsan menghindari untuk mengangkat. Jadi mending gak usah diangkat, nanti akan mati sendiri. Terus Irsan juga punya pengalaman, semakin di reject teleponnya, itu akan semakin banyak telepon yang masuk lagi nantinya.
3: Jadi lebih baik diabaikan.
1: Lebih baik diabaikan. Kalau misalnya diabaikan, itu paling sehari paling telepon 1-2 kali aja. Tapi kalau kamu misalnya ditolak, di reject teleponnya, nanti ada telepon lagi, ada telepon lagi, ada telepon lagi, dan dari nomor yang berbeda-beda.
3: Iya betul.
1: Saya pernah kayaknya sampai 12 telepon.
3: Wah, itu mohon maaf, itu lagi jadi DPO atau kok?
1: Saya nomornya nggak dikenal. Awalnya saya reject kok masuk terus. Karena saya reject karena saat itu lagi tidur, lagi kayak habis begadang, terus pengen tidur lebih lama. Di reject teleponnya pagi-pagi lagi. Saya reject.
3: Abis ngejamin apa gitu malam-malam.
1: Iya, saya juga enggak tahu, tiba-tiba banyak banget telepon masuk. Saya reject, makin di reject kok makin banyak teleponnya. Jadi akhirnya ada momen di mana saat itu akhirnya saya buat
3: abaikan.
1: Saya silent. Handphone saya silent. Gara-gara malas dapat telepon spam kayak gitu. Jadi saya silent biar saya enggak tahu siapa aja yang nelpon, dia bodo amat.
3: Walaupun orang yang dikenal pun akhirnya enggak tahu
1: siapa. Akhirnya yang telepon di WhatsApp juga akhirnya enggak keangkat.
3: Tapi emang itu fun fact-nya juga, Kak Irsan, kalau misalnya saya chat masih balasnya oke lah nanti. Kalau di telepon tuh pasti dia akan diangkat.
1: Jadi kalau nelpon tergantung ya, kalau misalnya pas lagi pegang handphone terus ada yang nelpon angkat. Tapi kalau misalnya aku lagi taruh handphone pasti enggak akan keangkat. Atau paling nanti kadang pun kalau malas ngangkat telepon, tunggu mati terus kuchat. Kenapa?
3: Itu sama. Iya. Berarti setiap orang punya ininya sendiri ya.
1: Betul sekali.
3: Nah, itu juga kita harus waspadai penipuan melalui telepon tadi. Bener, yang dibahas Kak Irsan.
1: Banyak banget sekarang, jadi kita harus berhati-hati lagi. Kita coba angkat lain telepon lagi yuk.
3: Oke,
1: ini dari telepon biasanya kita udah berdering dari tadi nih.
3: Pasti ramai.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Siapa di sana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Deng nompo di Andrekang.
1: Bukan Deng nompo, itu di Jenek Ponto. Beda.
3: Siapa di Andrekang?
1: Ini
6: Andrekang.
1: Di Andrekang Duri.
6: Ya,
1: berarti Anto nih.
3: Oh, Panto.
6: Kalau Irsan sudah kenal.
3: Kak Irsan semuanya dikenal memang, Pak. Kak Irsan tuh siapa sih yang gak kenal sama Kak Irsan?
1: Hei, banyak tuh.
3: Pokoknya kalau Kak Irsan sudah bersuara, oh Irsan pasti Kak Irsan. Oh Irsan nih.
1: Emang kenapa dengan suara saya?
3: Khas, itu ada suara khasnya, ya, betul.
6: Udah semuanya ini di studio.
3: Iya, ada semua.
1: Bang Anto,
6: yeah.
1: Bagaimana Kak Reba, sehat Ciki?
6: Ya alhamdulillah, kabarnya lagi kemarau ini.
1: Iya. Bagaimana air dari mata air di sana masih lancar di sampai sekarang?
6: Antri orang ini Irsan ambil air.
3: Antri ambil air.
1: Kan ya. Masih berlaku gitu, bergiliran per 2 jam.
6: Masih berlaku ini irsan.
1: Oh, berarti aman lah ya.
3: Tapi menunggu.
1: Iya. Jadi
6: aman sih, tapi menunggu ke berapa hari ya.
1: Oh, begitu.
3: Berapa lama?
1: Oh, karena kan berkeliling tiap rumah.
6: Keliling tiap rumah.
1: Sampai satu kampung nanti kembali lagi kapan ininya.
3: Oh, kembali lagi kalau sudah semuanya ulang lagi dari awal.
1: Iya, kayak gitu.
6: Karena hampir satu desa ini irsan ini antrian air.
1: Waduh.
3: Pasti semuanya lagi kemarau kayak gini ya, Kak.
1: Iya, terasa banget tuh ya, apalagi sumbernya dari mata air.
3: Iya, dan emang lagi musim kemarau.
1: Iya, semoga aman-aman aja.
6: Ini cepat hujan ini.
3: Iya, amin. Semoga segera hujan.
1: Iya, kayaknya kita bisa minta tolong sama Kak Tika digeser sedikit hujan.
6: Sayuran juga di sini.
3: Atau kita geser ke Kak Tika.
1: Sayuran bagaimana di sana?
6: Hai, sudah kering sayuran.
1: Aduh, kering. Sayang banget kalau begitu. Semoga masih aman-aman aja lah teman-teman di sana ya Bang Anto ya.
6: Ya insyaallah harus sabar.
1: Harus bersabar. Ya, harus bersabar. Karena memang ini saya kayaknya sempat baca postingan nih Makassar menjadi salah satu kota terpanas.
3: Iya betul, ya. Saya juga baru bahas itu. Iya. Ternyata karena Makassar
6: nanti pastilah naturungkanan dari langit.
1: Amin.
3: Tapi itu biasanya kalau mau musim hujan itu sekitar bulan September gitu ya.
1: Iya, tapi diprediksi bulan tahun ini agak mundur.
3: Desember? Ampun.
1: Enggak juga. Mungkin kemungkinan Oktober bulan baru masuk awal musim penghujan.
3: Wow, masih lama ya.
6: Ya biasanya bulan-bulan 10 nanti baru.
1: Iya, bulan 10 baru hujan.
6: Baru ada.
3: Iya, masih lama ya, masih.
6: Tapi, tapi mudah-mudahan lah.
3: Semudahnya lebih cepat daripada perkiraannya.
1: Amin.
3: Baiklah. Pak Anto, ini kita ada topik nih sore hari ini. Kalau Pak Anto sendiri lebih suka bagaimana ini? Kalau ada telepon yang tidak dikenal, bakal dijawab ataupun ditolak atau dibiarkan saja?
6: Kalau di kalau saya karena cuma saya sendiri di sini di kampung bersaudara harus diangkat karena jauh-jauh semua saudara. Kalau didengar suaranya nah bukan keluarga ya langsung dimatikan.
1: Langsung dikasih mati.
3: Iya.
1: Jadi memang harus peka ya kondisinya. Yeah. Kondisinya Bang Anto karena di pegunungan juga. Iya. Jadi mau enggak mau harus di ini harus diangkat.
3: Iya betul. Karena takutnya memang lagi urgent ya. Baik.
1: Oh, oke deh.
6: Dulu ini urusan kah?
1: Kenapa Ki?
6: Nomor baru masuk.
3: Oh, nomor baru masuk.
6: Iya, ternyata orang penipu.
3: Iya.
1: Aduh, terus jadi langsung jadi kasih mati teleponnya.
6: Cuma aku dengar dulu bicara memanggil-manggil terus. Bukan saudara ini
1: kasih mati.
3: Kalau misalnya pas lagi bicara itu dihipnotis nanti Pak.
1: Langsung dimatikan aja katanya.
6: Langsung meng-SMS tuh masuk. Dia bilang tolong saya keluarga.
3: Oh tolong saya. Iya. Itu sudah tahu.
6: Angkat telepon. Tapi tidak kuangkan telepon.
1: Iya benar. Oke deh Bang Anto kalau begitu. Lagunya siapa Irsan putarkan?
3: Ada lagu-lagunya.
1: Saya ikutkan saja.
6: Ikutan saja.
3: Oh ikutan saja.
1: Oke deh.
3: Baiklah kalau begitu. Baik. Pak Anto silakan menyapa Pak Anto.
6: Kirim-kirim salam yang baru keluar tadi ada Tika di Sabang, ada Pak Luput, ada Asri Luk Timur, ada Yuda di Sabang juga, ada Purnama Sari di Poman Bobi, ada Sidan, ada Mbak Dewi di Tegalar, ada Dewi di Pakato, ada Jan Bone, ada Tantri di Pare-Pare, Aldimo, ada juga Bunda Sofi, Tante Anissa,
3: baik.
6: Dan semua-semuanya nih sampai dikecuali.
3: Baik, terima kasih Pak Anto.
6: Irsan bersama
1: Mori.
3: Mori dan Ade.
6: Dan Ade, semoga sehat selalu semuanya.
3: Amin.
6: Mudah-mudahan diberikan umur Allah yang panjang.
3: Amin ya Allah. Terima kasih. Iya Pak.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, ini tidak terasa juga ya.
3: Kita sudah mengobrol 30 menit.
1: Yap, udah banyak banget. Dan Irsan udah cek ini, ternyata kita udah memasuki waktu kumandang azan asar. Baik. Untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Ya, kalau gitu Irsan hadirkan dulu kumandang azan asar, pendengar. Untuk kita yang belum sholat asar, yang baru mau mulai sholat asar, kita hadirkan dulu deh kumandang azan asar untuk wilayah Makassar
3: dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Irsan,
1: Bori, dan Ade.
0: Nah, masih menemani Anda nih mendengar Pro 1 di
1: 100% Indonesia. Banggakan karya,
0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, ekspresikan
0: potong tukin.
1: Waduh. Waduh. Aduh.
0: Kenapa Anda ketawa-ketawa?
1: Karena ispa senang saya tersiksa kayaknya.
0: Oh, begitu.
1: Iya, begitulah teman.
0: Hari ini kita lagi rame-rame banget ya di studio.
1: Iya, rame banget. Kayaknya mau pada ngapain sih rame-rame di dalam
0: sini? Iya, nontonin kayak lagi nonton lawak kita nih bertiga di sini ya.
1: Kukira kayak nonton sirkus gitu, Kak.
0: Jadi sebadutnya di sana hari ini nih. Nah, mendengar kami bertiga masih menemani Anda dan di 100% Indonesia ngobrol tadi tentang
1: ketika ada telepon yang tidak dikenal pendengar, apakah langsung jawab, ditolak atau dibiarkan saja.
0: Iya, kira-kira seperti apa? Kita coba angkat telepon
1: dulu. Iya, kita angkat dulu teleponnya nih.
0: Ya, mati. Dicoba kembali 0821-3333-9440
1: ataupun komen-komen di live TikTok kami.
0: Boleh. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu ini.
2: Wabarakatuh.
0: Siapa
1: dengan
0: coba ini?
1: Dengan Pak Aldi Hidayat.
0: Iya, yes. Salah.
2: Oh, jauh sekali.
1: Kenapa suaranya mirip? Suaranya mirip. Mirip sekali suaranya.
0: Sudah pede. Iya? Salah lagi.
1: Tapi suaranya mirip ini, gak sih?
0: Ini Bang Arjuna.
1: Oh, Pak Arjuna. Maaf, Pak Arjuna. Tabe.
0: Bang Arjuna.
2: Iya. Yeah.
0: Bagaimana ini tidur enak, Ji?
2: Enak kan Argentina mana?
0: Itu, Mi.
1: Potong kambing lagi kata Marjo.
0: Enak gesen tidurnya.
2: Potong itu yang dikira saya.
0: 2-1 ya Bang Arjuna ya?
2: Iya, 2-1.
0: Iya. Sempat kebobolan di awal-awal tapi ternyata bisa epic comeback nih dari Argentina ya.
1: Begitulah kalau mental juara.
0: Oh, yeah.
2: Selagi peluit belum berbunyi.
1: Betul.
0: Masih ada harapan.
2: Masih berjuang.
1: Oh, sama Ibarres belum, Janur Kuning belum melengkung.
0: Oh, ya. Pepet terus. Bang Juna.
2: Iya. Yeah.
0: Lagi anu nih topiknya kita kali
1: lagi
0: ini.
1: Lagi ada pembahasan topik kita nih. Kalau Pak Arjuna sendiri, kalau misalnya ada telepon dari nomor yang tidak dikenal, Pak Arjuna ini lebih pilih dibiarkan saja atau tidak diangkat?
3: Atau langsung diangkat?
1: Iya, atau langsung.
0: Dibiarkan saja atau tidak diangkat? Tapi tidak diangkat, dibiarin. Gimana sih?
2: Sesekali saya angkat.
0: Ikan beraninya tahu, kenapa ya?
2: Siapa tahu ada telepon penting kan?
0: Oh,
2: dari keluarga atau apa?
1: Kalau ternyata bukan telepon penting?
2: Ya.
1: Kalau misalnya bukan telepon penting atau yang tidak dikenal.
0: Ternyata yang kita angkat ternyata bukan orang dikenal ini. Kiapain itu biasa.
2: Tapi saya pernah itu angkat telepon seolah-olah dia kenal saya tuh dan tanya. Sampai ini kok sudah sombong enggak tahu telepon ke sini saya. Ini siapa?
0: Iya.
2: Saya langsung bilang.
0: Oh iya, ini ya modus ya seolah-olah dia kenal sama kita.
1: Menunggu kita yang kasih tahu.
0: Iya, menunggu kita. Kayak masa kok lupa sama saya?
1: Ya, siapa ini? Oke, saya tadi bisa bilang Pak Aldi dari langsung. Oh iya,
0: langsung mengaku bahwa dia itu Aldi. Ternyata bukan.
2: Itu hari kan pas lagi di luar di jalan, jadi pas sampai di rumah saya simpan nomornya kalau telepon lagi nomor yang sama ya sana ini.
0: Tapi tidak pernah menelpon karena tak satu kali jadi pakai nomornya.
1: Begitu memang banyak sekali.
2: Karena juga memang. Katanya saya pernah ditelepon dari pihak bank katanya lah. Saya iya saja. Bilang iya Bu, nak sedih jalan ini.
1: Iya kan biar cepat
0: ya. Iya kan biar cepat selesai ya.
2: Sedih saja, sedih jalan ini Bu, nanti saya dikompensasi ulang. Ini telepon lagi, saya kan sudah simpan nomornya kan.
0: Iya.
2: Akhirnya ini telepon saya naik.
0: Oke deh.
1: Gitu, baiklah.
0: Bang Junet.
2: Tapi jauh lebih aman Bung Se kalau kita nggak angkat.
0: Iya lebih aman begitu.
2: Saya rasa lebih aman
0: karena jangan sampai
2: sendiri.
0: Jangan sampai nanti dihipnotis ki.
1: Baiklah, terima kasih Pak Arjuna. Pak Arjuna mau pilih lagu apa nih?
0: Udah nggak bisa pilih nih.
1: Udah nggak bisa.
0: Udah lewat 55 sekarang.
1: Mengikut saja kalau begitu. Langsung salam Pak Arjuna.
2: Ketemu nggak sama Mori kemarin itu?
0: Waktu dengar bareng, nggak ada. Mori libur saat itu.
1: Nggak ada saya.
2: Sama siapa kemarin kita itu Bang Irsan?
0: Sama Nindi.
2: Oh, yang mana di Pro 2
0: nih? Iya, yang di Pro 2. Yang cempreng-cempreng mirip suaranya,
2: suaranya
0: tuh.
2: Suaranya Mbak Rizna.
0: Kenapa?
2: Mirip-mirip suaranya Mbak Rizna.
0: Ah. Beda-beda. Iya, usianya juga beda nih.
1: Sama kayak Irsan juga usianya beda.
0: Bentuknya juga beda ya. Baik, Bang Juna. Menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
2: Semuanya barangkali semua tadi mau masuk tawain.
0: Iya. Yeah.
2: Kita mau selesai itu. Siap ke semua ya.
1: Amin.
2: Rajin-rajin ke Gunung Air Putih, Dik.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Sehat,
1: baik, terima kasih
2: banyak. Ya, boleh bisa bertiga gitu ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ini ada masih telepon jujur tuh, Li, sebenarnya teleponnya banyak banget.
1: Banyak banget, tapi kita tuh terbatas oleh waktu.
0: Benar.
1: Kayaknya kalau 100% 2 jam, 3 jam kayaknya bakal makin banyak yang
0: namanya. Iya, rame banget.
1: Dan apalagi kalau Kak Irsan yang pertama tuh, Kak Irsan tuh, aduh, teleponnya gak habis-habis.
0: Betul, itu betul. Karena antusiasnya pendengar-pendengar juga untuk pengen request.
1: Iya, pengen request dan menyapa satu sama lain.
0: Benar. Ada Pak Ahmad Yani di Sopeng dan juga masih banyak penelpon lainnya. Mohon maaf Pak ya, karena kita sudah gak sempat angkat.
1: Kita sudah di penghujung waktu.
0: Di penghujung acaranya kita. Ada lagunya Blackout dengan Selalu Ada. Ini menjadi penutup perjumpaan kita kali ini di 100% Indonesia.
1: Tentunya kita mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Tapi baik, dari topik kita hari ini, ada pesannya untuk pendengar Pro 1, kalau untuk tetap berhati-hati.
0: Iya, jadi kalau memang tidak dikenal kita nomornya, tidak ada
1: tidak ditahu siapa gitu,
0: mending jangan diangkat. Betul. Karena sekarang banyak sekali modus-modus penipuan. Dan
1: semakin canggih penipuan sekarang.
0: Betul.
1: Ini. Dan jangan, pokoknya jangan mudah tertipu gitu ya. Dengan
0: pokoknya kalau ada minta bilang disuruh transfer jangan.
1: Mending transfer ke kita saja.
0: Mending saya.
1: Jangan juga.
0: Oke deh, kalau gitu saya Irsan.
1: Saya Mori.
3: Dan saya Ade.
0: Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda, Branda Astacita, langsung dari Pro 3 RRI.
1: Legenda timnas Inggris John Terry melontarkan kritik atas kekalahan Inggris di semifinal Piala Dunia. Alwi Farhan berhasil menyingkirkan Alex Lenier dalam melaju ke perempat final Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, sepertinya terjadi kesalahan nih pendengar ya. Jadi kami akan menghadirkan Beranda Asta Cita langsung dari Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di sana. Ada Binda yang akan menemani Anda pendengar dengan topik Beranda Asta Cita kita kali ini, yang akan Anda dengarkan dari RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan juga RRI Tanjung Pinang.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi,

0: di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemar atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju pura pendam yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura pendam, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendam. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
0: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa berubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
0: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini dihimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendega ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemanggi itu tahu, oh Desa Cemanggi personal brandingnya sudah ada, Desa Cemanggi oh di sana ada baris bendega sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari benda adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian, suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya, Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Ya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu, ya.
6: Cucu
5: jadi
6: di sini ya.
5: Akhirnya campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Iya, jadi Tidung Blungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Blungan,
6: memang
5: ya?
6: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya ada. Akan menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
5: di situ langit dijunjung ya,
6: dijunjung.
5: Harus menghargai
6: ya, harus menghargai ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua
6: sudah kayak ini. Keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, nggak ada gesekan
5: sampai hari ini.
6: Ada,
5: tetap aman, tetap semuanya aman, Mbak, ya. Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan adat Jepen.
5: Nah, iya.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat.
5: Luar biasa, saling menghargai pastinya. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat. tetap gitu Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Rizky?
6: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak. Saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak. Bisa menciptakan hal yang baru kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Lisran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Lisran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP, mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah.
1: Ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihidangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini, ya, mulai dari makan, apa semua. Seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian, kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sidip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Astacita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya, peternaknya ini sebagainya, seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu. Dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
0: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
0: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang kali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
0: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas, terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
0: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih bang kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin ada para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui event seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
0: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
0: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kazana Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Informasi dan

0: Pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Sari Pati Maju, liputan berita Skor Wheel 4 langsung dari RRI Kendari.
1: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kabori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
2: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri akan dilakukan di cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu, salah satunya itu akan membangun akses jalan.
1: Ya. Andi Sumangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna, sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan, sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
3: Dari RRI Kendari, pendengar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan rekan Suharmi. Ya, selamat sore rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Silakan untuk

0: Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-18 yang akan digelar November mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan rasa optimisme tersebut didasari oleh kesiapan atlet pada sejumlah cabang olahraga unggulan seperti judo, renang, dan senam. Selain itu, Kabupaten Bone juga mengandalkan cabang olahraga yang tengah berkembang, yakni Muay Thai, yang diproyeksikan mampu mendulang pundi-pundi medali bagi kontingen Bone. Pada perhelatan kali ini, Kabupaten Bone akan berbagi peran sebagai tuan rumah bersama dengan Kabupaten Wajo. Sesuai jadwal, pelaksanaan Porprov akan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang. Seremoni pembukaan Porprov akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara seremoni penutupan direncanakan berlangsung di Kabupaten Wajo.
1: Tentu pasti kami menjadi daerah pemenang ya di beberapa cabang olahraga ya. Laporannya dari Kepala Dinas Olahraga itu kita mau bertabur emas ya. Dan sekarang ini kita persiapkan seluruh atlet ya untuk bisa berlaga di tingkat provinsi dan yang terpenting menjadi pemenang.
0: Pemerintah Kabupaten Bone kini terus mematangkan persiapan atlet agar target juara umum dapat terrealisasi secara maksimal di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
2: Demikian informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi November mendatang yang dilaporkan Suryani Arifin. Dan terima kasih atas kebersamaan kita Pak untuk sore hari ini. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Arfiani dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju RRI Bau-Bau bersama Waude Sabaria. Silakan.
4: Baik, rekan Jihan. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait optimalkan penanganan kebakaran, Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Waude Nur Liani.
5: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan, 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
6: Jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya informasi dengan dari mekanik saya itu lebih bagus
7: ya. Baik, berapa unit kalau
6: 15 sekarang ya. 15 termasuk ambulans ya, mobil angkut itu. Ya. Jadi semuanya 15, kalau ditambah lagi ini berarti sudah 17.
7: 17 Pak ya.
5: Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di Pro 1 RRI Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Waude Sabaria untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar dari Bau-Bau, kita kembali menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Jihan.
4: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 yang mengguncang

0: Guncang Kabupaten Buol pada Minggu 12 Juli 2026 mengakibatkan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Akademisi UNTAD menilai perlu kajian mendalam terkait bangunan tahan gempa di Kabupaten Buol. Laporan Susanti Akataba.
1: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah dua unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa dua unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
2: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gembur bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semua, ini yang semua, dan kendaraan foto dua unit.
1: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
3: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 190 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6,7. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk kantor bupati.
1: Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Suharmi Darmoswito, di meja operator ada rekan Darwis dan Dava Raihan, mengucapkan terima kasih kembali bersama Jihan di RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih rekan Suharmi ya untuk informasinya di sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan update informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dalam upaya melestarikan bahasa daerah, pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah serta menetapkan program Sehari Berbahasa Mamuju yang diberlakukan setiap hari Selasa bagi ASN dan pelajar SD hingga SMP. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
6: Bahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
7: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching Sehari Berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju, Sehari Berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
8: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya, dan kita berharap memang dari awal, dari sedari dini anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju, supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi, kita tidak lupa dengan sejarah.
6: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
5: Dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Beralih ke informasi lainnya dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra, silakan untuk informasinya.
10: Iya, informasi dari RRI Makassar kami sampaikan untuk Anda, pendengar. BPBD Makassar siapkan status tanggap darurat hadapi potensi kekeringan. Dilaporkan oleh rekan reporter kami, Edwin Masud.
11: BPBD Kota Makassar mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD juga menyiapkan rekomendasi penetapan status tanggap darurat sebagai dasar penanganan yang lebih masif. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, intervensi telah dilakukan meski status tanggap darurat belum ditetapkan. Prioritas diberikan kepada wilayah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih, termasuk kawasan pesisir di Kecamatan Ujung Tanah, Bulowa dan Talo. Saat ini, BPBD telah mendistribusikan tandon air ke 17 kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Fadli menjelaskan, BPBD bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai, PDAM, Damkar, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk menyusun langkah penanganan menghadapi penurunan debit air selama musim kemarau.
12: Kita telah melakukan intervensi di beberapa tempat, walaupun belum masuk dalam SK tanggap darurat, tapi beberapa daerah atau wilayah di Kota Makassar yang merupakan sumber airnya dari sumber air bawah tanah, itu yang paling pertama yang perlu kita intervensi. Kami telah melakukan penyaluran intervensi secara langsung, seperti di hari ini kita melakukan intervensi ke wilayah Ujung Tanah. Ada 17 kelurahan wilayah di sekitar Kecamatan Ujung Tanah yang kami antarkan tandon. Jadi daerah-daerah ini adalah yang perlu kita sebagai yang bukan langganan PDAM, artinya tidak mendapat pasokan air dari PDAM yang memang dari air bawah tanah yang sekarang mungkin airnya sudah kering dan tidak ada tersuplai lagi air.
11: Ditambahkan, BPBD memperkirakan.
10: Demikianlah rangkaian informasi dari Kota Ngemamiri Makassar, kembali bersama rekan penyiar di sana. Silakan.
4: Ya, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Kita menuju RRI Ampana bersama rekan Novian. Silakan rekan Novian.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Ampana. Wabub Tona sidak progres pemutakhiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat.
14: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Namun lambatnya progres pendataan di sejumlah desa masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa guna memantau langsung perkembangan pendataan di lapangan. Dari hasil sidak, Wakil Bupati menemukan masih banyak desa yang belum menyelesaikan proses pemutakhiran data. Bahkan terdapat desa yang capaian pendataannya baru mencapai 0,23%. Kondisi tersebut dinilai tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah desa serta operator pendataan.
15: Kenapa kami datang? Karena melihat itu keadaan seperti itu. Kami mencerita benar, kok kenapa seperti ini? Yang lain sudah harus bisa sudah 50%, 60%. Sementara di sini begini modelnya. Bisa dari alasan jaringan. Kita kan tidak pakai alasan jaringan. Pulang ke sana, mereka punya sudah ada 100% ada. 50% ada, 80% ada. Itu pulang yang jauh.
14: Surya Lapasiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSN merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja serta mempercepat proses pendataan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data. Rahmawati Tani melaporkan.
13: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana terkait dengan pemutakhiran data DTSN. Dayi Pertian dan Bobuk Tono lakukan sidak. Kami kembali ke rekan Jihan di Kendari.
4: Ya, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Gemah Saripati Maju sore hari ini, pendengar, kita menuju RRI Palu-Palu. RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
16: Terima kasih, dan kami dari RRI Palu akan menghadirkan satu paket news feature produksi RRI Palu tentunya dengan topik setara dalam kehidupan bermartabat dalam kesempatan bersama dengan Iksan Setiadi.
17: Banyak orang mengira tantangan terbesar penyandang disabilitas adalah keterbatasan yang mereka miliki. Padahal bagi mereka, hambatan yang paling berat justru sering datang dari lingkungan sekitar. Dari tatapan yang penuh rasa iba, dari kesempatan yang tertutup, dari anggapan bahwa mereka tidak mampu sebelum diberi ruang untuk membuktikan diri. Di balik kehidupan yang tampak biasa, penyandang disabilitas menjalani perjuangan yang tidak sederhana. Mereka harus berjuang memperoleh pendidikan, mencari pekerjaan, mengakses pelayanan publik, hingga meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk hidup bermartabat. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Yusuf, mengatakan persoalan utama yang masih dihadapi bukan lagi soal keterbatasan fisik, melainkan cara pandang masyarakat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan. Padahal yang mereka butuhkan bukan perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
18: Ini memang perlu dipahami. Hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang juga menimbulkan banyak. Kita bukan ingin dikasihani, tapi memberikan akses yang prioritas. Prioritas itu kan artinya bukan diutamakan, tapi kalau memang ada, maka itulah yang diprioritaskan lebih dahulu. Seperti itu, kita bicara di luar bahwa kita membutuhkan akses yang baik, tapi dari dalam teman-teman sendiri sebenarnya kita butuh juga mereka untuk memahami siapa kita.
17: Cara pandang yang keliru itu pernah dirasakan langsung oleh Elizabeth Nurmahi. Perempuan penyandang low vision itu pernah diperlakukan tidak adil ketika mengurus administrasi di kampus. Karena keterbatasan penglihatannya tidak tampak secara fisik, permintaannya untuk dibantu justru dianggap sebagai upaya mencari belas kasihan. Namun pengalaman itu tidak membuatnya berhenti. Elizabeth memilih melanjutkan pendidikan, bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas, mengikuti berbagai pelatihan, hingga berhasil meraih prestasi pada kompetisi public relation tingkat regional. Baginya, menerima diri bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru dari situlah keberanian untuk terus berkembang dimulai.
19: Saya orang yang, maksudnya saya anak yang suka belajar, anak yang suka eksplor banyak hal, dan saya tidak mau membunuh hal-hal indah seperti itu hanya dengan satu kondisi gitu ya. Mm-hmm. Makanya saya mencoba menerima, dan saya coba bergabung ke komunitas-komunitas yang kondisinya itu sama dengan saya. Mm-hmm. Dari situ saya bisa mendapatkan banyak pengalaman, sharing dari mereka, karena saya melihat
20: insight positif.
19: Dan ketika saya bergabung dengan mereka, saya melihat ada orang teman-teman yang sebenarnya kondisinya lebih parah dari saya. Ya, ada yang totally blind itu. Mungkin saya yang kurang bersyukur apa gimana ya, karena ternyata ada yang lebih kondisinya lebih parah daripada saya, dan dari situ saya belajar untuk menerima diri sendiri sebenarnya.
17: Semangat serupa tumbuh di Rumah Merah Putih Kota Palu. Di tempat ini, penyandang disabilitas tidak diajarkan untuk bergantung pada bantuan. Mereka didorong mengenali potensi, belajar berbagai keterampilan, membangun usaha, hingga percaya bahwa mereka mampu berdiri di atas kemampuan sendiri. Bagi Koh Awi, pembina Rumah Merah Putih, kemandirian adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Karena seseorang tidak akan pernah benar-benar tumbuh jika hanya dipandang sebagai penerima belas kasihan.
21: Jawaban mereka adalah kita ingin disejajarkan dengan manusia normal dalam konteks sebuah bidang pendidikan, ya kan, seni budaya, ya kan, talenta, dan juga terbukanya 8 feet ya. Jadi saya pikir hal itu sesuatu yang sangat menyentuh hati. Biasa kan orang, ya, dan itu memang sudah saya latih. Kita tidak mengemis. Ya, kita berdiri di atas kaki kita sendiri, di atas kinerja kita sendiri, karena kita tidak tahu kapan berkat itu tetap ada atau kapan berkat itu habis. Jadi anak-anak saya ini saya latih untuk mereka bisa mandiri. Nah, minimal kita membantu dalam konteks memutar lapangan pekerjaan.
2: Menjadi penyandang disabilitas bukan berarti kehilangan masa depan. Yang seringkali membatasi bukanlah kondisi fisik mereka, melainkan lingkungan yang belum sepenuhnya membuka ruang untuk tumbuh bersama. Kesetaraan bukan lahir dari rasa kasihan. Kesetaraan lahir ketika masyarakat mulai melihat kemampuan bukan kekurangan. Ketika sekolah membuka akses, dunia kerja memberi kesempatan, pelayanan publik menjadi ramah, dan setiap kebijakan mendengarkan suara mereka yang selama ini kerap terabaikan. Pada akhirnya, penyandang disabilitas tidak meminta jalan yang lebih mudah. Mereka hanya meminta agar pintu yang sama dibukakan. Karena setiap manusia memiliki hak untuk bermimpi, berkarya, dan hidup bermartabat. Dan ketika kesempatan itu benar-benar diberikan, penyandang disabilitas tidak hanya mampu bertahan menghadapi kehidupan, tetapi juga menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak pernah menghalangi seseorang untuk memberi arti bagi sesama.
16: Demikian news feature produksi RRI Palu dengan topik setara dalam kehidupan, bermartabat dalam kesempatan, yang sudah disampaikan oleh Iksan Setiadi. Dan kami dari RRI Palu mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami yang ada di RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Dan dengan demikian pendengar, usai sudah ya untuk informasi yang kami sampaikan melalui Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jeremy mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Besok kamu masuk shift apa?
3: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
2: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
3: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
4: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas Terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini mudah akan hadirkan informasi nih buat pendengar. Ini terkait final Piala Dunia FIFA 2026 nanti yang akan mempertemukan Argentina dan Spanyol dalam duel yang mempertemukan dua negara dari dua benua yang berbeda, di mana laga puncak tersebut menjadi perebutan gelar juara dunia antar wakil Amerika Selatan dan Eropa yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen nanti. Dilansir dari FIFA, partai final yang akan digelar di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi penutup Piala Dunia 2026 sekaligus kesempatan bagi Argentina mempertahankan gelar juara dunianya, dan sementara Spanyol berupaya meraih trofi dunia yang kedua. Nah, Argentina memastikan langkah ke final setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal yang berlangsung tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Albi Celeste kembali ke partai puncak dan menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi sebelumnya. Di sisi lain, Spanyol melangkah ke final usai menyingkirkan Prancis pada babak semifinal. La Roja kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa dengan pemain kolektif yang solid sepanjang turnamen nanti. Nah, pendengar, kita akan bersiap menunggu pertandingan final nih nanti di tanggal 19 Juli 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah nanti, dan tentunya akan disiarkan juga di RRI Pro 1 Makassar. Nah, untuk Anda nih sebagai supporternya Spanyol ataupun Argentina, bersiap-siap untuk menunggu kemenangan salah satunya nanti. Untuk itu, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut kami akan informasikan kondisi lalu lintas Kota Makassar melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Untuk Anda pendengar yang akan menuju perbatasan Makassar dan Maros, saat ini kondisi jalan terpantau lancar. Dan selanjutnya yang akan menuju Simpang 5 Bandara terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk ruas arus jalan pintu 1 Unhas terpantau lancar. Berikutnya untuk Alauddin Talasa Lapang terpantau lancar. Dan terakhir kami informasikan untuk kondisi jalan Alauddin saat ini terpantau lancar, dan diharapkan untuk pendengar tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Dan semoga pendengar selamat sampai di tujuan. Dan sambil itu kami akan informasikan untuk azan maghrib di pukul 18 lewat 5 waktu Indonesia Tengah. Dan kami juga akan hadirkan pengajian dan terjemahan untuk Anda. Jadi untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, kalau bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
4: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
5: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah.

0: Wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees.
6: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
7: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
4: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
8: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
9: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi terbaru yang telah kami rangkum untuk Anda di portal berita kami di rri.co.id. Nah, untuk informasi pertama kami akan hadirkan bahwa Wakil Bupati Goa Dharma Wangsa Muin menjadi narasumber dalam dialog interaktif Parekate TVRI Sulawesi Selatan. Dia telah memberikan apresiasi kepada TVRI sebagai official broadcaster Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia, di mana menurutnya melalui siaran gratis atau free to air, TVRI Nasional dan TVRI Sport, masyarakat dari berbagai wilayah dapat menikmati seluruh pertandingan Piala Dunia mulai dari fase grup hingga partai final tanpa biaya berlangganan. Dan ia menilai kehadiran TVRI memberikan akses yang merata bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan maupun pegunungan. Dan menurutnya tingginya antusiasme masyarakat juga didukung oleh terbitnya surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia FIFA 2026. Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar sebagai sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Nah, mungkin pendengar Pro 1 RRI Makassar juga yang ingin menonton bareng juga, ini adalah salah satu kegiatan yang mempererat atau memperkuat sosialisasi antar masyarakat dalam mendukung jagoannya nih. Nah, nanti kita akan saksikan juga nanti dan kita simak bersama melalui RRI Pro 1 juga di seluruh Indonesia, bahwa kami akan menghadirkan atau menyajikan siaran pertandingan final antara Argentina dan Spanyol di tanggal 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Makassar.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
7: Pendengar Persatu RRI Makassar, berikut kami hadirkan lagi info selanjutnya nih dari Pemerintahan Kota Makassar bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menata kawasan eks Stadion Mato Angin di Kecamatan Mariso pada Rabu 15 Juli 2026, di mana penataan dilakukan untuk mengamankan aset pemerintah sekaligus mengembalikan fungsi ruang publik yang selama ini ditempati bangunan tanpa izin. Kepala Satpol PP Kota Makassar Hasanuddin mengatakan sebelum penataan dilakukan, pemerintah telah memberikan sosialisasi, himbauan hingga teguran kepada pemilik bangunan agar membongkar bangunannya secara mandiri. Dan hasilnya sebagian besar pemilik bangunan telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun masih terdapat sekitar 10 bangunan yang tetap bertahan sehingga pemerintah perlu mengambil langkah penataan. Dan ia menegaskan seluruh proses penataan dilakukan dengan pendekatan humanis, persuasif, dan edukatif tanpa mengedepankan tindakan represif. Petugas juga diminta mengutamakan dialog agar masyarakat memahami pentingnya menjaga aset pemerintah. Dan kegiatan penataan dipimpin Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan Andi Arwin Aziz bersama Kepala Satpol PP Kota Makassar Hasanuddin ini berlangsung secara aman dan tertib dengan dukungan personel gabungan serta masyarakat yang bersifat kooperatif. Dan semoga penataan ini berjalan dengan lancar agar Stadion Mato Angin ini mungkin bisa difungsikan lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk itu pendengar yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan kunjungi portal berita kami di rri.co.id.
8: Makassar sore ini.

0: Kun atau yang juga dikenal dengan nama Bakara kini kembali menjadi sorotan. Dilansir dari sciencedaily.com, sukun memiliki potensi besar sebagai superfood masa depan. Buah yang sering tumbuh di perkarangan rumah ini kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral yang tinggi, menjadikan sumber pangan alternatif yang sangat menjanjikan untuk mendukung ketahanan pangan dunia, khususnya di negara tropis seperti Indonesia. Selain kaya gizi, sukun juga mudah dibudidayakan dan tahan terhadap cuaca ekstrim, menjadikan pilihan yang tepat untuk menghadapi perubahan iklim. Dalam satu musim panen, sebuah pohon sukun bisa menghasilkan banyak buah, menjadikannya komoditas pangan yang menguntungkan. Namun, agar mendapatkan manfaat maksimal, cara pengolahan sukun juga sangat penting. Disarankan untuk mengolah sukun dengan cara direbus atau dikukus, karena cara ini menjaga kandungan serat dan nutrisinya tetap terjaga. Sebaliknya, menggoreng sukun dengan minyak berlebih justru bisa meningkatkan kalori dan mengurangi manfaat kesehatannya. Jadi, mari manfaatkan sukun sebagai pangan sehat dalam pola makan yang seimbang.
1: Opa, giongna? Opa keten, irong pyunggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa도 잘 알잖아. Opa도 놀지마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 아주 그럭박. 오빠. 오빠 그럭박.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan informasi cek fakta edisi 16 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja sebesar 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja sebesar 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja sebesar 1 juta rupiah per bulan di koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Dan sekian cek fakta edisi 16 Juli 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Makassar sore ini.

0: nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Universitas Hasanuddin bersama Universitas Muslim Maros memperkenalkan inovasi sederhana dalam pengolahan pasca panen rumput laut sango-sango di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, para petani diperkenalkan metode penjemuran menggunakan kain paranet yang dipasang di atas para-para atau rak penjemuran. Cara ini membuat rumput laut tidak bersentuhan langsung dengan tanah sehingga hasilnya lebih bersih, warna tetap terjaga serta mengurangi risiko jamur dan pembusukan. Ketua tim PKM Umul Khair menjelaskan selama ini banyak petani masih menjemur rumput laut di atas tanah atau jalan kampung sehingga kualitasnya menurun dan berdampak pada harga jual. Dengan metode baru ini, mutu hasil panen diharapkan meningkat sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani. Kepala Desa Ampekale Fuad Latif menyambut baik inovasi tersebut dan berharap teknologi sederhana ini dapat diterapkan secara luas serta diikuti dengan pendampingan berkelanjutan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat daya saing rumput laut sango-sango sebagai komoditas unggulan pesisir Maros sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan setelah ini kami akan hadirkan Kipra Susel tentang potensi rumput laut di Sulawesi Selatan. Nah, untuk itu mari kita simak bersama untuk membahas potensi rumput laut yang setelah kita bahas di melalui portal berita kami. Dan kami akan simak dan sajikan untuk Anda di Pro 1 RRI Makassar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar sore ini.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Nana yang akan menemani Anda dalam program Kipra Sulsel, sebuah program yang mengangkat potensi, kontribusi serta peran strategis Sulawesi Selatan dalam pembangunan daerah dan nasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peran penting di tingkat nasional, yaitu rumput laut. Sulawesi Selatan kini semakin mengukuhkan posisinya sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 33,33% dari total produksi nasional per awal tahun 2026. Sebuah capaian yang menunjukkan besarnya potensi kelautan Sulawesi Selatan. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan memiliki kondisi perairan yang sangat mendukung untuk budidaya rumput laut. Daerah seperti Takalar, Jeneponto, Pangkep, Bantaeng, dan Kepulauan dikenal sebagai sentra produksi rumput laut yang terus berkembang. Budidaya rumput laut menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat di pesisir. Selain prosesnya yang relatif sederhana, komoditas ini juga memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, baik untuk kebutuhan pangan, kosmetik, farmasi, hingga industri pengelolaan. Peningkatan produksi rumput laut di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran para pembudidaya lokal yang terus beradaptasi dengan teknologi dan metode budidaya yang modern. Mulai dari pemilihan bibit unggul, pengelolaan kualitas air, hingga teknologi panen yang lebih efisien. Selain berkontribusi terhadap perekonomian daerah, sektor rumput laut juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas budidaya, pengolahan, hingga distribusi rumput laut. Tak hanya itu, pengembangan rumput laut juga sejalan dengan konsep ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kipras Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

0: pengelolaan yang tepat, budidaya rumput laut dapat menjadi solusi ekonomi yang ramah lingkungan. Pendengar, Kipra Sulawesi Selatan sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa potensi kelautan daerah ini sangat besar. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang tepat, serta keterlibatan masyarakat pesisir, rumput laut dapat menjadi kekuatan ekonomi Sulawesi Selatan di masa depan. Demikian Kipra Sulsel kali ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang potensi kelautan Sulawesi Selatan yang terus berkembang dan berkontribusi bagi Indonesia. Saya Nana pamit undur diri. Sampai jumpa di program Kipra Sulsel berikutnya.
1: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, dan berikut kami akan hadirkan lagi informasi untuk Anda nih. Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari Kodarel 6 memperingati hari jadinya yang ke-49 dengan menggelar berbagai kegiatan sosial dan layanan kesehatan bagi masyarakat pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan seminar kesehatan yang membahas manfaat terapi oksigen hiperbarik sebagai solusi modern untuk pemulihan pasien stroke dan perawatan luka diabetes. Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti bakti kesehatan gratis berupa sunatan massal bagi 56 anak, donor darah yang berhasil mengumpulkan 60 kantong darah, serta pelayanan keluarga berencana bagi 70 warga. Dan pada kesempatan tersebut, Komandan Kodarel 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz juga meresmikan gedung perawatan baru Wijaya Kusuma sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Komandan Kodarel 6 menegaskan bahwa RSAL Jala Amari tidak hanya melayani prajurit TNI AL tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum dengan fasilitas kesehatan modern termasuk terapi oksigen hiperbarik. Melalui momentum HUT ke-49 ini, RSAL Jala Amari berharap dapat terus memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, modern, dan semakin dekat dengan masyarakat. Sekaligus memperkuat sinergi TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan kualitas kesehatan warga di Makassar dan sekitarnya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut informasi selanjutnya nih dari mahasiswa kuliah kerja nyata tematik Universitas Hasanuddin berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang menggelar seminar keamanan pangan di Kelurahan Lembang, Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini diikuti pemerintah setempat, pelaku UMKM serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pangan yang aman dan berkualitas. Dalam seminar tersebut, mahasiswa KKN memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM mulai dari cara penerapan produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB, pengurusan nomor induk berusaha, hingga persiapan memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPP IRT. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan memiliki legalitas. Seminar juga memperkenalkan peran kader keamanan pangan desa yang akan mengedukasi masyarakat mengenai pengolahan pangan yang higienis, mengenali bahan berbahaya, serta menerapkan pola konsumsi yang sehat. Mulai kolaborasi antara Universitas Hasanuddin, BPOM, pemerintahan daerah, dan masyarakat, diharapkan budaya keamanan pangan semakin kuat, sekaligus mendukung berkembangnya produk pangan lokal yang aman, sehat, dan berdaya saing di Kabupaten Bantaeng.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar Persatu RRI Makassar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 dalam memberikan informasi-informasi terupdate dari seluruh jurnalis RRI se-Indonesia.
1: RRI Anggia R. Marini mengatakan, Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar

0: penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
1: Beras ada beberapa jenis yang mulai kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dari mungkin beras nasional.
0: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
3: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
4: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
3: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
4: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
5: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
4: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
7: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
6: Jadi kalau kita

0: maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disparate banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami ambil
5: ya. Kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan basah dan setiap hujan sedikit genangan, bahkan di sungai itu rafting pun udah jadi kita pindahkan di sini. Lahannya terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang lagi bangun. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gede, Fani Putri Zelita Gula, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gula dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
15: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
19: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
18: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
14: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
20: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
21: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
20: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya dan habis hari ini juga.
21: Habis malam ini.
20: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar di Makassar malam ini. Dan senang sekali saya Idam dan rekan Iqbal Amal yang bertugas untuk kebersamaan kita di hari ini pendengar. Dan seperti biasa di Kamis malam kami akan hadirkan untuk Anda program Belajar Al-Quran. Dan di kesempatan malam yang berbahagia ini pendengar, kita akan mengikuti kembali penjelasan dalam program Belajar Al-Quran ini seputar skema tajwid, metode tasbih qalqalah dan praktiknya yang akan disampaikan oleh Ustazah Dotranda Haja Maria Kusmawati. Beliau merupakan ketua forum kajian cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Dan pendengar, langsung saja segera kita akan mengikuti program Belajar Al-Quran yang dibawakan langsung oleh Ibu Ustazah Dotranda Haja Maria Kusmawati. Silakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbi hadana lihada wa makunna linahtadia laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bersua di dalam Mozaik Islami untuk Pro 1 RRI Makassar, dan tentunya kita akan mempelajari metode tasbih yang seperti biasa kita lanjutkan tema-temanya. Kali ini tentang skema tajwid, metode tasbih terkait hukum bacaan qalqalah. Seperti biasa, kita akan terlebih dahulu pensucian diri agar kita lebih mudah untuk memahami ilmu Al-Quran, karena Al-Quran adalah ayat-ayat yang suci. Mari kita mensucikan diri dari kemusyrikan dan dari permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milikmu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Mari kita tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita akan membaca umul kitab suratul Fatihah yang tentunya semoga pahalanya mengalir untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya orang tua kita, untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita, untuk semua orang yang berjasa dengan melibatkan mereka semua, Allah jadikan kita seperti saat ini. Alhamdulillah, walikulli niyatin salihah, bi barakatil Fatihah.

Alhamdulillah, kita sudah satu frekuensi untuk konsisten diri. Dan mari kita lanjutkan skema tajwid yang ketujuh di metode tasbih, yaitu lima huruf mantul qalqalah, ya. Jadi ada lima huruf yang apabila kita baca di tengah atau di akhir, ya, dan saat dimatikan, maka dibacanya menjadi memantul, ya. Dipantulkan bila mati atau dimatikan di tengah atau di akhir. Kelima huruf tersebut adalah huruf jim, kemudian dal, ba, qaf, dan to, ya. Kalau disingkat jadi bukito. Nah, untuk lebih mudah kita ambil singkatan, ya. Jadi bukito. Untuk huruf jim, ya, dibacanya apabila dimatikan menjadi je. Contohnya tajeri, ya. Kemudian huruf dal menjadi de. Untuk contoh yang di akhir, ya, dan dimatikan, dibaca, diwakufkan menjadi ahad, ya. Selanjutnya huruf ba. Apabila huruf ba itu dibaca wakuf, ya, di akhir kata, maka dipantulkan menjadi kasab, contohnya, ya. Selanjutnya huruf qaf, ya. Huruf qaf sama juga, ya, dia sifatnya qalqalah. Jadi pada saat diwakufkan di kata akhirnya menjadi memantul. Contoh falako, ya. Dan satu lagi huruf to. Kita lihat contohnya ada di tengah huruf to-nya, tetap dipantulkan juga, ya, dan dibaca to. Nah, untuk huruf qaf dan to, hati-hati, bukan ke atau te, ya, tapi karena dia huruf isti'la, dibacanya tebal, maka pada saat dikolokalkan, ya, menjadi ko to, ya. Tadi contohnya falako atau amahum, ya, jadi memantul, ya. Falako atau amahum, ya. Untuk lebih mengingat lagi dan menjadikan pembelajaran lebih ringan, ya, kita jadikan senandung. Senandungnya seperti ini, ya. Lagu perdamaian. Wah, ini lagu yang sangat terkenal dulu, ya, waktu anak-anak di pesantren, terkhusus lagi, ya. Lagunya indah sekali mengingatkan kita untuk senantiasa berdamai. Perdamaian, perdamaian, itu kan lagunya, ya. Nah, dimasukkanlah ke huruf mantul qalqalah, ya.

Gitu. Nah, untuk lebih mengingat pastinya lebih enak kalau disenandungkan ya. Jadi kita tidak usah terlalu berpikir keras untuk mengingat huruf-huruf yang memantul atau qalqalah di dalam bacaan Al-Quran ya. Sekarang kita praktek ya. Kita praktek di ayat-ayat yang familiar saja. Kita buka juz 30-nya ya. Nah, contohnya kita lihat di Quran surah Al-Buruj ya. Nah, di ayat yang pertama kita akan membaca qalqalah ya di akhir kata pada ayat 1 Quran surah Al-Buruj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Nah, itu dipantulkan ya, dipantulkan. Jadi tidak boleh wassama'i dzatil buruj. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi harus memantul huruf jim ya. Karena kan tadi salah satu dari 5 huruf yang memantul ya, apabila dibaca mati, dimatikan di tengah ataupun di akhir, maka harus dipantulkan. Salah satunya adalah huruf jim ya, jim. Sekali lagi ya, wassama'i dzatil buruj. Oke ya. Kemudian ayat yang kedua kita lihat di akhir ayat ya, pada kata al-maw'ud. Nah, ini dipantulkan lagi huruf dalnya ya, karena salah satu dari huruf matul qalqalah yaitu huruf dal ya, ada di akhir kata. Kemudian kita akan wakofkan, maka bunyinya menjadi memantul pada saat diwakofkan. Wal yaumil maw'ud. Seperti itu ya. Lanjut kita perbanyak fatihahnya. Wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dhatil waqud. Ilhum alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, itu ya contohnya yang huruf dal. Kalau kita lihat lagi di bawahnya, ini ada lagi nih ya, huruf qaf ya.

kok. Nah, tuh memantul juga ya huruf kof. Kemudian ada lagi di bawahnya huruf to ya, kita lihat. Nah, ini ayat yang ke-20. Wallahu min waraihim muhit. Ya, ya. Itu adalah contoh-contohnya yang ada di Quran surah Al-Buruj ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Yang paling enak lagi coba lihat di surah Al-Falaq ya. Surah Al-Falaq. Kita buka dulu halaman 604. Kita buka. Nah, ini kalau huruf dal sudah tadi ya, banyak contohnya di Al-Buruj. Sekarang kita surah Al-Falaq karena ada huruf qaf ya yang akan kita praktekkan hukum qalqalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, mematul. Min syarri ma khalaq. Mematul lagi huruf qaf. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Huruf ba mematul juga. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Huruf dal mematul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ya. Itu di Quran surah Al-Falaq. Kita praktek lagi selanjutnya di Quran surah Al-Lahab ya. Surah Al-Lahab juga ada qalqalahnya ya. Kita lihat surah Al-Lahab. Ya. Ayo kita perhatikan di sini di ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Nah, kalau yang ini ya di ayat 1 Quran surah Al-Lahab qalqalahnya qalqalah akbar ya. Tadi kalau yang dibaca di tengah ya qalqalahnya namanya qalqalah sughra. Kalau yang di akhir yang tidak ada tasydid qalqalahnya kubra. Dan kalau ada tanda tasydid di huruf yang qalqalah maka menjadi lebih kuat lagi pantulannya ya. Oke, kita perhatikan perbedaannya di ayat yang 1 dan ayat yang kedua ya. Ayat yang 1 diulang lagi ya. Untuk qalqalah akbar dan nanti ayat 2, ayat 3, 4 dan 5-nya qalqalahnya kubra ya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ya. Kenapa lebih besar? Karena ada tasdid. Pertamanya ditasdidkan, kemudian dipantulkan. Ya. Selanjutnya, ayat yang keduanya. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Ya. Tidak terlalu besar ya. Lebih besar tadi yang ini, yang ayat pertama pantulannya ya. Kemudian, sayasla narun zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nah, ini ada qalqalah sughra ya. Hablum ya di sini ya. Jadi yang ini lebih ringan daripada yang di ayat
pertama dengan ayat yang kedua, qalqalahnya, ya. Ya, alhamdulillah kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaannya, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di Quran surah Quraisy, ya. Oke, Quran surah Quraisy. Kita buka lagi, kita praktek qalqalahnya. Ya, ini dia ya. Ini pada ayat yang keempat. Nih, ada huruf to di tengah-tengah ya, dan kita akan bacanya pantul ya, mantul huruf to-nya. Alladzi

ya. Jadi ini apa amahum, sama tadi dengan contohnya yang di skema tajwid qaqalah ya. Oke, kita praktek lagi. Buka lagi Quran surah Al-Balad ya. Surah-surah yang familiar yang ada di juz amma ya. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan ayat-ayat atau surah-surah yang ada di juz 30 ya. Amin. Ya. Kita praktek lagi ya surah Al-Balad ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Ya, ini ada qaqalah dua ya, huruf qaf dan huruf dal. Huruf qaf yang di tengah. Sekali lagi ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, saya lagi ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Sekali lagi. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ya, itu semuanya dibaca memantul ya, karena termasuk lima huruf mantul qalqalah ya. Huruf qa, huruf dal ya tadi, kemudian huruf to ya, huruf jim, huruf ba. Oke, kita kembali lagi ya ke skema tajwidnya. Nah, kita ulang lagi ya. Singkatannya jadi bukito ya. Senandungnya kita ulang lagi supaya lebih mudah dihafalkan huruf-hurufnya ya.

Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah materi kita pada malam hari ini tentang skema tajwid huruf mantul qalqalah ya. Jadi insya Allah kita akan latihan-latihan lagi untuk berikutnya ya. Latihan-latihannya dengan skema yang berbeda tentunya, yang insya Allah akan semakin meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita yang sesuai dengan ilmu tajwid ya, sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Ingat, kita senantiasa untuk istiqomah ya, belajar sedikit demi sedikit namun konsisten, terus-menerus, tidak putus ya. Dan ingat kembali, kita punya panduannya ya, ya panca jiwa Qurani ya. Jadi ada lagunya juga nih, ikhlas tekun istiqomah penuh doa tawakal. Nah, itu dia ya. Jadi untuk belajar Al-Quran, mari kita ikhlaskan hati kita ya, kita tulus belajar lillahi ta'ala karena mencari ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkau lah tujuanku ya Allah, dan hanya cintamu yang ingin aku tuju ya. Jadi kita terus menerus berharap cintanya Allah, berharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tekun ya, itu tadi tekun, terus menerus ya, tekun, tidak boleh leha-leha ya, tapi harus tekun belajarnya, terus saja didalami satu persatu ya. Nah, dan kita di metode tasbih ini kita dalami satu persatu hukum-hukumnya dengan penuh ketenangan ya, disertai dengan kebahagiaan, senantiasa tersenyum ya, itu metode tasbih khasnya ya. Ikhlas tekun istiqomah, terus menerus penuh doa, jadi senantiasa berdoa. Ya Allah, mudahkan kami untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Allah, mudahkan lisan kami untuk melafazkan huruf demi huruf di dalam Al-Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian tawakal ya. Jadi Allah yang akan memberikan kemampuan kepada kita, kita berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, dan hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Allah Ar-Rahman yang mengajarkan kita pandai membaca Al-Qur'an. Mari kita tutup dengan doa sesudah baca Al-Qur'an.

0: Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Dr. Haja Maria Kusmawati atas ilmu dan bimbingan yang disampaikan, dan semoga setiap ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya serta membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih pula untuk Anda yang sudah menyimak, dan Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulangnya melalui YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Saya Idam bersama rekan Iqbal yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar.

0: aku gak bisa tahu musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe sinden itu. Yang kamu.
0: Loh he, Pak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, nak?
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
4: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
5: Level 4 ini pedese. Main merinding aku.
4: Merinding yok. Tapi minumku yo jadi sikat lah.
5: Sorry, refleks. Terus, Sid.
4: Nah, si Dina tuh akhirnya mau

0: Dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Shh, tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, nggak ada iparnu air ya Tante itu.
3: Tapi itu belum selesai.
5: Hah? Udah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Pak Ruang, dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Rizna Supratio, pendengar, menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
2: Halo Kak Rizna.
1: Iya, selamat malam.
3: Malam juga.
1: Gimana kabarnya hari ini?
4: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
1: Oke.
2: Alhamdulillah baik. Sampai saat ini
3: saya baik banget.
1: Baik semua. Baik banget ya. Perjalanan kesini aman?
2: Aman.
1: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku Koordinator External Relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku Treasurer of Aksi Indonesia Muda. Dan juga ada Ansar selaku Staff Human Resource Development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing. Dari Vikram dulu.
2: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai Koordinator External Relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
1: Udah ya?
2: Yeah.
1: Oke, sekarang ke Niar.
5: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di Unhas, jurusan Biologi dan semester 6 juga.
1: Silakan Ansar.
6: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan.
1: Oke, variatif ya. Beda-beda ya kampusnya.
2: Betul.
1: Semester berapa Ansar?
6: Semester 4.
1: Oh, semester 4. Iya. Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
2: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
1: Gitu ya. Nah kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
5: Sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012. Ya udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang. Tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
1: Oh, ada regenerasi ya, terus
5: betul
1: ya.
5: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering. Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau. Lebih tepatnya di Pulau Laya, Kabupaten Pangkep.
1: Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sempat dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya tuh ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu, Ansar.
6: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari kan Niar. Untuk mau join IMOF. Jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOF, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
1: Okay.
6: Aksi Indonesia Muda Open
7: Recruitment.
6: Ya, seperti itu.
1: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
6: Dari Instagramnya AIM.
1: Oke. Okay.
6: Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Miar.
5: Oke. Okay. Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
1: Wow.
5: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
1: Oke.
5: Okay. Iya, karena sebenarnya udah dua periode lah.
1: Oh,
5: iya gitu.
1: Lama juga
5: di AIM, ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya? Dari Instagram kali, Kak.
1: Oke. Okay.
5: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang di-upload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023, kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
1: Oke.
5: Iya, kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget dalam.
1: Oh, wow. Yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasa memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
2: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
1: Okay.
2: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu, kita dibagi per kelompok.
1: Okay.
2: Untuk karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu.
1: Okay.
2: Supaya mereka punya ketertarikan sendiri kalau misalnya oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok, ternyata beda gitu. Okay. Dan itu yang menjadi penghantar saya, kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya dia di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment, dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih? Masa kepengurusannya kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
6: Oke, Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November.
1: Oke.
6: Okay. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru seperti itu.
1: Oh, oke. Okay.
6: Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
1: Oh.
6: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
1: Di trial dulu gitu ya?
7: Ternyata
1: bisa di trial juga ya.
6: Oh. Terus nanti dilakukan pelantikan. Yeah. Nah, itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
1: Nah, oh iya, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
6: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain seperti itu.
1: Oke. Okay.
6: Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
1: Ya, wow.
6: Terus tuh saya daftar.
1: Iya.
6: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
1: Okay.
6: Kayak di himpunan atau semacamnya ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka 1 tahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
1: Okay. Nah, ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya.
2: Betul.
1: Selama 2 bulan ya.
2: Yeah.
1: Berarti kan ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu, harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
4: Oke, kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
1: Oke.
4: Okay. Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
1: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
2: Iya, betul.
1: Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Vikram manage-nya?
2: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
1: Okay.
2: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus.
1: Yeah.
2: Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada gak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat, dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu, paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Ya salah satunya itu yang menjadi kendala.
1: Okay.
2: Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini.
1: Okay.
2: Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
1: ada
2: dahulu.
1: Ada skala prioritasnya.
2: Betul banget Kak.
1: Nah, kemudian bisa gak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya.
6: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda, biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayaknya yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMO. Nah, ini yang dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah, itu yang di Pulau Layah gitu.
1: Itu ya,
6: volunteer-nya nanti.
1: Dalam waktu dekat.
6: Iya.
1: Bulan berapa kalau boleh tahu?
6: Bulan 7.
1: Oh, bulan 7.
6: Iya.
1: Tapi kok AIMOV ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
6: Tidak, karena namanya volunteer jadi boleh semua ikut seperti itu.
1: Gitu.
6: Nah, nanti ada lagi seleksi AIMOR rekrutmen. Nah, itu yang AIMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
1: Wow, keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Nier?
4: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas
5: awal daftar karena itu berkesannya karena di pulau.
1: Oh, oke. Okay.
5: Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
1: Oke, okay. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
5: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
1: Okay.
5: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal, habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
1: Okay. Nah kalau Vikram sendiri?
2: Hal yang berkesan ya kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga.
1: Oh, wow.
2: Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Okay. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman, entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih. Nah kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah.
1: Okay.
2: Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak.
1: Oh, wow.
2: Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan lumayan apa ya?
1: Lumayan dipaksa banget.
2: Lumayan dipaksa banget motor untuk naik ke atas. Dan lumayan banyak juga trouble-nya. Ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya. Perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya yang membuat saya berkesan.
1: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
6: Kalau dari saya kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
1: Jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar bertukar pikiran. Keren banget, jadi penasaran nih. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
5: Ada.
1: Dari umur berapa?
5: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
1: Oh, masih bisa lah ya.
5: Masih bisa ya.
1: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah gitu? Ada gak sih?
2: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak setahun, dua tahun itu belum ada.
1: Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama untuk membantu gitu supaya kegiatan berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan. Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
6: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, biasa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya seperti itu. Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 12 tahun. Nah, terus tuh juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu.
1: Oh, pendekar.
6: Ya, seniornya gitu. Ya, pendekar.
1: Oh, wow, pendekar ya.
6: Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda, mm-hmm. Dan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan.
1: Oke, nah kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama, 12 tahun, pasti naik turunnya juga, walaupun ya baru beberapa tahun bergabung, ini kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalam gitu?
5: Oke, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
1: Oke, okay. Bisa ceritain dong salah satunya apa?
5: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
1: Seru banget loh ya. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
8: Betul.
1: Ya. Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
5: pada saat ada acara-acara tertentu.
1: Oke, gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi? Kalau boleh tahu nih, bisa di spill dong.
2: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Dangko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Dangko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
1: Gitu ya. Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
5: Oke, kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
1: Oh wow, keren loh. Nah kalau Ansa sendiri?
6: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain.
1: Ya,
6: kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan begitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
1: Nah kalau
2: kalau dari saya pribadi, tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah. Yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
1: Gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya? Kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Ini saya kayaknya orang lebih jauh ya. Bisa diceritain.
6: Kalau dari saya. Saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu. Tidak ada musuh satu sama lain. Jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget kak. Sempat kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget seperti itu. Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
1: Nah, kalau Vikram sendiri apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
2: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
1: Sangat tidak ada.
2: Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih Kaniar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada. Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham yang bakalan menengahi perselisihan ini, ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
1: Gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan. Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya. Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
5: Kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita gak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Fikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti kak.
1: Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana. Gitu ya, tidak boleh berat sebelah. Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya. Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
6: Untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional. Dan juga bisa berdampak bagi orang lain. Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
2: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Gitu sih kak.
1: Terakhir dari Niar.
5: Kalau dari aku kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin. Saya mau ini kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, kami atau aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda. Karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari Aksi Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Fikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena bakal dilaksanain di
1: bulan. Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
2: Ada.
1: Ada. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
2: Mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
1: Gerakannya gimana?
2: Salam muda untuk Indonesia.
1: Oke, boleh silakan dimulai. Okay,
2: 1, 2, 3. Salam aksi. Salam muda untuk Indonesia. Hore.
1: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini.
2: Okay.
1: Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain untuk bisa juga berdampak.
2: Betul.
1: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya.
2: Iya,
6: banget.
1: Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu ya, kan ya.
2: Betul.
1: Oke, terima kasih Fikram, makasih.
4: Iya.
1: Niar. Oke, okay, sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya dan telah tadi pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda.
2: Betul.
1: Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga

0: sehat-sehat Ji, kabar tak? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Dan malam hari ini untuk Anda yang mau dengar lagu, pendengar mau request lagu, mau kirim-kirim salam, boleh ya, ditunggu di 0821 3333 9440. Dan sepertinya sudah ada penelpon yang ingin bergabung malam hari ini. Saya ke tempatnya penelpon pertama, ada Sri Sinta di Minasau Pamakasar, juga ada Ibu Sumiati di Sudiang. Sebentar ya, kita terima telepon dulu. Yang pertama ada dari Sri Sinta.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar, Tak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, baik-baik Ji ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, mungkin dengar lagu apa malam hari ini? Ada Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa, Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha, Pandangi Langit Malam Ini dari Jikustik, ada Ruang Rindu dari Leto.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu dari Leto. Kirim salam Ki buat siapa?
1: Ada ini apa? Ada Ama Uki, ada Mbak Dani, ada Mbak Maria, Mbak Dewi, Mbak Inga, Kak Sena Yakin, Kak Samara, ada Pak Jumadi, Pak Gapur, Pak Arfa, Isaya, Ian Endawan, terus ada Uli Ape, Tantri, Amat Yani, Nina Enmor, ada Rustam Prahara, Aldi Hidayat, Walida Matawati, Bunda Sofi, Kak Ibu Kisalara, Dina, Adiko, Bukar Benoko, Opa, Bunda, semua-semuanya, Manifer, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Kak Idam, sehat selalu, Kak Idam.
0: Sama-sama, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Ibu Sumi yang ada di Sudiang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irfa, Beridam.
0: Iya, Ibu Sumi.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kita apa kabar, Tak?
2: Sama, sehat selalu.
0: Sehat selalu ya. Sudah iya. Di kamar?
2: Sudah di pembaringan.
0: Sudah di pembaringan, tapi bukan pembaringan terakhir kan?
2: Bukan. Masih ada untuk besok.
0: Oke. Bu Sumi, mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
2: Tadi semua pilih rendu lah itu.
0: Bisa Ji, ikutan toh.
2: Bisa ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, saya ikutan di situ.
0: Ikutan.
2: Atau ya. Kedua.
0: Ada Tetap Dalam Jiwa, Isyana Sarasvati, Pandangi Langit Malam Ini Jikustik, Lumpuhkan Ingatanku Geisha. Mungkin yang mana?
2: Yang ketiga.
0: Lagunya Jikustik.
2: Iya.
0: Oke. Kirim salam Ki Bu Sumi.
2: Buat tadi yang pertama nelpon.
0: Iya.
2: Dan ada siapa lagi? Ada Arjuna, Ina Kristawara, Memuna Gani, Rosdiani Yasir, Atik Dipangkat, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Spesial yang ada di Kalteng.
0: Siapa itu?
2: Yang berinisial Alfa.
0: Alfa. Ah, lagi mendengarkan?
2: Iya, lagi monitor dia.
0: Lagi monitor.
2: Di Kalteng. Okay. Dia bilang kalau sempat tembus,
0: yeah.
2: Titiknya salam sama penyiarnya.
0: Ah, salam kenal juga.
2: Dia bilang aku itu kesampaikan, iya.
0: Oh, tadi.
2: Bu Idam, yeah. Selamat beraktivitas, selalu bahagia, selalu panjang umur, murah rezeki dan
0: sukses selalu.
2: Oke, makasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sumi.
2: Iya, sama-sama.
0: Kita ke penelpon selanjutnya, ada Uki di Daya Makassar. Halo. Ya,
3: terima kasih.
4: Iya, sama-sama. Halo,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Wah, beda lagi ini fotonya ya.
1: Apa kabar, Dek Idam?
0: Alhamdulillah sehat. Ini sepertinya di ujung kapal lagi nih. Membentangkan
1: layar. Di ujung kapal.
0: Betul, di ujung kapal. Apa kita
1: di ujung kapal?
0: Apa kita bikin di situ?
1: Nggak kapal takut. Yang apa lagi namanya
0: sih?
1: Yang ada
0: jatuh.
1: Di titik nol itu.
0: Di titik
1: dekat
0: nol.
1: Dari titik nol.
0: Oh, bukan Ji sedang enggak sedang jalan Ji, enggak sedang berlayar Ji.
1: Enggak Ji.
0: Saya pikir ini sedang berlayar, beraninya tahu.
1: Oke. Okay. Takut kui itu kalau berlayar baru.
0: Oke, mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
1: Lumpuhkanlah ingatanku.
0: Lumpuhkan ingatanku dari Geisha ya. Kirim salam Ki buat siapa?
1: Iya. Yang berlewat ada Bu Sumi, ada Sri Sinta di MU,
0: yeah.
1: Ada Bunda Sophie di Pau Pau, Ina Kristalara, yeah. Ada Kak Yanita Semumbareng, Kak Nurmina di Sopeng, Kak Yan Hendrawan, Kak Riko, ada Samsia Meisar, Eros Denayasi, Rati Pangkep, Puan Datu, ada Pak Gapur, Pak Astri, Pak Bobby, ada Arfa juga di Selayar, Mbak Tantri, Hesti, ada Tika juga, ada Ama Mahrita,
0: yeah.
1: Sampai lagi ya. Dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor. Buat Ade Ida, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada Uki di Daya Makassar. Saya ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, ruang rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke.
2: Iya, Winda.
0: Iya, apa kabar, Ta?
2: Ye.
0: Apa kabar, Ta?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, Winda.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga kita juga.
0: Amin.
2: Iya.
0: Mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
2: Saya mau lagunya Isana.
0: Tetap dalam jiwa.
2: Ye.
0: Tetap dalam jiwa judulnya.
2: Iya, tetap dalam jiwa.
0: Oke, kirim salam buat siapa, Ki?
2: Ya, kirim salam tadi ada Uki di Daya, mm-hmm. Ada Sri Sinta di MU, ada Ibu Sumi.
0: Iya. Yeah.
2: Terus lagunya juga buat Bunda Sophie, Pak Belewa, Pak Dapur, ada Pak Sindi Wotu, ada Bang Fred, ada Bobby di Polman,
0: yeah.
2: Terus ada siapa lagi? Ibu Rustiana Yasi, ada Pak Mbak Yan Tasmo, ada Ibu Nurina, ada Bang Ali Dimas, ada lagi Bang Anwar. Pokoknya buat semuanya, Bung Idam, tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Oke, Bung Idam.
0: Terima kasih.
2: Masih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tantri di Parepare sudah bergabung juga malam hari ini. Pendengar yang lain masih Idam tunggu partisipasi tak 082133339440. Kita terima lagi telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bung Idam.
0: Memori lewat lagu, iya. Dari siapa kiri mana?
3: Ya, dengan Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman.
3: Iya.
0: Iya, Bobby mungkin dengar lagu apa?
3: Lagunya Isana.
0: Isana Saraswati, tetap dalam jiwa.
3: Iya.
0: Kirim salam Ki buat siapa?
3: Saya menyapa buat Pak Abdullah Sewang,
0: iya.
3: Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, Bunda Sophie, ada Terus Diana Yasir, Inat Rekalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu Nur Alam,
0: yeah.
3: Nur Hikmah, Mbak Tantri, Anissa Hakim, Kaya Kari, Opading, Aldi Hidayat, Sherly Margareta, Ahmad Yani Tasmung, Kak Nur Mina Nur, Kak Upi, Ibu Wahida, Ibu Sumi, Maya juga di Gorontalo, ada Banset, dan semuanya. Tanpa terkecuali. Oke, Bung Idang.
0: Iya, makasih, Bobby.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobby, terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, Ida masih tunggu di 0821 3333 9440. Halo, Ruang Rindu. Halo. Oke, boleh dicoba kembali ya. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam.
4: Iya.
0: Dari siapa, Ki? Di mana?
4: Abdullah Sewang ini, Bung Ilham.
0: Pak Abdullah Sewang. Saya kira tadi iya. Pak Lupus di mari-mari. Apa kabar, Pak Sewang?
4: Kabar baik, sehat walafiat, tambahin aman dan sentosa.
0: Alhamdulillah, senang mendengarkannya. Mungkin dengar lagu apa malam ini sebelum kirim salam?
4: Apa tadi
0: ada Ruang Rindu Leto Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini Tetap ya, Dalam Jiwa langit, Isana iya. Saraswati, Pandangi Langit Malam Ini.
4: Iya.
0: Kirim salam ke buat siapa, Pak Abdullah?
4: Pertama Subit dan Lumo.
0: Iya.
4: Pak Gapur, Pak Dupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Pandatu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Endro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Nasri di Wotu, Junedi Tiga di Sambang, Arpa Indo di Selayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Dimas, Sumarni di Kota Bantai, Mustahan, Pansia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi sama Nur Intan di Tagalar, Tio, Sidan, semua-semuanya nih tanpa kecuali buat Bung Idam, sehat selalu, lanjut tugas dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spanyol. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, jangan juga lewatkan ya untuk pertandingan Piala Dunia 2026 di RRI tentunya ya. Dan pertandingan final nanti Anda bisa ikuti tentunya ya di hari Senin 20 Juli 2026. Dan siapa yang kita dukung, pendengar Pro 1, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kita request malam hari ini. Nanti saya terima lagi telepon yang ingin berpartisipasi.

0: jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, sini kan dulu suruh duduk.
2: Eh enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh kan. Sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Berikan pandangi langit malam ini dari Jikustik. Sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita ya, lagu tentang perpisahan dengan orang yang dicintai. Kita ke penelpon lagi yang masih ingin request lagu, mau kirim-kirim salam juga, ada Puang Datu di Pindrang. Halo Puang Datu, assalamualaikum.
1: Ore lewat lagu panggilanku.
0: Iya Puang Datu. Sehat-sehat ji kabar.
1: Alhamdulillah sehat-sehat ji kabar. Mudah-mudahan panggilanku juga sehat-sehat ji kabar. Amin.
0: Alhamdulillah. Oke, Moki dengar lagu apa Puang Datu?
1: Lagunya Jikustik. Sudah mi.
0: Tetap lagu dalam jiwa Isana Sarasvati.
1: Oh, tetap dalam jiwa.
0: Lumpuhkan ingatanku Gesya.
1: Isana Sarasvati.
0: Isana Sarasvati ya. Iya, kirim salam iki Puang Datu.
1: Iya buat Opa Is, ada juga Abdullah Desewa, sudah masuk Desewa
0: dari tadi.
1: Bobby sudah masuk.
0: Bobby masuk, sudah Tommy.
1: Bobby ada juga. Oh sudah Tommy, Tika di Sabang. Buan Dianisa sama Pak Akin sudah masuk.
0: Tidur Miki.
1: Belum pick up. Oh tidur Miki pada Dianisa. Mudah-mudahan besok bangun segar. Ada Pak Gapur, ada juga Ina di sana ya, bersama Arpa, ada Papa Patikawa, ada Barcaming Kareba Bahar, Waida Matawati, Simtaim Yuriko, ada tadi Uki, Amayani Tasmung, Asri Wotu, Sinta, siapa lagi, Ama di Kalimantan Timur, Pak Tadi, Dimas sama Esten Nompo, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindrang. Terima kasih Bang Idamku.
0: Sama-sama Puan Datuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Datu sudah bergabung malam hari ini. Kita terima penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Gong rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dari siapa di mana?
2: Dari Asri di Lungu Timur, Wotu.
0: Asri, saya kira Sanang tadi di Toraja.
2: Oh. apa Sanang, dokter aja Sanang. Apa karya apa Sanang.
0: Oke, mungkin dengan lagu apa?
2: Lagu apa, soalnya baru ini monitor.
0: Ada Niji, bila aku jatuh cinta, lumpuhkan ingatanku Geisha, tetap dalam jiwa Isana Sarasvati.
2: Lumpuhkan ingatanku.
0: Oke, okay. Iya. Nanti diputarkan lagunya. Kirim salam ya, buat siapa?
2: Kirim salam buat ada Mister Sanang, ada Pak Mulatu di Pindrang, ada Pak Dlasewa, semoga sehat selalu. Ada Bunda Kopi, Dina Kristalaran, Samsya Maisar, terus Indiana Yasir. Ada siapa lagi? Buat Tantri di Pare bersama Hesti. Ada Ahmad Yani Tasmung bersama Nur Minahin Nur. Ada Ali di Malengkeri, Pak Arjuna. Pengurati di Pindrang bersama Nur Alam. Ada Opadi. Siapa lagi? Buat Durintan di Takalar. Anto Edi Andre, yang ada Umbe juga di sana. Ada Tika di Sabang bersama Yuda. Pak Lupus di Mari-Mari. Buat siapa lagi? Uki Bidaya. Buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Bung Idam, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya. Penelpon WA ada dari Ahmad Tiani di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Idam.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, terima kasih sudah bergabung. Moki dengar lagu apa?
3: Ikutan aja.
0: Di tetap yang dalam jiwa, lumpuhkan
3: Puan Datu. Ingatanku.
0: Apa tadi, lumpuhkan ingatanku ya?
3: Ikutan sama Manu, Puan Datu.
0: Oke, nanti diputarkan lagunya. Kirim salam ke buat siapa?
3: Ya, yang baru ada Sri Diwotu sama Puan Datu.
0: Ya.
3: Ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Sarli Bone, Layasari, ada Ama, Aulia, Tantri sama Esti, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri, ada Terus Nana Yasir yang Hendrawan dan semua-semuanya nih Bung Idam.
0: Iya.
3: Makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Ahmad Yani yang ada di Sopeng ya. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Hesti tadi di Pare-Pare. Hesti boleh bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang baruk bagi rindu memori lewat lagu.
0: Dari siapa?
4: Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo?
4: Iya.
0: Baru bergabung Maya atau sudah sering?
4: Enggak, udah berkali-kali tapi
0: berkali-kali.
4: Nanti kali ini bakal dengan Bang Idam apa ya?
0: Dengan Idam.
4: Oh iya, dengan Bang Idam nanti kali ini, kalau rumahnya udah berkali-kali kok.
0: Oh, sudah berkali-kali?
4: Iya.
0: Terima kasih banyak, Maya. Sudah ada yang dikenal pendengar RRI Makassar?
4: Enggak semuanya sih.
0: Tapi sudah ada beberapa?
4: Enggak hafal.
0: Oke, ditunggu besok-besok ya, Maya sering gabung biar Insya banyak Allah yang kenal juga. Maya, kita di acara request lagu.
4: Ya, terus.
0: Mau dengar lagu apa? Ada Tetap Dalam Jiwa Isyana Saraswati, Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha, Bila Aku Jatuh Cinta dari Niji.
4: Oh, dari Isyana Saraswati aja.
0: Isyana Saraswati saja ya.
4: Iya.
0: Oke, nanti diputarkan lagunya. Oh, ada yang kirim pantun nih buat Maya. Mau dengar Maya pantunnya?
4: Iya dong.
0: Katanya pantun buat Maya nih, jalan-jalan ke kota Gorontalo, singgah sebentar membeli kelapa. Buat Maya di Gorontalo, semoga selalu ceria, sehat bahagia dimanapun berada.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih.
0: Itu pantunnya
4: buat yang
0: ya
4: ngirim pantunnya.
0: Katanya pantun selamat datang di RRI Makassar, biar sering-sering gabung.
4: Pantunnya cakep banget. Iya keren.
0: Oke, Gorontalonya di mana katanya?
4: Gorontalonya tuh di Boalemo.
0: Boalemo. Oke, iya. Siap. Oh, kirim salam buat siapa Maya?
4: Menyapa pertama dulu buat Bang Hitam ya.
0: Iya.
4: Mau beraktivitas aja, sukses selalu dengan segala
0: aktivitasnya. Amin.
4: Limpahkan rezeki yang mudah, kasihkan orang sehat selalu juga dan senang diserang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bareng keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terus buat seluruh sahabat RRI Kota Makassar, semuanya tanpa ada yang terkecuali, saya banget gak bisa main satu-satu semuanya. Santun malam semuanya. Wassalam sehat selalu buat semuanya. Salam kompak selalu. Salam silaturahmi via udara. Dan salam-salam penuh cacing pokoknya buat semuanya. Oke, makasih.
0: Terima kasih Maya.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maya. Terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini. Saya ke Pare-Pare, ada Hesti di sana. Halo Hesti.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak.
0: Waalaikumsalam Hesti. Apa kabar?
5: Iya, rendeng durang pembagiannya. Dengan rindu, ruang pembagi rindu lewat lagu, lewat memori.
0: Ih, salah.
5: Iya,
0: tapi gak apa-apa, Ji. Oke, mau kirim lagu apa? Mau dengar lagu apa? Halo? Hesti, mana Hesti? Hesti? Hesti, di mana dirimu? Halo Hesti. Hesti terputus ya, jaringannya sepertinya enggak bagus. Saya ke penelpon kalau begitu. Penelpon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Terputus kembali, boleh dicoba kembali. Saya ke penelpon selanjutnya atau yang mau bergabung lewat WA ya, ditunggu di 082133339440. Halo. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung 0821-2133-93-94-40. Silakan pendengar yang ingin bergabung 0821-3333-94-40. Pendengar, kami nantikan partisipasi Anda. Halo. Oke, sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, pendengar, kita nikmati dulu ya lagu-lagunya. Sepertinya sedikit ada gangguan teknis. Kita nikmati lagu Tetap Dalam Jiwa, Isyana Saraswati, juga Geisha, Lumpuhkan Ingatanku.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Ada Hesti di Parepare, katanya jaringanku bermasalah. Oke, tapi kita sudah putarkan ya lagunya. Saya terima penelpon yang ingin bergabung kembali. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu, dari siapa, di mana? Halo Ruang Rindu.
1: Dari Papa.
0: Papa, di mana Papa?
1: Lagi Pindrang Kota.
0: Di Pindrang Kota. Mau dengar lagu apa malam hari ini? Kita ada Niji Bila Aku Jatuh Cinta, tentang rasa dari Astrid. Bila Aku Jatuh Cinta. Kirim salam buat siapa, Papa?
1: Buat semua saja ya.
0: Oke, siap buat semua saja. Terima kasih.
1: Akrab di darat. Oke.
0: Terima kasih, Papa, sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih bergabung, masih kita nantikan di 082133339440. Silakan, kita masih buka untuk penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Terima kasih buat Papa yang tadi sudah bergabung, untuk Maya juga tadi di, katanya di mana tadi Maya? Di Bualemo ya, kalau saya tidak salah, di Provinsi Gorontalo. Untuk pendengar kami yang ada di Gorontalo, selamat malam. Anda yang ada di, ada yang mendengarkan dari Bantaing malam hari ini, atau dari Sopeng, oh Sopeng tadi ada ya, Sidrap mungkin, atau mungkin yang mendengarkan di Enrikang, selamat malam semuanya. Kita akan menelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu. Dari siapa, di mana ini?
2: Baru menikah.
0: Iya, dari siapa, Ki, di mana?
2: Ini dari Arga di Sinjai.
0: Arga di Sinjai. Oke, terima kasih Arga sudah bergabung. Arga, kita punya lagu Niji Bila Aku Jatuh Cinta, tentang rasa dari Astrid. Moki yang mana? Arga.
2: Astrid,
0: tentang rasa. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya.
2: Iya.
0: Kirim salam Ki buat siapa?
2: Iya. Gue berlewa, senang kenal ya. Ada Maya di Gorontalo, senang kenal Ali Aruda.
0: Iya.
2: Dan Indah di Yopete. Ada Pak Sewa, ada Bobby.
0: Iya.
2: Super ya. Tadi semuanya, okay. Belum apa-apa dengan namanya nih.
0: Siap-siap Arga. Terima kasih. Ditunggu besok-besok Arga ya.
2: Iya.
0: Iya,
2: oke, lanjut tugas.
0: Terima kasih Arga di Sinjai sudah bergabung malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arga di Sinjai, masih ada yang masih ingin kirim-kirim salam? Masih boleh. Kita masih tunggu penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus, boleh dicoba lagi ya di 082133339440. Dan pendengar, terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Dan demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih yang sudah kirim-kirim salam, terima kasih yang sudah pesan lagu. Dan sampai jumpa di Ruang Rindu selanjutnya. Saya Idam pamit undur diri. Selamat beristirahat, selamat malam, salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?"
0: balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo buka bajunya, ayo serahkan bajunya, itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu, aku tidak jadi menjual bajuku ini."
2: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. 1000 Wajah Ayah, karya Nurun Ala. Sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel 1000 Wajah Ayah mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang arti seorang ayah, kasih sayang yang tak terbatas, serta perjalanan hidup yang penuh liku. 1000 Wajah Ayah bercerita tentang seorang anak yang berusaha memahami sosok ayahnya yang begitu kompleks. Melalui kilas balik dan pengamatan mendalam, pembaca diajak untuk menyaksikan berbagai peran yang dimainkan sang ayah dalam kehidupan keluarganya. Mulai dari sosok yang tegas, penyayang, hingga penuh kejutan, setiap wajah sang ayah tergambar dengan begitu hidup. Meskipun tokoh ayah digambarkan dengan sangat baik, pengembangan karakter tokoh anak bisa sedikit lebih mendalam. Beberapa adegan atau tema terasa diulang-ulang sehingga sedikit mengurangi kejutan dalam cerita. Meskipun demikian, Nurun Ala berhasil menyajikan cerita yang emosional dengan bahasa yang mudah dipahami. Setiap kalimat seolah menyentuh langsung ke lubuk hati pembaca. Karakter ayah dalam novel ini begitu kompleks dan multidimensi. Pembaca diajak untuk memahami bahwa seorang ayah juga memiliki perasaan, keraguan, dan perjuangannya sendiri. Tema kasih sayang antar orang tua dan anak adalah tema yang universal dan abadi. Dan novel 1000 Wajah Ayah berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai kalangan usia. 1000 Wajah Ayah adalah sebuah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang peran seorang ayah dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya menyajikan kisah yang menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran hidup yang berharga. Kita diajak untuk lebih menghargai sosok ayah dan mengungkapkan rasa sayang kita sebelum terlambat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini pendengar, Jumat 17 Juli 2026, kami kembali menyapa Anda di 94,4 FM dan AM kami di 1395.

menghadirkan rangkaian informasi dan acara siaran. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1 Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada pagi hari ini bersama dengan saya Rizna Supratio pendengar menemani Anda di hari Jumat 17 Juli 2026. Di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini mengawali perjumpaan kita dan sekaligus mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Surah Fusilat ayat 30 hingga 32 oleh Hasniah Hayat dan Syahril Ardiansyah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Makassar pagi ini.

0: Pagi-pagi berjaringan Korwil 4 disiarkan bersama RRI Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, SP Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4. Untuk edisi hari ini, pendengar, Jumat 17 Juli 2026 yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Mamuju. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan selanjutnya akan kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Skor Wheel 4, kali ini membahas menjaga ukhuwah dan kerukunan di lingkungan masyarakat, langsung dari Pro 1 RRI Mamuju.
1: Dasar RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau Bau. Ya, pendengar, kali ini Mutiara Pagi Berjaringan hadir dengan tema menjaga ukhuwah dan kerukunan di lingkungan masyarakat, pendengar. Dan yang kita tahu bahwa Islam ini mengajarkan bahwa ukhuwah merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghormati. Dan juga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama atau pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bagi setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Dan telah hadir pagi hari ini narasumber kami, yaitu Ustadz Samsul Alam Arsyad SSI. Beliau selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustaz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Diberikan nikmat Allah masih bisa bangun dari tidur.
1: Iya, alhamdulillah. Nah Ustaz, berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini, sebenarnya apa itu makna dari ukhuwah dan kerukunan ini dalam perspektif Islam ini Ustaz?
2: Ya, terima kasih. Kita merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, saya mulai dulu dengan mukaddimah dan menyapa para pendengar di mana saja berada yang mengikuti program kita Mutiara Pagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya pada hari ini sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan peran kita masing-masing dalam naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10 di mana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah itu sendiri. Apa itu ukhuwah? Kalau dalam bahasa Arab akar katanya itu a dan kha, yaitu akhun dalam kata benda. Akhun itu berarti saudara, saudara laki-laki. Al-Quran ini tidak sempit dalam pemanaan secara terminologi saja, dari segi bahasa saja, tapi dari segi istilah para ulama kita ini mengembangkan, seperti Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau menerjemahkan bahwa kata akhun ini bisa bermakna kepedulian, ya, kedekatan dan kepedulian. Dan rukun itu lahir dari sebuah kepedulian, perhatian kepada sesama saudara. Kalau tidak ada kepedulian, bagaimana ceritanya bisa melahirkan kerukunan? Rukun itu damai, seolah-olah ada jaminan di antara kita saling menjaga perdamaian yang menciptakan, yang menimbulkan rasa aman. Kalau tidak ada aman dalam perasaan kita, itu berarti pastinya ada sesuatu yang mengganggu. Listrik bisa terang, menyala karena tidak ada korsleting, tapi bisa masalah karena ada korsleting. Hidup kita ini sering masalah karena cara berpikir kita yang kemudian terimplementasi dalam interaksi sosial kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan baik kalau dari cara berpikir kita memanai akhun itu sangat egoistik. Ya, di mana egoismenya? Bahwa akhun itu seolah-olah hanya berasal dari Islam. Maka olehnya itu supaya tidak kita memaknai kata akhun itu, persaudaraan itu, hanya seputar di kalangan umat Islam, maka ulama kita mengembangkan ada nasamanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah. Jadi persaudaraan sesama seakidah, sekeyakinan, kemudian persaudaraan sesama karena manusia, dan persaudaraan karena sebangsa, setanah air. Ini kalau semuanya kita satukan dalam satu prinsip kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan ini akan diberikan jaminan oleh Allah. Bukan lagi kita yang memberikan jaminan, tapi keberkahan dan rahmatnya Allah itu akan turun. Kita berangkat dari ukhuwah Islamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi damaikanlah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi orang mukmin itu bersaudara dari latar belakang kehidupannya berbeda, tetapi mereka disatukan persaudaraan itu dalam konteks akidah. Jadi siapapun ketika melihat orang karena warna kulitnya, tetapi selama dia berpegang teguh kepada tauhid la ilaha illallah, maka itulah saudara seagamamu. Jadi jangan kita melihat bahwa saya berbeda kitab. Kitab kita sesungguhnya satu. Ulama-ulama dengan segala kreativitasnya mengembangkan dengan berbagai metode bahwa Islam itu kaya dengan keilmuan. Jangan lihat dari segi labelnya. Simbolitas itu hanyalah merupakan sebuah identitas dari latar belakang kehidupan seseorang, baik suku, agama maupun termasuk adalah kehidupan hartanya, pangkat dan jabatannya. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang putih kalau tidak ada orang hitam. Jadi jangan, Islam sangat melarang untuk memandang perbedaan itu dengan melihat latar belakang kehidupan atau asal-usul manusia. Kalau dia sudah pakai peci, masuk atau tidak pakai peci, tapi satu tujuan, melangkah menuju ke masjid, itulah saudaramu. Tapi kalau engkau datang ke masjid dengan membawa simbolitas itu, maka disitulah tubuhmu bersatu dalam satu wadah, tetapi hatimu berpecah belah bagaikan kaca yang berkeping-keping. Gimana caranya menyatukan itu? Maka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mewajibkan kita bagi laki-laki salat jamaah. Karena kenapa laki-laki? Karena retakan itu dalam persaudaraan itu dimulai dari bagaimana peran laki-laki menjaga, atau malah justru akan memecah belah. Maka perempuan disuruh banyak tinggal di rumah. Ibadahnya pun lebih baik di rumah ketimbang di masjid. Selain akan menimbulkan fitnah dari latar belakang kehidupan, asbabul nuzul dari waqarrafna fi buyutikunna wala tabarrajul jahiliyah, wanita itu hendaknya lebih baik tinggal di rumah untuk menjaga kondisi rumah tangga. Karena kenapa? Kerukunan itu bukan lahir dari sebuah konsep agama negara saja. Tapi kerukunan sesungguhnya itu berawal dari sebuah bagaimana kita membangun jati diri kita sendiri dan menemukan jati diri kita. Kalau secara person kita sudah menemukan jati diri kita, apa tujuan hidup ini, maka konsep hidup itu akan terwujud dalam aktualisasi kehidupan kita. Kalau tidak mengenal diri sendiri dan tidak menemukan hakikat jati diri kita, bagaimana kita menciptakan kerukunan? Maka peran kita masing-masing, ibu menjaga rumah. Artinya bukan rumah hanya pintunya saja, tetapi lebih dalam lagi adalah menjaga kondisi rumah itu sendiri. Keretakan rumah tangga itu akan mempengaruhi kehidupan sosial kita. Karena kita, diri kita, rumah tangga kita adalah bagian daripada kehidupan masyarakat yang akan menentukan bagaimana lingkungan itu harmonis atau tidak. Maka olehnya itu, kalau saya ditanya bagaimana membangun dan bagaimana cara menjaga kerukunan itu sendiri, mulai dari diri kita dulu secara pribadi. Memahami hakikat tujuan hidup ini, mengenal setiap bagian dari diri kita, lalu kemudian itu akan terpancar cara berpikir dan berprasangka kita dalam kehidupan ini. Jadi konsep persaudaraan, ukhuwah dalam Islam itu sendiri itu sangat terbuka, sehingga bukan berarti membagi-bagi harus ada skala prioritas, bahwa kita skala prioritasnya kalau saya satu kitab dengan dia, maka itulah yang paling saya harus utamakan. Oh tidak begitu Islam. Secara internal Islam, boleh dikata kita sangat mendekati, diharamkanlah kita ini melakukan perbedaan pengotak-otakan dalam kehidupan kita itu sendiri. Makanya itu turun Al-Quran sebagai kitab rujukan paling utama. Kalau ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu adalah kreativitas kekuasaan Allah diberikan kepada mereka bahwa menunjukkan hasanah Islam itu begitu luas. Tapi bukan berarti ilmu yang banyak ini menjadikan engkau bercerai-berai. Disitulah ujiannya para alim, ulama, dan disitulah ujiannya para ahli ibadah, para ahli-ahli yang lainnya, diuji dengan sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah. Orang cerdas, orang intelek, orang ilmiah akan diuji dengan keilmuannya itu masing-masing. Ya. Jadi kita harus menjaga persaudaraan itu, dan banyak cara untuk kita lakukan. Termasuk diantaranya tadi sholat berjamaah. Yang kedua adalah kita sering melakukan silaturahim. Yang ketiga, menyiapkan waktu kita untuk melakukan kerja bersama. Atau dulu istilahnya gotong royong ya.
1: Kerja bakti begitu.
2: Kerja bakti. Kalau sekarang gotong royong ini agak susah. Ya, karena kenapa? Kesibukan manusia itu semakin meningkat. Itu dari aspek ukhuwah Islamiyah. Itu jadi dasar untuk menciptakan kerukunan dan menjaga kerukunan itu. Bagaimana dulu memahami konsep ukhuwah itu sendiri? Saya betul-betul terkesima dengan pendapat bapak kita, ulama kita, Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwa ukhuwah itu adalah persaudaraan di mana dilatar belakangi sebuah kepedulian, perhatian. Karena sehebat bagaimanapun kita memahami satu konsep kehidupan itu, tetapi kurang kepedulian. Nah, bagaimana bangsa-bangsa sekarang ini? Dengan egonya masing-masing, kemudian tidak punya lagi, seolah tidak punya lagi perasaan kemanusiaan. Israel tidak punya lagi kepedulian apa-apa, tidak peduli ini warga sipil atau ini adalah mujahid. Ya, pokoknya saya mau sapu ratakan. Kenapa? Karena sifat sisi kemanusiaan yang diberikan, dianugerahi Allah kepada kita, itu sudah dicabut oleh Allah karena keserakahan kehidupan dunia. Kalau selama dalam hati dan pikiran kita ini target dan tujuan kita adalah kehidupan dunia, maka Allah akan menyingkirkan sifat-sifat kebaikan itu sendiri. Karena Allah sendiri yang kuasa terhadap seluruh makhluknya. Bagaimana mempertahankan itu? Maka pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Lewat dengan sholat jamaah, karena di sholat jamaah tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berdiri memperbaiki hubungan kepada Allah. Di situ ada nilai sosialnya, humanistiknya, bagaimana kita berhubungan kepada jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Yang saf di depan tidak melihat ini yang harus duduk di depan atau berdiri di depan adalah yang punya kekayaan di atas 1 miliar. Atau yang datang gubernur tiba-tiba harus dikasih padahal sudah masuk rakaat kedua. Minggir. Kenapa? Ada Pak Gubernur yang harus berdiri di belakang imam. Nah, kan tidak seperti itu diajarkan. Begitu kita berhadapan kepada Tuhan, maka semua sama di hadapan Tuhan.
1: Baik, untuk tadi mukadimah yang sudah diberikan oleh Ustadz ini memang sudah mulai terlihat Ustadz ya, bahwa memang ukhuwah ini menyatukan segala perbedaan ya, bahkan sampai berbangsa-bangsa ini memang disatukan dalam sebuah ukhuwah. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sini di 08229609096 atau di 04262322443, dan sudah ada penelpon yang mau bergabung Ustadz. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Salman di Galung Lombok.
1: Pak Salman di Galung Lombok. Silakan Pak Salman.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menarik sama pada mutiara pagi hari ini Pak Kiai, ada beberapa yang saya bisa kutip dari pembicaraan Pak Kiai, bahwa kesejatian. Jadi pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan kesejatian diri? Bagaimana cara mendapatkan kesejatian itu? Kemudian tadi juga ada tujuan hidup. Tentu ketika kita bicara tujuan hidup, berarti juga ada perjalanan hidup. Saya tolong digambarkan bagi apa tujuan hidup yang sesungguhnya dan bagaimana perjalanan hidup untuk mencapai tujuan hidup itu. Makasih Pak Kiai.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman di Polewali Mandar. Ya Ustadz, ini tadi Pak Salman bertanya tentang bagaimana ini kesejatian diri ini.
2: Jati diri
1: ya. Betul. Dan cara mendapatkannya, terus juga tujuan hidup yang sesungguhnya ini bisa digambarkan seperti apa?

0: Ustadz, silakan.
1: Ya, untuk berbicara pada konteks jati diri, hakikatnya man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang sudah menemukan dirinya di dalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhan, maka sejatinya seseorang itu tidak akan menyakiti atau mengganggu kehidupan orang lain. Karena kenapa? Tujuan hidup, langsung saya jawab ya. Karena tujuan hidup adalah pengabdian menyembah sebagai hamba kepada Tuhannya. Maka setiap aktivitas kehidupan manusia, kalau disandarkan hanya kepada Allah, maka itu semuanya akan bernilai ibadah, termasuk host. Saya lagi mengendalikan, termasuk operator di belakang. Lagi memainkan perannya sebagai operator. Jadi semua akan bernilai ibadah, saya akan menjadi bagian daripada sutradara Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tahu, aku sudah menentukan masa depanmu. Tetapi proses kehidupan, apakah engkau akan mampu melaluinya dan menerima setiap takdir yang kuberikan? Karena masing-masing kita dihadirkan dunia ini sudah ditakdirkan kehidupan kita. Kan ada tiga hal yang sudah ditakdirkan. Apakah manusia tidak punya hak untuk merubah? Manusia tidak punya kekuasaan sedikit pun kalau dia sudah mengenal jati dirinya, sesungguhnya hakikat dirinya dan tujuan hidup itu sendiri, maka la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali Allah yang memiliki kekuatan itu sendiri. Terus eksistensi kita sebagai manusia apa? Kita sebagai manusia adalah bagaimana menghadirkan kesadaran kita. Kesadaran pertama adalah kesadaran insania, cara berpikir kita. Untuk menuju kesadaran tingkat tertinggi dan semuanya kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi secara totalitas, aku tiada, yang diada adalah hanya Allah semata. Maka setiap langkah kehidupan, tarikan dan embusan napas kita adalah dirinya yang menunjukkan kekuasaan yang meliputi walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi jati diri itu adalah sebuah kesadaran menemukan apa tujuan Allah menciptakan saya. Dan apa tujuan daripada ciptaan ini. Jadi kesadaran diri kita mencari berjalan menuju ke hakikat diri kita. Maka orang-orang yang menciptakan kerukunan, orang-orang yang menjaga persaudaraan, orang yang sedang berjalan ke dalam dirinya untuk membuka setiap lembaran-lembaran, memberikan ada catatan-catatan dari setiap balik lembaran itu, membuka pintu-pintu rahmat Allah untuk mengenal siapa sesungguhnya diri saya di balik diri yang paling jauh di sana itu. Kita memandang keluar, bermandang dengan menggunakan alat. Jauh kita bisa dekat melihatnya karena menggunakan alat keker. Tetapi ada alam bagian, alam semesta yang tidak akan didapat oleh mata zahir kita dengan menggunakan teknologi apapun itu. Itulah perjalanan spiritual, perjalanan moral ke dalam diri kita sesungguhnya. Temukan itu sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, terutama kehidupan di alam semesta zahir ini.
0: Masyaallah. Ya betul sekali Ustaz ya, kalau misalkan kita memang ada penglihatan yang memang bisa terlihat secara kasat mata ya. Dan ada yang tidak, yaitu tadi perjalanan diri, moral, seperti itu Ustaz ya. Nah kalau untuk ini Ustaz, bagaimana cara Islam mengajarkan penyelesaian dalam setiap konflik-konflik yang ada di sekitar masyarakat ini Ustaz?
1: Untuk menghadapi setiap masalah, kita kembali merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Di situ ada katanya wala tafarraqu. Janganlah engkau bercerai-berai. Dan penguatnya tadi pembuka dia fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah ketika ada yang berselisih. Untuk diri kita menghadapi setiap persoalan, maknai bahwa setiap segala sesuatu yang dihadirkan Allah, bukan kita yang hadirkan. Jadi kalau kita lagi bermasalah, ada tetangga kita yang suka ribut-ribut, Allah sedang menghadirkan Dan pandanglah bahwa Allah sedang datang memberikan pelajaran bagi saya atau memperlihatkan hakikat diri saya. Seumpamanya, saya lagi bermasalah dengan host. Lalu kemudian orang yang berjalan dan menemukan jati dirinya, maka dia akan memandang orang yang di depan saya ini sedang bermasalah adalah cerminan dari diri saya. Sedang Allah perlihatkan, hei Samsul, kamu lagi begini, ada bagian dari sisi jati dirimu itu ada masalah, maka aku wujudkan dalam bentuk makhluk yang lain. Jadi bukan sesungguhnya orang itu yang bermasalah, tapi ada bagian yang terselubung dari diri kita yang kita tidak sadari Allah wujudkan dalam kehidupan, dalam kenyataan di sisi orang lain itu sendiri.
0: Sebagai cerminan begitu.
1: Sebagai cerminan bahwa makanya saya katakan kesadaran jati diri. Kalau kita tidak sadar-sadar, maka kita tidak pernah merasa bersalah dengan keadaan kehidupan kita. Kan yang begitu kan sulit ya.
0: Iya, betul.
1: Sulitnya karena kita, maka kita melalaikan untuk membaca diri kita. Maka kata Allah, bacalah ikra kitabaka kafa bi nafsika. Jadi bacalah kitabmu, cukup pada hari itu dirimu menjadi penghisap. Penghitung. Maka tidak salah ketika Al-Quran pertama, ayat yang pertama turun, ikra, bacalah. Ya. Jadi ikra ini mau dibawa kemana saja konteksnya. Dia bisa berubah, dia bisa menjadi konsep yang maha luas. Dengan interpretasi yang berbeda-beda. Ini kata ikra. Kalau kita merujuk kepada konteks sejarah, maka pertama turun itu ketika Jibril membawa, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka konteksnya cukup dengan membaca ikra, membaca Al-Quran dalam bentuk tulisan. Tapi maknanya ini tidak terbatas. Termasuk adalah membaca setiap keadaan, maka akhirnya kita akan menemukan diri kita untuk mengantarkan kepada hakikat yang lebih dalam lagi. Itulah ma'rifatullah. Mengenal Tuhan sehingga setiap yang hadir dalam hidup kita adalah kehendak dan kuasanya Allah. Kan ke dalam Al-Quran, tidak jatuh sehelai daun pun tanpa dengan kehendaknya atau sepengetahuannya. Maka orang yang mengetahui dirinya, tidak akan terjadi sesuatu di luar dari diri saya kalau memang tidak ada masalah pada diri saya. Memang berat dan sulit ya, karena kenapa kita akan terhijabi dengan akal kita, dengan keintelektualitas kita, dengan kecerdasan dan pangkat jabatan dan sekolah kita yang tinggi itu akan menjadi hijab bagi kita karena ego.
0: Dan ya semoga dialog kita pagi hari ini nih bisa membuka lagi wawasan para pendengar ya Ustadz ya, bahwa memang menjaga kerukunan itu bukan hanya sebagai tanggung jawab tokoh pemuka agama Ustadz ya, tapi memang mulai dari diri sendiri, mulai dari menghisap dulu diri sendiri seperti menghisap apa sendiri, kita ya. Ini ya. Dan Ustadz ini sebagai penutup kita pada perjumpaan pagi hari ini, adakah tiga pesan utama nih dalam menjaga kerukunan ukhuwah ini Ustadz?
1: Iya, pesan pertama ta'aruf, saling kita mengenal. Kenali diri kita, kenali tetangga kita, kenali lingkungan kita. Maka Allah akan menurunkan pengetahuan mengenal dirinya. Jadi jangan dulu buru-buru perkuat ibadah sholatnya tetapi tidak kenal diri. Karena akan kita juga terhijabi dengan ibadah kita. Yang kedua tafahum, yaitu pahami orang di sekitar kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak memahami, maka sulit untuk kita menerima setiap perbedaan. Kemudian kenali apa yang ada, apa yang terjadi di sekitar kita. Ada kisah seperti ini menjadi inspiratif. Ini lagi berapa menit ini?
0: Sisa kurang lebih 4 menit Ustadz.
1: 4 menit ya. Ini mudah-mudahan cukup untuk kita saling berbagi ya. Ya. Itu yang terakhir takaful. Itu takaful itu adalah merasa saling kita melengkapi. Hidup ini kita harus mampu bagaimana kita melengkapi hidup orang lain. Ya. Kisahnya seperti ini. Ada tiga makna yang kita bisa petik dari sana. Seekor burung gagak itu iri hati melihat burung elang yang bisa terbang tinggi. Suatu waktu dia menyaksikan, karena ini burung gagak, disimbolkan sebagai sifat jelek karena dia membawa hasad, penyakit iri, dengki. Suatu waktu karena dia juga ingin seperti burung elang, maka dia terbang kemudian tanpa secara sembunyi, tidak memberitahukan burung elang, dia hinggap di menunggangi punggung burung elang itu dan ikut dia terbang ke atas. Burung elang sadar bahwa ini ada beban di punggung saya ini. Burung elang tidak membalas dan menjatuhkan burung gagak, tapi dia berusaha dengan kemampuannya fokus ke tingkat tinggi, terbang menjulang tinggi karena dia tahu burung gagak punya batasan ketinggian. Semakin ke atas, semakin kehabisan oksigen burung gagak, akhirnya jatuh sendiri tanpa harus membalas atau mengurusi urusan orang lain, apalagi membawa dampak buruk. Yang pertama, kalau kita mau rukun, kalau kita mau sukses, jangan pernah, ini akidah, agak tasawuf sedikit, jangan pernah menggantungkan harapan kesuksesan kepada orang lain karena dia makhluk. Kembalikan kepada Tuhan, dengan kesuksesan itu gambarannya lebih luas lagi, aktualisasinya adalah jangan persaudaraan itu dijaga dengan diri kita, tapi mintalah kepada Maha Penjaga yang terbaik daripada kita, yaitu Allah. Yang kedua, jangan pernah habiskan waktu kita hanya untuk mengurusi keburukan dan menjelaskan tentang diri kita bahwa saya tidak salah dan saya begitu. Tapi jadikanlah setiap peristiwa itu adalah cerminan dari diri kita untuk membuka setiap hijab-hijab untuk kita singkap, kita buka mengenal hakikat diri kita dan mengenal Tuhan. Yang ketiga, jangan iri hati. Kalau hidupnya orang punya rumah 5 tingkat, biarkanlah. Ada orang datang, bagus, baru pulang haji, bagus-bagus bajunya. Ya mungkin karena sudah rezekinya itu. Kita sudah 1 tahun tidak pernah mengganti baju, ya mungkin sudah seperti itu. Pesan ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada konsep menjaga kerukunan dan persaudaraan. Karena hasad inilah yang akan menjadi sebuah dasar untuk kita bercerai-berai karena iri hati. Hati-hati dengan iri hati, karena kenapa? Semakin menumpuk penyakit iri hati, kita semakin tidak bisa hidup sejahtera. Karena kenapa? Banyak duit tetapi tidak bisa tenang. Rumah besar semakin tidak bisa tenang. Karena semua akan fokus menjaga hartanya tanpa harus memikirkan dirinya, tujuan hidup dan orang yang di sekitarnya. Banyak duit tidak bisa berbagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, bagian daripada pesan-pesan persaudaraan ini supaya kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira begitu.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian-penyampaian materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Perjaringan Sukarwil 4 Nusantara. Kalau gitu, saya Indah dan narasumber saya Ustadz Syamsul Alam Arsyad SSI pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

Sudah kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Mutiara Pagi Berjaringan Skor Wheel Nusantara 4, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama informasi aktual yang berhasil diliput rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Terkait dengan El Nino, tentu akan sangat berpengaruh kalau PDAM tidak melakukan langkah taktis.
2: Pada saat pertemuan Grand Final nanti adalah tim yang benar-benar dewasa.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. DPRD Makassar meminta PDAM siaga hadapi ancaman El Nino. Final Piala Dunia diprediksi akan menghadirkan duel berkualitas antara tim Spanyol dan Argentina. Pendengar berikut, Warta Berita selengkapnya. DPRD Makassar minta PDAM siaga hadapi ancaman El Nino. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Komisi B DPRD Kota Makassar meminta Perumda Air Minum atau PDAM bergerak cepat mengantisipasi potensi krisis air bersih akibat musim kemarau dan ancaman El Nino tahun ini. Anggota Komisi B DPRD Makassar Basdir mengatakan persoalan distribusi air bersih di wilayah utara dan timur Kota Makassar telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Meski kondisi mulai membaik setelah sejumlah pompa air kembali diaktifkan, masih ada beberapa kawasan yang belum menikmati pasokan air secara maksimal. Basdir mengingatkan suhu udara yang diperkirakan mencapai 36 derajat Celcius berpotensi memperparah kekeringan jika tidak diantisipasi sejak dini. Ia meminta PDAM mengoptimalkan seluruh sumber air yang tersedia, mengaktifkan pompa cadangan, memperbaiki jaringan distribusi, serta menyiapkan armada mobil tangki sebagai langkah darurat apabila terjadi gangguan pasokan. Basdir mengatakan, kalau PDAM tidak melakukan langkah teknis secara mungkin, kejadian krisis air seperti beberapa tahun lalu bisa kembali terulang. Mobil tangki harus disiapkan dan semua pompa yang ada perlu dioptimalkan.
1: Minim. Nah, ini menjadi catatan dan harus menjadi perhatian PDAM. Nah, berangkat dari data dari BMKG terkait dengan El Nino, tentu akan sangat berpengaruh. Kalau PDAM tidak melakukan langkah taktis sesegera mungkin, maka akan kembali berulang kejadian kemarin-kemarin. Sekarang saja masih ada spot, masih ada daerah yang tidak ada airnya di utara. Masih ada yang kurang airnya. Kalau misalnya El Nino, alasannya kan selalu itu suplai air tidak ada. Tetapi setelah kita cek di daerah Manggala sana, ada aliran sungai itu yang tidak pernah dikering. Maksud saya, PDAM, kalau kurang suplai air dari Lekok Pacing, ini yang dipompa lagi masuk. Harus ada upaya-upaya seperti itu. Kemudian PDAM juga harus mengaktifkan lagi seperti kemarin itu seluruh mobil tangki untuk mengantisipasi situasi darurat.
4: Dalam rapat monitoring dan evaluasi bersama Komisi B sebelumnya, PDAM menyampaikan telah mengaktifkan sejumlah pompa serta melakukan perbaikan jaringan pipa menuju kawasan utara Makassar, dan Komisi B mengapresiasi langkah tersebut. Namun menegaskan seluruh rencana harus direalisasikan agar masyarakat tidak kembali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Dari Makassar, Khairuddin Borahim melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadwal haji 2027 maju, pelunasan biaya haji diprediksi mulai dilakukan pada bulan Agustus. Aan Ariska melaporkan.
5: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan mulai mengantisipasi percepatan tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Langkah ini dilakukan menyusul jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi diperkirakan maju sekitar 2 bulan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Kantor Kementerian Wilayah Kemenhaj Sulsel Iqbal Ismail mengatakan, apabila jadwal tersebut diberlakukan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji memungkinkan sudah dibuka pada awal Agustus. Kondisi itu membuat seluruh tahapan persiapan mulai dari pendataan jemaah, pengurusan paspor hingga pemeriksaan kesehatan harus dilakukan lebih cepat.
6: Karena ini timeline Saudi maju 2 bulan waktu ya, jadi Saudi memang sudah buat timeline untuk tahun 2027. Saya lihat jadwalnya ini maju 2 bulan. Jadi kami target ini di awal Agustus.
7: Iya.
6: Kemungkinan sudah dibuka pelunasan. Pelunasan tahap pertama kemungkinan ya. Iya. Kami tunggu ini informasinya. Nah, kalau itu terjadi berarti kami harus tancap gas ini. Yeah. Pendataan, pemeriksaan, paspor, pemeriksaan kesehatan, semua.
5: Iqbal Ismail menambahkan, sebagai langkah antisipasi, jajaran Kemenhat di kabupaten dan kota telah mulai melakukan pendataan jemaah serta mempersiapkan seluruh persyaratan administrasi. Ia juga memastikan kuota jemaah yang tidak melakukan pelunasan akan otomatis dialihkan kepada jemaah cadangan sesuai mekanisme yang berlaku.
3: Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone siap menyukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Kita ikuti informasinya bersama Ayunia Nindiati.
7: Pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Bone menyatakan kesiapan menyukseskan Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026. Selain menyiapkan delegasi, PCNU Bone juga menyampaikan dukungan kepada Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar, untuk maju sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ketua PCNU Bone, Rahmatun Nair, mengatakan dukungan tersebut diberikan karena Prof. Nasaruddin Umar dinilai memiliki pengalaman panjang di lingkungan Nahdlatul Ulama, termasuk pernah menjabat sebagai Tip Am PBNU. Menurutnya, rekam jejak organisasi, kapasitas kepemimpinan, serta pengalaman sebagai ulama menjadi modal penting untuk memimpin PBNU pada periode mendatang.
8: Saya kira beliau sangat layak dari semua aspek, mau dilihat dari profesionalisme, kekaderan, beliau sangat layak untuk kita dukung bersama memimpin NU ke depan. Saya kira kita serahkan sesuai pada mekanisme yang ada, kita tetap menjaga persatuan, mengedepankan profesionalisme, dan tentunya juga dengan pertimbangan-pertimbangan apa pengalaman-pengalaman seseorang untuk kita dukung sama-sama menjadi ketua di NU. Nah, seperti Pak Prof. Nasaruddin Umar, sangat layak dan memenuhi syarat untuk itu.
7: Rahmatun Nair juga mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama menjaga persatuan menjelang muktamar. Ia berharap seluruh proses pemilihan berlangsung sesuai mekanisme organisasi dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kebersamaan, dan menghormati keputusan forum muktamar.
3: Unhas dan UMA hadirkan terobosan penjemuran rumput laut sango-sango di Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Universitas Hasanuddin bersama Universitas Muslim Maros memperkenalkan metode penjemuran rumput laut sango-sango menggunakan kain paranet kepada petani di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Inovasi ini diharapkan meningkatkan kualitas hasil panen dan nilai jual rumput laut. Sango-sango atau Gracilaria merupakan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi di pesisir Maros. Namun, kualitas hasil panen masih terkendala metode penjemuran tradisional yang dilakukan di atas tanah atau jalan sehingga mudah terkontaminasi. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Umul Khair, mengatakan penanganan pasca panen menjadi kunci menjaga mutu rumput laut. Melalui penggunaan kain paranet, hasil penjemuran menjadi lebih bersih, pengeringan lebih merata, mengurangi risiko jamur, serta meningkatkan kualitas dan nilai jual produk.
10: Salah satu inovasi sederhana yang dapat diterapkan adalah penjemuran menggunakan kain paranet atau para-para yang dipasang sepanjang pinggiran tambak. Nah, metode ini menjaga kebersihan rumput laut, mempercepat proses penjemuran, dan meningkatkan kualitas hasil.
9: Sementara itu, tim PKM Universitas Hasanuddin Andi Muhammad Ansar berharap petani dapat menerapkan teknik penjemuran tersebut agar menghasilkan sango-sango yang lebih bersih, berkualitas, dan bernilai jual lebih tinggi.
11: Kolaborasi antara Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Maros. Jadi diharapkan dari hasil kegiatan tersebut, petani mampu mengadopsi dan istilahnya mereplikasi apa yang sudah diajarkan oleh tim pengabdian masyarakat bersama teman-teman dari KKN Unhas. Diharapkan ke depan sango-sango yang dihasilkan dari tambak mereka saat dijemur, hasilnya itu bisa lebih kering, lebih bersih, terus jauh dari kontaminan, sehingga hal tersebut akan meningkatkan nilai jual dari sango-sango yang dihasilkan oleh para petani sango-sango yang ada di Desa Ampekale, Kabupaten Maros.
9: Ia juga berharap pendampingan dari perguruan tinggi ke depan akan meningkatkan kesehatan petani rumput laut di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristian Tepul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Basarnas selanjutkan pencarian 23 korban KM Nurul Salsa. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Klasa Makassar masih melanjutkan operasi pencarian korban tenggelamnya KF Nurul Salsa di perairan barat Pulau Pulasi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal yang berlayar dari Pulau Jambia menuju Pelabuhan Benteng Selayar pada Rabu pagi itu mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di tengah perjalanan. Kepada wartawan di Makassar kemarin, Kepala Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan, begitu menerima laporan tim SAR gabungan langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi seluruh penumpang serta awak kapal. Muhammad Arif Anwar menuturkan bahwa setelah menerima informasi terkait KM Nurul Salsa yang mengalami mati mesin di perairan Selayar, pihaknya segera menggerakkan unsur SAR untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap seluruh penumpang serta awak kapal. Dalam operasi tersebut, KM mengharapkan tim SAR berhasil mengevakuasi 41 orang, sementara 6 korban lainnya diselamatkan kapal nelayan di sekitar lokasi. Hingga kini total 47 orang telah ditemukan, terdiri atas 46 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Namun setelah dilakukan pendataan ulang, jumlah penumpang dan awak kapal ternyata mencapai 70 orang, artinya masih ada 23 orang yang masih dalam pencarian.
12: Baik, 0715-1643 Hotel dengan pelapor atas nama Fahri atau pihak keluarga korban, di mana waktu kejadiannya itu pada Tango Whisky 0715 1110 Hotel, lokasi kejadiannya di perairan sebelah barat Pulau Pulasi. Dan kami langsung melaksanakan aksi di mana kami langsung menggerakkan tim rescue yang ada di Pos SAR Selayar dengan menggunakan kapal nelayan, yaitu kapal KLM Harapan Kita untuk menuju LKK, karena LKK-nya cukup jauh, yaitu kurang lebih 40 nautical mile dari Pelabuhan Benteng. Dan tersebut,
4: Basarnas bersama TNI Angkatan Laut, BBBD, Polo Air, Sah Bandar, Pos SAR Selayar, serta unsur SAR gabungan lainnya terus menyisir lokasi kejadian berdasarkan perhitungan pencarian. Data korban juga masih terus diverifikasi bersama pihak keluarga dan instansi terkait.
13: Final Piala Dunia diprediksi akan menghadirkan duel berkualitas antara tim Spanyol dan Argentina, dilaporkan Amanda Salsabila.
14: Laga final Piala Dunia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan dua tim yang memiliki karakter pemainan berbeda. Pertandingan tersebut dinilai akan menyajikan persaingan ketat karena masing-masing tim memiliki kekuatan dan keunggulan tersendiri. Pengamat sepak bola Mirdan Miding mengatakan, salah satu tim mengandalkan permainan kolektif dengan kecepatan para pemain muda, sementara tim lainnya memiliki pengalaman bertanding yang lebih matang di level internasional. Menurutnya, keberhasilan meraih gelar juara akan ditentukan oleh kemampuan tim menjaga fokus, mengelola tekanan, dan menerapkan strategi secara efektif sepanjang pertandingan.
15: Dari segi ambisi tentu, kalau terlalu ambisius ini juga nanti tidak fokus. Nah, sehingga yang dibutuhkan pada saat pertemuan grand final nanti adalah tim yang benar-benar dewasa, tim yang benar-benar tangguh, tim yang benar-benar teruji. Dan itu ada pada tim Tango Argentina.
14: Mirdan menambahkan, partai final diperkirakan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil konsisten sejak awal turnamen. Ia berharap pertandingan berjalan sportif dan mampu menyajikan tontonan berkualitas bagi para pecinta sepak bola dunia.
13: Tim sepak bola Spanyol dan Argentina akan berhadapan pada partai final Piala Dunia 2026 pada 20 Juli mendatang. Bagaimana prediksi pengamat bola mengenai kekuatan kedua tim tersebut? Simak dalam sorotan berita bersama Fitriani Rahman.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Kali ini saya

0: kira-kira akan seperti apa permainan yang akan terjadi di Senin mendatang?
1: Ya, saya kira begini, untuk prediksi untuk kedua kesebelasan baik dari tim Argentina maupun dari tim Spanyol, saya rasa bahwa kedua kesebelasan sudah sangat siap dalam menghadapi grand final di Piala Dunia. Karena kenapa? Kita tahu bahwa semua pemain-pemain dari Argentina, termasuk di sana ada ikon dari dunia sendiri, yaitu seorang Lionel Messi, yang sementara menjadi tumpuan harapan dari Argentina, pasti dengan instruksi pelatih, pasti kita yakin untuk all out di Piala Dunia ini untuk bisa memenangkan pertandingan untuk menjadi juara. Tapi tidak bisa juga kita pungkiri bahwa Spanyol dalam hal ini dengan sistem bermain yang cepat, yang dari lini ke lini, kita saksikan mulai dari babak penyisihan sampai delapan besar dan sampai kepada semifinal kemarin, mereka tim dari Spanyol itu selalu all out dalam melakukan serangan. Kembali pada saat pada saat diserang itu pemain-pemain dari Spanyol selalu konsisten dalam selalu membela pertahanannya. Saya kira untuk sementara itu, Bu, dalam hal prediksi kita bahwa kedua tim pastinya kita masih mengharapkan kedua tim memperlihatkan semua tontonan yang menarik, dan saya yakin bahwa Argentina dalam hal ini sebagai tim yang dijagokan untuk bisa menjadi juara, pasti yakin untuk bisa berbuat yang terbaik sehingga bisa memenangkan pertandingan. Tapi antisipasi saja bahwa tim dari Spanyol juga tidak akan mungkin kalah dan pasti mengeluarkan segala kemampuannya. Saya kira demikian, Ibu.
0: Iya, jadi kalau kita akan menyaksikan di final nanti, pasti akan nampak eksklusif ya pertandingannya, karena mereka sama-sama menjadi tim terkuat di Piala Dunia ini, begitu.
1: Ya, saya kira begitu, bahwa ini adalah pertarungan antara Eropa dan Amerika Latin, di mana Argentina dari Amerika Latin itu pasti sangat memberikan yang terbaik untuk dua benua yang sementara diperhatikan di Piala Dunia, Liga Eropa. Spanyol yang mewakili Eropa, saya yakin bahwa titipan dari Eropa sebagai salah satu gudang tim atau gudang-gudang pemain di dunia, disitulah bahwa Spanyol sebagai perwakilan dari Eropa. Lagi bahwa Argentina sebagai tim dari Amerika Latin yang juga pada tahun ini pasti juga kita akan melihat bagaimana kesigapan dari mereka. Dan itu yang kita harapkan dari kedua tim, bahwa bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik untuk negara masing-masing, dan dua terus kepada dua benua yang menjadi pertarungan secara internasional. Saya kira demikian, Mbak.
0: Baik, yang terakhir pertanyaan saya ini, Bung Yasir, apa yang dapat diambil oleh pemain-pemain Indonesia dengan adanya pelaksanaan Piala Dunia ini, yang bisa ditonton tentunya selama ini sampai ke final mendatang?
1: Oke, inilah pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu bagi insan sepak bola seluruh Indonesia. Bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa mengambil hikmah, bagaimana kita bisa mengerti, sehingga bukan saja dari tim nasional kita, seluruh pemain yang ada di Indonesia bisa belajar dari cara bermain, dari cara mentalitas seorang pemain, mentalitas secara lini, mentalitas secara individu dari seluruh pemain-pemain dari Argentina maupun Spanyol yang selama ini sudah memperlihatkan. Inilah menjadi barometer buat PSSI dalam hal ini sebagai induk olahraga sepak bola dari Indonesia, terkhusus kepada tim-tim yang ada di sini untuk bisa membina pemain-pemain muda untuk bisa dijadikan sebagai acuan daripada Piala Dunia ini. Karena kenapa? Kita harapkan bahwa di Piala Dunia ini kita sebagai pemerhati bola, kami sebagai mantan-mantan pemain, ingin bahwa ada pemain-pemain yang bisa berbuat di kancah sepak bola yang mendunia. Itu harapan kami. Artinya apa? Bahwa kita sebagai pemerhati bola harus melihat bahwa ada pemain-pemain Indonesia dari pembinaan-pembinaan SSB, dari pembinaan-pembinaan tim-tim Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1, ada pemain-pemain yang bisa melihat bagaimana dia melihat secara kacamata, secara individu, bagaimana pemain-pemain yang berlaga di dua tim raksasa yang akan bertarung ini. Saya yakin bahwa ke depan ketika semua ini bisa dijalankan, sistem sepak bola Indonesia bisa dijalankan dengan baik, saya yakin bahwa Indonesia juga di tahun 2030 nanti insya Allah sudah bisa ikut. Apalagi dengan sekarang PSSI mendatangkan pemain-pemain naturalisasi, itu juga sebagai bentuk bahwa perubahan-perubahan

0: atmosfer persepakbolaan Indonesia, saya kira sudah akan pasti berubah dan pasti akan meningkat. Hanya saja sekarang secara spesifikasi bahwa bagaimana sistematika pembinaan dari petinggi-petinggi sepak bola PSSI di Indonesia itu bisa kita ajukan atau bisa kita berikan kepada seluruh pemain di ASCAP dan PSSI di seluruh Indonesia. Saya yakin bahwa Indonesia ke depan juga sebagai pemain-pemain yang bisa berbicara di kancah dunia. Itu harapan kami dari pemerhati bola sepak bola di Kota Madya, Makassar. Saya sebagai mantan pemain PSM Makassar di era tahun 90-an ingin melihat bahwa bagaimana Indonesia bisa juga berkiprah di dunia internasional. Terima kasih.
1: Baik.
0: Demikian barangkali.
1: Iya. Makasih banyak Bu Yasir atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo olahraga.
2: IPSI Kabupaten Bone menargetkan 7 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Laporannya bersama Ayunia Nindiati.
3: Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Bone menargetkan 7 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Target tersebut dipasang setelah melihat perkembangan kemampuan atlet yang terus meningkat melalui program latihan intensif. Ketua IPSI Bone Andi Sarudin mengatakan, optimisme itu didukung potensi atlet yang dinilai mampu bersaing di tingkat provinsi. Namun persiapan menuju Porprov masih terkendala keterbatasan venue latihan karena para atlet harus berbagi penggunaan gedung pemuda dengan cabang olahraga lain. Dijelaskan, selain mempersiapkan atlet, IPSI Bone juga masih menunggu keputusan panitia Porprov terkait lokasi pertandingan cabang olahraga pencak silat.
4: Kalau untuk persiapannya dari secara teknis ini ya kan ya, tentu ya latihan intensif. Dan memang jadi kendala juga kita kalau di silat di tempat latihannya. Karena kemarin kan kita berlatihnya di Gedung Pemuda sama di stadion, tapi kan di stadion digunakan ini saja, dia digunakan tangkis. Makanya saya sempat sampai akan juga apa memungkinkan. Jadi kami hanya menunggu sela-sela saja, di sela-sela yang tidak latihan itu baru diisi lagi.
3: Andi Sarudin menambahkan, meski lokasi pertandingan sementara diarahkan berlangsung di Kabupaten Wajo, IPSI Bone telah mengusulkan Gedung Pemuda dan Arena Basket sebagai alternatif apabila Bone dipercaya menjadi tuan rumah. IPSI berharap dukungan pemerintah terhadap penyediaan fasilitas latihan dapat semakin memaksimalkan persiapan atlet demi mewujudkan target 7 medali emas pada Porprov Sulsel 2026.
2: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, baru saja kita hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini Warta Berita edisi Jumat 17 Juli 2026. Selanjutnya untuk melengkapi perjumpaan kita, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh rekan Agus dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Silakan rekan Agus.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Jumat 17 Juli 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan dan untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan juga umumnya masih cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur. Sedangkan untuk dini hari hingga esok pagi nanti diperkirakan umumnya masih berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara, Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Luwu, Sinjai, dan Luwu Ajo. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 59 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 39 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya Perkirawan Agus melaporkan langsung dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan perakirawan Agus untuk laporan cuacanya pada pagi hari ini. Dan pendengar, Anda dapat mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui akun Instagram BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banjir, banjir.
4: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi.
3: Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
5: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
5: Nah, gitu dong. Baru cakep.
6: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Go 1.
1: Sebagai kelompok FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada pagi hari ini ya, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, semoga kita senantiasa dilimpahkan rezeki yang berberkah, dianugerahi kesehatan jasmani dan rohani, dan senantiasa mendengarkan siaran kami di 94,4 FM. Setelah tadi ada informasi perakiraan cuaca, untuk melengkapi informasi apa yang sedang hangat diperbincangkan khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, kami hadirkan informasi media dari portal berita resmi kami rri.co.id. Tentunya juga dapat Anda akses secara mandiri dengan cara yang sangat mudah. Kita awali dengan informasi mengenai DWP Kemenkum Sulsel yang menghangatkan kebersamaan dengan kelompok rentan. Kemudian juga ini vibes anak sekolah banget ya, momentum MPLS di mana Kemenkum Sulsel bekali siswa SMKN 1 Makassar untuk bijak bersosial media. Dan terakhir ada informasi duka bahwasanya si jago merah mengamuk di Maros, dua rumah hangus dilalap api. Untuk informasi menarik lainnya langsung kunjungi portal berita resmi kami rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pada pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda. Ini kami pantau langsung dari akun YouTube Lalu Lintas Kota Makassar pada pagi hari ini dengan cuaca yang sangat cerah. Kita awali dengan memantau kondisi arus lalu lintas di pintu 1 Unhas. Terpantau ramai lancar, kemudian untuk simpang 5 bandara juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian untuk arus lalu lintas di Jalan Urus Maharjo terpantau ramai lancar, pendengar. Kemudian untuk perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar, dan ada di Talasa Lapang Alauddin juga terpantau ramai lancar. Pada pagi hari ini tentunya ketika Anda berkendara selalu gunakan alat pelindung diri, baik itu helm, dan juga jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman Anda. Dan yang harus diperhatikan adalah jangan pernah merokok pada saat berkendara, baik itu pengendara roda 4 ataupun roda 2, sama saja, karena mata orang bukan asbak untuk rokok. Kita bijak dalam berkendara untuk keselamatan kita semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada razia, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi, tepatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda program Opini Publik untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026, di mana di hari Jumatnya kita akan mengangkat topik dari dunia olahraga yang sedang bergulir pada saat ini berkaitan dengan Piala Dunia, dengan topik Spanyol dan Argentina. Siapakah Raja Sepak Bola Dunia? Nantinya Anda dapat bergabung bersama kami di 0821 3333 9440, hanya di Pro 1 RRI Makassar.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik untuk edisi Jumat 17 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya pada pagi hari ini kita juga melakukan live streaming melalui akun TikTok kami di @pro1_RRI Makassar. Di hari Jumat ini pendengar ya, tentunya menjadi hari yang sangat seru karena kita mengangkat topiknya dari dunia olahraga, apalagi sekarang masih bergulir Piala Dunia 2026. Apakah negara yang Anda dukung atau tim yang Anda dukung di 2026 ini, World Cup kali ini, sudah pulang atau juga malah melaju ke babak final? Dan kali ini kita membahas mengenai Spanyol dan Argentina. Siapakah raja sepak bola dunia? Di 0821 333 3940 kami mengundang Anda untuk bergabung pendengar pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, kami akan hadirkan berita yang berhasil diliput oleh rekan kami di ruang dengar Anda. Tentunya Anda juga dapat menghubungi kami pendengar melalui WhatsApp kami, baik itu Anda ingin menelpon ataupun juga mengirimkan pesan juga boleh, kami akan bacakan. Ini euforianya sangat luar biasa ya. Beberapa minggu kebelakang ini kita disibukkan dengan aktivitas nobar dan juga debar, nonton bareng dan juga dengar bareng. Seperti apa kira-kira nantinya pada laga final yang berhasil diduduki oleh Spanyol dan juga Argentina, siapakah yang akan menjadi juara World Cup 2026 pada tahun ini. Informasinya bersama dengan rekan Amanda Salsabila mengenai final Piala Dunia diprediksi akan menghadirkan duel berkualitas antara tim Spanyol dan juga Argentina. Kami hadirkan untuk Anda. Oke, ini sudah ada yang menderingkan, namun sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu informasinya ya, pendengar, berikut ini.
1: Karena masing-masing tim memiliki kekuatan dan keunggulan tersendiri. Pengamat sepak bola Mirdan Miding mengatakan, salah satu tim mengandalkan permainan kolektif dengan kecepatan para pemain muda, sementara tim lainnya memiliki pengalaman bertanding yang lebih matang di level internasional. Menurutnya, keberhasilan meraih gelar juara akan ditentukan oleh kemampuan tim menjaga fokus, mengelola tekanan, dan menerapkan strategi secara efektif sepanjang pertandingan.
2: Dari segi ambisi tentu, kalau terlalu ambisius ini juga nanti tidak fokus. Nah, sehingga yang dibutuhkan pada saat pertemuan grand final nanti adalah tim yang benar-benar dewasa, tim yang benar-benar tangguh, tim yang benar-benar teruji. Dan itu ada pada tim Tango Argentina.
1: Mirdan menambahkan, partai final diperkirakan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil konsisten sejak awal turnamen. Ia berharap pertandingan berjalan sportif dan mampu menyajikan tontonan berkualitas bagi para pecinta sepak bola dunia.

0: Baik pendengar, kita akan menerima telepon berikut ini. Ada yang telah mencoba bergabung. Ada siapakah di seberang telepon kami? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
1: Dengan Upi di Bone.
0: Pak Upi di Bone, bagaimana kabarnya Pak Upi pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Mbak Rista.
0: Alhamdulillah, Bone cuacanya gimana? Cerah juga kah?
1: Cuacanya hari ini cerah, Pak.
0: Alhamdulillah. Nah, gimana nih Pak Upi, Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina yang masuk lolos ke babak final, siapakah raja bola dunia? Nih, menurut Pak Upi nih siapa nih?
1: Kalau saya sendiri Mbak sudah belum bisa terlalu pasti memprediksi, kayaknya ini masih artinya masih iya, perkiraan saya ya. Artinya sebenarnya mungkin saya bisa mungkin bisa Spanyol, mungkin juga bisa Argentina. Tapi kalau dari bola permainannya, saya lebih memegang Argentina, Mbak.
0: Okay. Dari pola permainan, Pak Upi Argentina nih.
1: Ya, terlepas dari sosok Messi ya. Terlepas dari sosok Messi. Ya, artinya memang Argentina permainan ini artinya istilahnya bisa mengatasi kebuntuan yang terjadi, Mbak. Kalau kita lihat beberapa pertandingan sebelumnya, di fase baik itu di fase grup atau di fase fase 32 besar maupun di fase perempat final, artinya kalau kita lihat di situ kan, artinya beberapa kali terjadi masa-masa imbang skornya, tapi tiba-tiba di menit-menit terakhir tiba-tiba terjadi kejeban, jadi situ artinya Argentina lebih dapat, Pak.
0: Okay. Jadi memang di beberapa laga ini Argentina banyak memberikan kejutan begitu ya di menit-menit akhir pertandingan.
1: Beberapa ya. Apalagi kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu waktu Argentina melawan Mesir. Pernah itu ada yang prediksi bahwa Argentina akan terdepak di situ, Mbak, tapi di menit-menit terakhir
0: ternyata bisa ditepis gitu ya.
1: Dalam waktu tempo singkat Argentina bisa membalas artinya kebuntuannya.
0: Okay.
1: Di sini artinya kalau kita lihat mungkin Argentina ini pola permainannya agak tenangnya, artinya bisa mengatasi kebuntuan. Mungkin kalau sebagai saya, Indonesia perlu berkaca pada permainan Argentina ya. Artinya kalau kita kan lihat di permainan timnas kita, misalnya kalau sudah ada tinggalan gol pasti sudah emosinya sudah meluap-luap, artinya sudah bisa mengontrol dirinya, individunya,
0: tidak
1: bisa lagi mengekspresikan timnya.
0: Baik, Pak Upi.
1: Tapi artinya kalau kita bisa melihat diri pola pertahanannya, pertahanannya Spanyol juga ada sedikit unggulnya karena kalau lihat dari komposisi apa dari rekor kemasukannya. Kalau tidak salah baru satu kali kegolan.
0: Baik. Baik Pak Upi.
1: Onesimo.
0: Iya.
1: Tapi menurutnya artinya sampai punya menang nanti itulah artinya pemenangnya alam akan menciptakan artinya ya.
0: Iya.
1: Alam akan menciptakan semuanya.
0: Terima kasih.

0: kita artikel ini jagoan kita ya. Spanyol sama Inggris.
1: Iya, oke. Okay. Di antara dua tim ini kalau Pak Arjuna sendiri siapa nih?
0: Iya.
1: Yang jadi
0: Argentina,
1: raja.
0: Argentina, Pak.
1: Oh, Argentina.
0: Iya.
1: Oke, okay, kenapa?
0: Argentina.
1: Mm-mm. Iya. Memang dari dulu Argentina dan sampai dari sekarang pun Argentina, dan ini optimis ya, bakalan menjadi juara lagi.
0: Statistik permainan Argentina lah, tak doku nih.
1: Ah, oke. Okay. Baik. Tapi Spanyol juga jadi skuad yang kuat loh, Pak Arjuna, di World Cup 2026 ini. Apakah tapi, tidak akan berpindah hati?
0: Apa namanya? Ada tempatnya. Karena ada hubungan dengan pihak FIFA, jadi saya pilih Argentina lah. Untuk menghindari kekalahan ya.
1: Oh begitu. Jadi sudah dipastikan menang. Untuk menghindari kekalahan, jadi mending milihnya Argentina gitu. Oke, baik-baik.
0: Dengan sesememang dengan dari segi permainannya juga ya, Argentina lah.
1: Argentina.
0: Maksudnya dengan permainan yang sudah berlalu kan, begitu hebatnya Inggris dan pertandingan sebelumnya juga ya. Termasuk Mesir juga bisa comeback menjadi 3-2 ya.
1: Oke, okay, jadi memang sepertinya Argentina ini spesialis ini ya, comeback gitu.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Pak Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sejauh dua penelpon yang bergabung masih Argentina. Kita terima kembali telepon berikut ini. Ada siapa di seberang sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi.
2: Iya, Drisna ya.
1: Betul, dengan saya.
2: Dengan saya juga di sini.
1: Halo Kak Indah, selamat pagi. Selamat. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Drisna. Jaya Argentina.
1: Oh, Argentina langsung ya, Argentina.
2: Iyalah.
1: Tanpa basa-basi, oke. Okay.
2: Tanpa basa-basi, mulai dari kenal Piala Dunia ya pastinya dukung Argentina lah.
1: Pasti, bisa dipastikan ini ya.
2: Ya, karena memang dari awal itu kita punya grup Argentina grup.
1: Oh begitu, jadi sudah ada paguyubannya pendukung Argentina.
2: Ada, cuma
1: menarik.
2: Sudah ini almarhum Koton, jadi kita saja tinggal ini kan. Tapi yang jelasnya kita tetap dukung Argentina, apapun hasilnya tetap Argentina.
1: Oke.
2: Okay. Tapi insyaallah di Argentina menang.
1: Baik, kita lihat saja nanti di final.
2: Kita lihat saja nanti gimana. Tapi yang jelasnya itu di samping dia punya pemain handal, pengalaman juga sudah cukup, ya kan? Karena sekarang kan dalam bermain bola itu tidak cukup dengan kekuatan, tapi harus punya juga pengalaman yang kuat, ya kan?
1: Oke.
2: Kalau dua-duanya ada, insya Allah akan menang. Walaupun bola, banyak bilang bola itu bulat, bundar, tapi insya Allah Argentina menang. Semangat, tanggal 20 Juli 2026.
1: Oke deh.
2: Lanjut gitu kan, saya selalu
1: amin.
2: RRI Pro 1 juga tetap jadi di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Argentina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada ini ya, akulturasi. Aku Argentina katanya. Ini benar-benar menarik mendengar ya. Dan juga pemirsa, tadi ada yang berkomentar melalui akun TikTok kami, ada Kak Said Zidan, katanya Argentina akan juara. Oke, nanti kita akan buktikannya di final apakah memang benar-benar Argentina masih memiliki power yang sebesar itu. Oke, kita menerima telepon berikutnya, ada Z. Oh, tapi bukan Z teman saya ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo Kak Z. Terputus sambungan teleponnya, bisa dicoba kembali Kak Z ya melalui WhatsApp kami di 0821-3333-944. Nah, kira-kira juga nih bagi pendengar yang kemarin katanya dukung Portugal, dukung Inggris, dukung Jerman, itu kan udah pulang kampung. Apakah juga di final ini masih mendukung juga di antara dua negara tersebut, atau kayak ya udahlah nikmatin aja nih di final kali ini tanpa harus memihak antara Spanyol ataupun Argentina. Tapi saya juga malah menantikan ini sih, pertandingan untuk menentukan posisi ketiga, ada Prancis versus Inggris. Wow, menarik dan seru sekali tentu.

di 0821-3333-9440. Masih ada Kak Z yang berusaha untuk bergabung. Boleh Kak dihubungkan kembali teleponnya bersama kami. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Yeay, seragam baru.
3: Kelas baru.
4: Teman baru.
5: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Eh, besok kamu masuk shift apa?
1: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
0: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
1: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
2: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar. Kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
3: Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di opini publik pada pagi hari ini di 0821-3333-9440. Spanyol atau Argentina, siapakah raja bola dunia? Ini menarik sekali karena selama bergulirnya Piala Dunia 2026, berbagai platform media sosial, baik Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, berisikan konten-konten seputar Piala Dunia, teori-teori konspirasinya, dan juga tebakan-tebakan dari banyak orang mengenai siapa yang kira-kira masuk final. Kemudian juga ketika sudah mengetahui yang masuk final adalah Spanyol dan juga Argentina, ini masih banyak juga yang memprediksi siapakah akan menjadi pemenang atau juara champion di World Cup 2026 ini. Nah, kalau menurut Anda siapa juaranya dan siapa akan menjadi raja bola di dunia? Di 0821-3333-9440 pendengar, kita menerima telepon berikut ini. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abdullah Sewang di Makassar.
0: Salam olahraga, Pak Abdullah Sewang.
1: Salam olahraga Spanyol.
0: Langsung Spanyol.
1: Spanyol.
0: Skuad Lamine Yamal apakah bisa menandingi kekuatan dari skuad Messi ini kira-kira?
1: Iya. Saya ambil patokan dia hantam Belgia itu, padahal Belgia itu dijuluki setan merah dengan kuda hitam.
0: Okay.
1: Dia tetap hantam juga itu Belgia.
0: Okay.
1: Jadi saya pilih Spanyol.
0: Okay. Parameternya karena bisa mengalahkan Belgia itu ya, makanya
1: iya.
0: Spanyol.
1: Iya.
0: Okay. Iya. Baik.
1: Memang kalau kita lihat Argentina yang begitu kokoh mempertahankan juara bertahan, tetapi Dewi Fortuna sekarang ada di Spanyol.
0: Ah, Dewi Fortune, kita ngomongin keberuntungan ini.
1: Iya.
0: Oke, menarik. Spanyol, oke. Tidak ada keinginan untuk berpindah, tetap Spanyol pokoknya, tidak goyah ini.
1: Ah, jangan, Spanyol dong. Kata Dewi Fortuna aja sama dia sekarang. Saya sudah bintang-bintang itu Spanyol terus yang muncul.
0: Oh begitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Piala Dunia 2026 ini kita melihat kembali begitu ya Pak Abdullah Sewang, persepak bolaan Indonesia optimis bisa 2030 juga menyamai masuk ke Piala Dunia atau seperti apa, dan apa harapannya?
1: Iya, karena dia itu sudah pernah juara di 2010. Dia kembali sekarang untuk kedua kalinya.
0: Oh begitu?
1: Iya. Jadi memang Spanyol sekarang yang pegang di bawahan Dewi Fortuna sekarang. Iya.
0: Okay,
1: Spanyol,
0: baik.
1: Maju kok.
0: Berarti ini dipastikan bakalan nonton nih ya pertandingan finalnya nanti.
1: Aku pasti itu, bro.
0: Oh, pasti. Betul. Tahu. Kita ya nanti kita lihat ya, Pak Abdullah Sewang siapa kira-kira, karena kalau saya sendiri enggak ada mi.
1: Nah.
0: Jangki ketawa. Ika kodong. Inggris. Aduh, oke, tidak apa-apa. Nanti dia masih ada pertandingan lawan Prancis merebutkan posisi ketiga nih.
1: Masih ada.
0: Iya. Masih ada harapan. Oke, terima kasih Pak Abdullah Sewang.
1: Sehat selalu, sukses
0: kita juga.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spanyol kalau Pak Abdullah Sewang ya. Oke, di 0821-3333-9440 pendengar, kami masih menerima telepon dari Anda pada pagi hari ini. Tadi beberapa juga berusaha untuk bergabung ya melalui WhatsApp, boleh dicoba kembali. Kita menyapa yang kembali bergabung. Siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Buenos Aires, Argentina.
0: Mohon maaf, siapa namanya Bapak?
2: Bang One.
0: Oh, Bang One. Oke, Bang One all in Argentina.
2: Argentina itu, Mbak. Sudah kan tadi apa tadi itu anunya? Deadline-nya?
0: Spanyol. Spanyol atau Argentina, siapakah raja bola di dunia?
2: Yang oh, raja. Kalau Argentina itu sebenarnya sudah raja sebenarnya sekarang.
0: Mengapa demikian?
2: Walaupun belum juara ya. Argentina itu Mbak Risma.
0: Iya.
2: Mulai namanya Piala Dunia tidak pernah tidak ikut.
0: Kalau okay.
2: Spanyol ini kan baru berapa kali ikut. Argentina itu mulai dari Ardiles, Mario Kempes, Maradona, Burruchaga, semua ini bintang-bintang dunia. Dan terakhir, Messi dan kawan-kawan.
0: Iya.
2: Nah, ini akan terjadi pertarungan antara benua biru dengan benua Amerika.
0: Oke, okay, baik.
2: Nah, biasanya itu Mbak Risma, kalau Piala Dunia diadakan di benua Amerika, itu negara Amerika yang juara.
0: Oh begitu, konspirasinya
2: diadakan
0: seperti itu.
2: Di, iya, memang tradisinya begitu. Jadi ini kan diadakan di Amerika Serikat, di Meksiko dan Kanada. Ini kan Amerika ya?
0: Iya.
2: Ah, jadi Amerika itu ada Argentinanya di sana. Ah, walaupun kita tidak kesampingkan namanya Spanyol.
0: Oke.
2: Spanyol kan ada di situ. Mungkin orang Bugis itu Mbak ya, Mbak Risna itu. Laminiana siapa?
0: Laminyamal.
2: Ya. Ya.
0: Kenapa bisa gitu?
2: Pasti dia keturunan Bugis.
0: Ini
2: mungkin dia naturalisasi.
0: Oh nah, begitu, naturalisasi Bugis.
2: Daerah Pare-Pare pindah ke Spanyol. Nah ini Lamiana ini pernah dimandikan oleh Messi waktu umur 5 tahun. Masih umur 5 tahun Messi sempat datang ke rumahnya. Karena ini dia ini kalau di Indonesia dia mendapatkan rastra beras miskin. Sebenarnya dia orang miskin di Spanyol ini. Jadi Barcelona dengan Messi datang memberikan sumbangan ke rumahnya. Jadi dia sempat memandikan dan mungkin memberikan ilmu ke dia.
0: Oh gitu, menurunkan ilmunya begitu ya. Lawan. Ada wangsitnya juga sepertinya.
2: Iya, menurunkan ilmunya dengan memandikan. Kan biasanya itu Mbak Risma kalau orang dimandikan, ilmunya pindah ke yang dimandikan.
0: Agak magis ya sebenarnya. Oke deh, Bang One.
2: Jadi kita mengharap bahwa Messi dengan Lamiana ini mau ceritanya memberikan sedikit kepada gurunya bahwa ambillah dulu ini kejuaraan karena dia kan masih muda, baru 19 tahun.
0: Betul.
2: Jadi kalau Messi ini kan sudah mungkin tahun 2030 itu tidak akan masuk lagi, tapi kalau memang nafsu masih ada bisa masuk.
0: Okay.
2: Tapi kalau Indonesia Mbak Risma, kita mengharap 2030 kata kita mau masuk.
0: Iya, harus.
2: Tapi menurut saya nanti bisa masuk Indonesia kalau 100 negara bisa lolos. Ini kan rencana FIFA mau meloloskan dari 48 ke 64 negara.
0: Oh, oke. Pertambahan.
2: Yang perlu diperhatikan pemerintah kita kalau Indonesia mau lolos Piala Dunia harus ada pelajaran sepak bola di sekolah-sekolah.
0: Okay.
2: Seperti di Argentina itu, di Brasil itu Mbak Risma, itu anak sekolah punya pelajaran sepak bola khusus.
0: Betul.
2: Jadi dia itu bermakna bahwa sepak bola nomor dua dari agama di sana. Agama dulu baru sepak bola.
0: Betul.
2: Inilah kita, apakah Indonesia bisa mencontoh seperti Argentina atau tidak usah terlalu jauh. Kita contoh saja Tanjung Verde. Tanjung Verde itu tidak cukup 1 juta warganya mampu lolos dan mampu menahan Spanyol. Spanyol itu ditahan 1-1.
0: Yeah.
2: Sedangkan Argentina menang dengan Tanjung Verde 3-2. Jadi ini perbandingan, mudah-mudahan Dewi Fortuna ada dari turun dari atas. Messi juga bermain dengan bagus, dengan kondisi yang bagus, Argentina bisa mengulangi suksesnya 4 kali.
0: Oke, baik.
2: Ini kan Barisma, Argentina baik. Sudah 3 kali juara dunia.
0: Baik, Bang One. Terima kasih, Bang One.
2: Baru 1 kali. Jadi iya, kita mengharap mudah-mudahan Messi dan kawan-kawan bisa memboyong piala kembali ke Buenos Aires. Terima kasih.
0: Terima kasih
2: kepada teman-teman penggemar Argentina. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung menerima telepon berikut ini ya. Ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya, selamat pagi.
3: Coba masuk di web dulu.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Aldi, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah. Kalau di sini ya matahari bersinar terang. Dan gua ini pada lain apa pendukungannya?
0: Gimana maksudnya? Kalau Pak Aldi sendiri ini siapa nih? Spanyol, Argentina, siapa raja sepak bola dunia?
3: Sedikit keterangan.
0: Sedikit keterangan.
3: Ya kan seperti bahwa Argentina ini kan banyak lagi target dari sini. Seperti saya masih dapat dulu sedikit dulu. Diego Armando Maradona.
0: Iya.
3: Itu ditekan orang Argentina. Dan kalau kita telusuri sosial media itu banyak sekali ya orang yang pakai atribut Argentina.
0: Iya.
3: Sudah, bahkan sampai ada saya lihat di sini sarungnya bendera Argentina.
0: Oke.
3: Sarung padi pakai bendera Argentina. Ah, di kerupuk padi ya bendera Argentina sih. Belum lagi bungkus rokoknya pakai apa namanya itu bendera Argentina.
0: Semua serba Argentina ya, saking sukanya gitu.
3: Banyak ya. Sampai-sampai ada saya juga lihat minuman-minuman yang di ini tuh ada juga bendera Argentina di situ. Pendukung banget.
0: Oke, baik. Jadi memang Pak Aldi juga ada di barisan pendukung Argentina begitu ya.
3: Iya, masuk dari situ juga. Dan memang apa ya? Ini kalau biasanya babak pertama itu kan ya Argentina itu kalah sampai saat ya.
0: Iya.
3: Kadang kita penggemarnya apa? Wah sudah kalah nih.
0: Udah was-was duluan gitu ternyata.
3: Was-was duluan mungkin dulu. Babak kedua langsung berdempetan, berdempetan. Saya cetak gol 1-2-3.
0: Kayak dikasih bisa dulu nih bang di awal.
3: Gitu.
0: Oke.
3: Jadi itu Argentina. Walaupun di tangga saya berapa Spanyol.
0: Tidak masalah berbeda ini, berbeda idola. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldi.
3: Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan kembali menerima telepon dari Pak Jono di Makassar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
0: Bye.
4: Hidup.
0: Hidup apa?
4: Indonesia.
0: Hidup Indonesia.
4: Iya dong.
0: Betul, betul. Walaupun di momentum Piala Dunia ini kita masih mendukung negara lain ya, tapi tetap cinta tanah air kita tidak bisa dipertanyakan lagi. Luar biasa cintanya.
4: Kalau soal permainan, ya orang luar lah. Kalau soal komentar Indonesia jagonya.
0: Ah betul, betul. Orang Indonesia kalau berkomentar soal sepak bola luar biasa Pak Jono. Wah, kalah pengamat pokoknya.
4: Tidak, pokoknya alhamdulillah. Ya itu seperti itu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau Pak Jono sendiri, Spanyol dan Argentina, siapakah raja sepak bola dunia?
4: Ya, insya Allah dari awal saya itu konsisten Argentina.
0: Argentina.
4: Iya, dan saya itu jago tuh ini cuma satu Argentina.
0: Dari dulu.
4: Ada, dari dulu. Okay. Kalau ada orang dua jagoannya ya, berarti itu tidak ada pendiriannya itu.
0: Oh, masa dia, begitu?
4: Iya, dia penuh keraguan, dia tidak jagokan kan, dia tidak ansa bajukannya karena dia dua. Iya, nanti dia ragu.
0: Tapi banyak, ya. Bukan meragukan, bisa jadi skuadnya kedua-duanya. Tidak
4: meragukan, itu karena nanti kali ini jadi ada lagi satu. Tidak. Ya namanya itu diandalkan itu, cuma satu, iya.
0: Oh begitu.
4: Tidak, iya.
0: Jadi harus optimis dari awal sampai akhir satu aja.
4: Harus optimis dong, harus tegas dong, gitu. Harus punya pendirian.
0: Hanya kalau misal ternyata kedua negara ini dia memang suka dan ternyata dua-duanya juga kuat, nggak masalah dong berarti. Kalau dua.
4: Pokoknya jangan pilih dua, pilih satu.
0: Iya. Ya, pilih dua, pilih satu.
4: Iya, pilih satu. Masa mau dua, berarti Anda penuh dengan keraguan lah.
0: Oh.
4: Tidak punya pendirian dan tegas. Begitu.
0: Iya.
4: Ya toh? Oke. Saya dari awal Argentina saya sandarkan. Dan insya Allah mudah-mudahan juara lah. Karena namanya permainan harus didukung oleh Dewi Fortuna.
0: Betul.
4: Keberuntungan, iya. Harus keberuntungan juga itu. Tidak teknik, tidak menjamin juga. Tapi harus ada semua itu. Berkolaborasi lah.
0: Satu kesatuan lah. Pokoknya.
4: Satu kesatuan itu harus di... Okay. Apa namanya? Dikedepankan itu. Baik. Jadi, Erisna kan andalannya sudah gugur nih.
0: Jangan ini dong, ya. Belum. Pak Jono belum ya. Masih memperebutkan posisi ketiga, masih ada ini laganya satu kali lagi.
4: Itu sudah dianggap tidak anu, tidak dihitung itu.
0: Jangan gitu dong sama Inggris. Three Lions loh ini, Pak. Wah, it's coming home nanti. Iya. Kita tunggu 2030.
4: 2030 tidak lolos sih.
0: Kenapa? Kok gitu ya?
4: Itu tanya tuh.
0: Ya.
4: Ya, tidak lolos jadi. Ya, kita nikmati saja yang ada.
0: Oke, baik.
4: Dan untuk bicara 2030 nanti itulah. Masih jauh ke depan itu.
0: Oke, baik.
4: Jadi, finalnya terhadap Senin ya?
0: Iya.
4: 20 Juli.
0: 20 Juli 2026.
4: 20 Juli 2006. Jadi, mari kita doakan semoga ini final ini berlangsung dengan seru dan yang keluar sebagai pemenang, insya Allah Argentina.
0: Saya tidak bisa mengaminkan ya, karena andalan saya tidak ada. Jadi...
4: ya, karena kebetulan juga kemarin andalannya dikalahkan oleh Argentina ya.
0: Jangan gitu dong, Pak. Kenapa semakin diperjelas ini ya?
4: Memang suka itu Argentina, saya nge-prank orang itu. Ya kan, dikasih dulu supaya senang-senang kan. Okay. Nanti di akhir di-prank nih.
0: Cuman kemarin memang dari segi permainan Inggris terlalu cepat untuk memilih bertahan ya dibandingkan
4: dengan menyerang. Iya, itulah anunya kelihatannya Inggris ketika dia unggul 1-0. Dia pasang 5 back di situ.
0: Iya, 5 back di situ dan
4: iya, 5 back di situ.
0: Ternyata jadi, itu menjadi celah juga untuk Argentina.
4: Iya, dia lupa. Dia Argentina ada nomor 10.
0: Baik.
4: Jangan sekali-sekali bertahan kalau lawan Argentina.
0: Baik. Siap.
4: Oke, lanjut ke selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih yang ingin bergabung bersama kami pada pagi hari ini setelah Pak Jono? Boleh, masih ada beberapa menit lagi sebelum kami mengakhiri perjumpaan kita. Ini ada yang mengirimkan pesan dari Basir Deng Bundu di Desa Kale Bentang Galesong untuk semua pendengar. Ini apa beliau? Kalau saya Argentina juara karena ada 3 pencetak golnya dari Basir. Oke, Pak Basir ya, Argentina juga. Kita sapa dulu ada Pak Iwan di Parepare. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Atuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Salam olahraga, Pak Iwan.
5: Salam olahraga. Walaupun andalan saya kalah ya.
0: Siapa andalannya Pak Iwan ini?
5: Tapi masih berkompetisi di 3-4 lah.
0: Oh, yang mana? Prancis atau Inggris?
5: Inggris lah.
0: Inggris lah, betul. Sama kita. Sedih sebenarnya ya, Pak Iwan ya, menelan pil pahit. Fakta bahwa saya memang Inggris belum bisa melaju ke final.
5: Tapi apapun itu, yang penting sempat mengagetkan lawan itu kan bagian dari perlawanan itu.
0: Apa ini bentuk positive thinking dan ini ya dukungan untuk diri sendiri. Oke.
5: Yang jelas sempat menang lah di babak pertama walaupun dia bukan pemenang.
0: Oke. Oke, tapi di antara yang masuk final ini, kalau Pak Iwan sendiri ya, Spanyol dan juga Argentina, siapa kira-kira?
5: Ya, walaupun bukan asli ya mendukung, tapi ya saya lebih cenderung ke Spanyol lah ya.
0: Spanyol. Ya. Oke. Okay.
5: Bukan dendam membara ke Argentina. Oh,
0: dendam pun tidak apa-apa sebenarnya.
5: Bukan persoalan dendam membara, tetapi ya. Ya, mungkin kita cenderung ke regenerasinya ini, pemain sepak bola ini. Mm-mm. Yang ada di Spanyol ini.
0: Oh iya.
5: Kemungkinan regenerasi akan muncul ya, Mbak Risma ya.
0: Oh, okay.
5: Yang kedua, apapun itu, saya kira masyarakat Indonesia ini sangat terhibur ini Mbak Risma ini. Iya. Kenapa saya katakan sangat terhibur? Karena baik di pedesaan, pegunungan, di pesisir, semua euforia ini adanya.
0: Iya, betul. Piala
5: dunia dan disiar. Dan disiarkan oleh RRI dan TPR ini nih Mbak Risma.
0: Iya, jadi kita pun
5: di situ. Ya, di situ kita di jadi hampir selesai final Piala Dunia ini, tetapi ada kesan tersendirilah yang mana impian-impiannya kita semua ya, teman-teman. Kapan ini Piala Dunia? Di radio ini akhirnya terkabulkan.
0: Ya.
5: Jadi saya kira kita berterima kasih lah di waktu tersisa berapa hari ini Piala Dunia telah selesai 2026 ini ya. Saya kira euforia ada di mana-mana Mbak Risna.
0: Betul,
5: ya,
0: betul.
5: Luar biasa, RRI dan TPR ini.
0: Iya.
5: Saya kira hanya itu komentarnya.
0: Terima kasih Pak Iwan.
5: Regenerasi ke depan ini.
0: Assalamualaikum. Tetap Inggris pokoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan di Pare-Pare. Baik pendengar, itulah tadi opini publik pada pagi hari ini telah menemani Anda, dan mohon maaf bagi Anda yang belum sempat bergabung. Tentunya opini publik akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 7 hingga jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro1 RRI Makassar. Dan beberapa penelpon yang bergabung bersama kami juga telah menentukan siapa yang mereka dukung di final Piala Dunia 2026, didominasi dengan pendukung dari Argentina, namun juga menjadi peluang bagi Spanyol. Tadi kalau kata Pak Iwan, ada regenerasi pemain-pemain kelas dunia begitu yang memang unggul di Spanyol. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Pada akhirnya saya Risna Supratio dan juga rekan Z di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan